0: Baik. KPK tetapkan Bupati Muara Enim Edison sebagai tersangka terkait dugaan suap pengadaan proyek di lingkungan pemerintahan Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Kepala Pusat Penerangan TNI mengatakan usulan RRI untuk melakukan kerjasama sosialisasi dan edukasi kegiatan TNI di seluruh Indonesia akan segera ditindaklanjuti. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 10 Juni 2026 bersama saya, Zaini. Dewan Ekonomi Nasional DEN menegaskan fundamental ekonomi Indonesia baik, bahkan jika dibandingkan dengan kondisi krisis di 1998. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Afandi.
1: Setelah kami dipanggil oleh Presiden,
2: Jajaran Dewan Ekonomi Nasional dan bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta. Pertemuan tersebut membahas situasi terkini perekonomian. Anggota Dewan Ekonomi Nasional dan Firman Hidayat menjelaskan, fundamental ekonomi Indonesia masih baik bahkan jika dibandingkan dengan kondisi krisis tahun 1998. Salah satu indikator adalah inflasi yang masih stabil, kemudian utang perusahaan dalam dolar jauh lebih rendah dibandingkan dengan situasi atau kondisi tahun 1998. Kendati demikian, Firman meminta agar pemerintah tetap waspada dengan ketidakpastian global akibat perang di Timur Tengah dan potensi pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Hal itu disampaikan Firman Hidayat dalam keterangan pers di Istana Merdeka Jakarta kemarin.
1: Kami sampaikan kepada Bapak Presiden bahwa fundamental ekonomi kita dalam kondisi yang baik, gitu ya. Bahkan jauh dibandingkan dengan kondisi krisis 1998. Selain dari indikator-indikator makro seperti pertumbuhan yang masih tinggi, inflasi yang masih stabil, salah satu yang kami highlight adalah neraca korporasi yang dalam posisi yang sangat sehat. Salah satunya kalau teman-teman lihat, utang perusahaan dalam dolar itu jauh lebih rendah dibandingkan dengan kondisi 1998. Ya. Kemudian kalau kita lihat posisi cash dari perusahaan juga dalam posisi yang tinggi, jadi ketidakpastian yang terjadi mereka masih cukup bisa mitigasi. Dari sisi perbankan kita juga bisa lihat capital adequacy ratio dalam posisi di atas 25. Ini menunjukkan sistem perbankan kita cukup kuat, gitu kan. Namun memang kita perlu waspada terhadap ketidakpastian ekonomi global. Dampak perang ini sepertinya lebih tinggi, lebih lama dari perkiraan kita. Kemudian ada faktor pelemahan rupiah. Tadi Pak Dedek sudah sampaikan dampak perang ini, kenaikan harga energi global dan kemudian pelemahan rupiah ini bisa berdampak pada kenaikan biaya produksi dan distribusi.
2: Firman mengatakan upaya untuk menghadapi situasi saat ini diantaranya adalah mendorong pemerintah untuk meningkatkan devisa negara melalui remitansi tenaga kerja di luar negeri, selanjutnya meningkatkan jumlah wisatawan asing ke Indonesia.
1: Kemudian di tengah ketidakpastian global ini, saya kira confidence harus kita terus perkuat. Salah satunya komitmen Bapak Presiden terkait defisit fiskal. Pak Presiden tadi menyampaikan efisiensi anggaran ini akan dilakukan, termasuk untuk program-program prioritas seperti MBG. Jadi tadi angkanya cukup besar yang kita bisa hemat dari sisi MBG, ya. Ada beberapa langkah konkret yang kita bisa lakukan, gitu ya, untuk memperkuat devisa. Potensi yang masih bisa ditingkatkan adalah pendapatan sekunder. Ini adalah remitansi dari tenaga kerja kita di luar. Area yang juga bisa ditingkatkan adalah wisatawan, kan.
2: Adapun anggota dan lainnya yang juga merupakan ekonom senior, Hati Basri, menjelaskan resiko kenaikan harga akibat potensi pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat.
3: Dan kami juga menyampaikan bahwa salah satu isu penting yang harus diperhatikan itu adalah kemungkinan mengenai risiko kenaikan harga-harga yang bisa terjadi akibat dari pelemahan rupiah. Karena ini tentu akan berdampak kepada kelompok menengah bawah.
2: Pertemuan dan dengan Presiden Prabowo Subianto mencerminkan perhatian serius Presiden Prabowo Subianto dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah dinamika global yang terus berubah. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: KPK menetapkan Bupati Muara Enim Edison sebagai tersangka terkait dengan dugaan suap pengadaan proyek di lingkungan pemerintah Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Hairul Umam melaporkan selengkapnya.
4: Pimpinan sudah memutuskan terkait dengan penyelidikan tertutup di wilayah Sumatera Selatan berdasarkan kecukupan bukti permulaan yang sudah di...
5: Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Bupati Muara Enim Edison sebagai tersangka. Edison ditetapkan sebagai tersangka terkait dugaan suap pengadaan proyek di lingkungan pemerintah Kabupaten Muara. Enim, Sumatera Selatan. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, penetapan tersangka dilakukan setelah KPK menggelar perkara atas hasil operasi tangkap tangan pada Senin 8 Juni 2026. Selanjutnya, penyidik menemukan bukti permulaan yang cukup untuk meningkatkan ke tahap penyidikan dan menetapkan sejumlah pihak sebagai tersangka. KPK menduga Edison menerima suap yang berkaitan dengan sejumlah proyek pengadaan di lingkungan Pemkab Muara Enim. Salah satu proyek yang menjadi perhatian penyidik berada di lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Muara Enim.
4: Tadi malam sudah dilakukan ekspos dan pimpinan sudah memutuskan terkait dengan penyelidikan tertutup di wilayah Sumatera Selatan berdasarkan kecukupan bukti permulaan yang sudah diperoleh dalam rangkaian peristiwa tertangkap tangan tersebut, kemudian diputuskan untuk naik ke tahap penyidikan. Kemudian dari penyidikan tersebut, KPK juga sudah menetapkan pihak-pihak sebagai tersangka, di mana dalam penyidikan ini ditetapkan 4 orang sebagai tersangka.
5: Sementara, Edison sendiri yang baru tiba tadi pagi di gedung KPK memilih bungkam ketika dikonfirmasi awak media terkait operasi senyap yang dilakukan KPK terhadap dirinya. Dalam OTT tersebut, KPK mengamankan 10 orang yang terdiri atas 5 penyelenggara negara dan 5 pihak swasta. Edison termasuk salah satu pihak yang diamankan dalam operasi tangkap tangan tersebut. Berdasarkan informasi yang didapatkan, Edison juga ditetapkan sebagai tersangka bersama 3 orang lainnya, yaitu Abi Nurwardani selaku Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Muara Enim tahun 2026, Adi Triadi selaku swasta yang juga keponakan bupati, dan Kori Erin Hardi selaku pihak swasta, selaku marketing PT Millennium Solusi Abadi. Dari Jakarta, Hairul Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kepala Pusat Kapuspen TNI Brigjen TNI Muhammad Nas mengatakan usulan RRI untuk melakukan kerjasama dengan Puspom TNI dalam rangka sosialisasi dan juga edukasi masyarakat mengenai kegiatan TNI di seluruh Indonesia akan segera ditindaklanjuti. Berikut laporan selengkapnya Bobby Osabulete.
6: Saya Yuliana, tapi lebih akrab dipanggil Meti, sebagai Kepala Pusat Pemberitaan Pro 3 RRI.
7: Kepala Pusat Pemberitaan Pro 3 Radio Republik Indonesia, Yuliana Marta Doki, yang lebih akrab disapa Meti, berharap ada sinergi antara TNI dan RRI untuk memajukan bangsa dan negara. Menurut Meti, RRI siap memberikan ruang bagi TNI untuk memberikan sosialisasi ataupun edukasi program-program TNI.
6: Antara Kapuspen TNI dengan RRI sudah berjalan bukan baru saja, tapi sudah lebih dari 15 tahun. Untuk peristiwa-peristiwa atau kegiatan yang diselenggarakan oleh TNI, kami tetap melakukan peliputan. Kalaupun ada protes dari masyarakat, kami juga tetap melakukan peliputan. Kalau kerjasama kita dengan Kapuspen ini secara terpusat disiarkan di Pro 3, tetapi masukan dari kami, alangkah bagusnya kalau Kodam, kemudian Korem, dan Kodim di seluruh provinsi bisa bekerja sama dengan RRI dalam rangka kita memberikan edukasi dan literasi. Karena kami berada di 67 provinsi, itu programnya satu yang bisa bersinergi. Kemudian ada 34 stasiun produksi yang berada di wilayah 3T. Termasuk yang berbatasan dengan negara tetangga.
7: Sementara itu, Kepala Pusat Penerangan Kapuspen TNI, Brigjen TNI Muhammad Nas mengatakan sinergi ini sangat baik agar masyarakat mengetahui program-program TNI.
8: Saya juga zaman Danjon pernah diwawancara, Dandim pernah diwawancara juga tentang bagaimana situasi atau sesuai dengan pertanyaan, kayak semacam podcast. Saya rasa bisa langsung kurasi di lapangan, Mbak ya. Jadi jangan hanya sampai Kodim, Mbak. Di sini ada Kadispen AU, ada Kadispen AL. Kalau cuma Kodim aja nanti Lanal protes, Mbak.
6: Karena belum semua Pak, masukan dari kami. Karena RRI itu ada di...
7: Lebih lanjut, Kepala Pusat Penerangan Kapolsek TNI Brigjen TNI Muhammad Nas mengatakan media sangat penting untuk melakukan klarifikasi. Apalagi saat ini di tengah berita bohong atau hoax yang sering muncul di media sosial. Dari Jakarta, Bobby O. Sapulete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan kembali informasi haji yang akan disampaikan reporter kami dari berbagai daerah di tanah air.
9: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Di tengah tibanya 6.078 jemaah yang tergabung dalam 17 kloter di Debarkasi Solo hingga Rabu 10 Juni, duka menyelimuti kedatangan rombongan kloter 15, di mana seorang jemaah lansia asal kota Pekalongan dilaporkan wafat secara mendadak di udara saat penerbangan pulang menuju ke tanah air. Selain itu, asrama haji juga dijadwalkan menerima 3 kloter tambahan lainnya pada hari ini. Berikut laporan selengkapnya, Dania Rahma. Dania.
10: Baik, pendengar, operasional pemulangan jemaah haji di Debarkasi Solo diwarnai suasana duka, di mana diberi keberhasilan memulangkan 17 kloter dengan total 6.078 jemaah. Satu jemaah asal kota Pekalongan dikabarkan meninggal dunia kemarin. Jemaah tersebut bernama Ibu Nurjana yang berusia 68 tahun dari rombongan kloter 15. Almarhumah mengembuskan nafas terakhirnya di dalam pesawat saat perjalanan transit dari Jeddah menuju Bandara Kuala Namu sebelum penerbangan dilanjutkan ke kota Solo. Kepada RRI Kasih Humas PPIH Debarkasi Solo, Nabila Aska Amalia membenarkan, almarhumah yang berangkat didampingi sang putra tersebut meninggal mendadak tanpa keluhan medis dan riwayat penyakit menonjol yang diduga akibat serangan jantung. Tibanya di Solo, jenazah langsung dievakuasi ke Asrama Haji Donohudan dan telah diserah terimakan pada malam tadi oleh Ketua PPIH kepada perwakilan pemerintah kota Pekalongan untuk segera dimakamkan. Kejadian ini menambah total jemaah wafat menjadi 39 orang.
11: Kita juga sudah melakukan untuk serah terima oleh Ketua PPIH kami, Bapak Kanwil, Bapak Fitrianto, diserahkan kepada asisten satu dari Kota Pekalongan dengan didampingi oleh Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kota Pekalongan. Kami prosesnya serah terima jemaah evakuasi dari pesawat langsung diserahkan di sini di Asrama Donohudan. Lalu dilanjutkan perjalanan menuju ke Pekalongan. Jadi untuk proses pemakaman dan yang lain-lainnya dilakukan di rumah duka.
10: Baik, dan mendengar terkait jemaah yang sakit, Nabila menambahkan saat ini 3 orang masih dirawat di King Faisal Hospital dan 1 jemaah dari kloter 4 tertunda di Dakar, Mekah. Pihaknya berharap seluruh jemaah sakit segera pulih agar dapat melanjutkan sisa ibadah maupun kembali ke tanah air. Adapun agenda penerimaan jemaah di asrama haji ini akan dilanjutkan secara bertahap. Panitia menjadwalkan menerima kloter 19 asal Kendal pada pukul 9 pagi nanti, disusul kloter 20 asal Kendal pukul 17.30 sore, dan kloter 21 gabungan Semarang serta Kendal pada pukul 23.55 jelang tengah malam nanti. Dari Asrama Haji Donohudan Boyolali, Dania Rahma, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke Jakarta, di mana PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede mencatat 2.000 lebih jemaah haji asal DKI Jakarta telah tiba di tanah air. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Setio Agung. Setio.
12: Ya, terima kasih pendengar. Petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede mencatat lebih dari 2.000 jemaah haji asal DKI Jakarta telah tiba di tanah air. Lebih rinci, sebanyak 2.579 jemaah haji dan 24 petugas kelompok terbang atau kloter yang tergabung dalam 6 kloter telah dipulangkan ke Indonesia. Proses pemulangan jemaah haji asal DKI Jakarta telah dimulai sejak awal bulan ini. Sekretaris PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede, Agus Hussein, memastikan seluruh petugas bersiaga selama fase pemulangan berlangsung. Mulai dari petugas layanan lansia, disabilitas dan perempuan, petugas distribusi air zam-zam, petugas porter koper jemaah hingga petugas kesehatan dari Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Soekarno-Hatta dan Puskesmas setempat. Agus juga mengatakan mayoritas jemaah merasa puas terhadap pelayanan yang diberikan oleh para petugas yang disebutkan tadi.
13: Alhamdulillah, dari nilai kepuasan jemaah yang memang dilakukan oleh tim humas, bahwa mereka merasa merasa puas dengan pelayanan yang kami berikan, baik daripada saat embarkasi maupun sekarang ini pada saat debarkasi.
12: Pendengar, Penilaian tersebut sejalan dengan pengakuan sejumlah jemaah yang telah tiba di tanah air. Salah satunya Safrudin, jemaah haji asal Jakarta Barat yang mengonfirmasi pernyataan Agus tersebut.
13: Pelayanannya cakep, tahun ini pelayanannya cakep. Yang jelas itu untuk pelayanan tahun ini alhamdulillah berkah. Berkah untuk makanan semua nggak kekurangan.
12: Ya, pendengar, fase pemulangan di Debarkasi Jakarta Pondok Gede akan terus berlangsung hingga 30 Juni mendatang. Paling dekat, Asrama Haji Pondok Gede atau Debarkasi Jakarta Pondok Gede akan menerima jemaah haji asal DKI Jakarta pada Sabtu esok. Sebanyak dijadwalkan 389 jemaah haji. Secara keseluruhan, Debarkasi Jakarta Pondok Gede akan menerima kepulangan sekitar 7.000 jemaah haji asal DKI Jakarta yang tergabung dalam 19 kloter. Seluruh proses pemulangan diharapkan berjalan lancar. Demikian dari Asrama Haji Pondok Gede Jakarta Timur, Setia Agung melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
9: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio menyampaikan kenaikan suku bunga acuan atau BI rate sebesar 25 basis point atau 5,5% guna menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan mengendalikan inflasi. Berikut laporan selengkapnya Eliana Zahra.
14: Laporan khusus.
15: Yang kita putuskan hari ini menaikkan BI rate menjadi...
16: Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio menyampaikan hasil rapat Dewan Gubernur yang memutuskan menaikkan suku bunga BI rate sebesar 25 basis point menjadi 5,5%. Kenaikan juga berlaku pada suku bunga fasilitas simpanan dan fasilitas pinjaman yang masing-masing menjadi 4,5% dan 6,25%. Perry menjelaskan keputusan tersebut diambil setelah Bank Indonesia mencermati pelemahan nilai tukar rupiah yang berlangsung lebih dalam dari perkiraan sebelumnya. Sebelumnya, pada rapat Dewan Gubernur Mei lalu, Bank Indonesia telah lebih dulu menaikkan suku bunga acuan sebesar 50 basis poin.
15: Yang kita putuskan hari ini menaikkan BI rate menjadi 5,5%, 25 basis poin ya, agar memang rupiah itu semakin stabil menguat dan tentu saja agar proyeksi inflasi ke depan tahun ini dan tahun ke depan tetap 2,5%+-1%. Sekaligus kenaikan BI rate ini untuk menarik masuknya investasi portfolio asing.
16: Bank Indonesia juga terus memperkuat sinergi kebijakan moneter dan fiskal bersama pemerintah guna menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Melalui koordinasi tersebut, Bank Indonesia berupaya meningkatkan daya tarik instrumen keuangan domestik untuk mendorong masuknya aliran modal asing, terutama ke sekuritas rupiah Bank Indonesia atau SRBI dan surat berharga negara atau SBN. Selain itu, kecukupan likuiditas di pasar uang dan sektor perbankan juga terus dijaga untuk mendukung stabilitas sistem keuangan serta nilai tukar. Sementara itu, analis pasar uang Ibrahim Aswaibi menilai keputusan Bank Indonesia kembali menaikkan BI rate sebesar 25 basis point merupakan langkah yang tepat.
17: Bagi saya, Bank Indonesia sangat tepat sekali dalam membuat satu kebijakan dengan menaikkan suku bunga. Kenaikan suku bunga ini bertujuan adalah untuk menstabilkan mata uang rupiah dan inflasi pun juga tetap terjaga. Karena kita melihat bahwa inflasi kemungkinan besar setiap bulan, ya bulan ini pun juga kemungkinan akan mengalami kenaikan karena dampak dari kenaikan harga-harga barang-barang impor.
16: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menegaskan, koordinasi kebijakan fiskal dan moneter akan terus diperkuat di tengah tingginya ketidakpastian global. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan kedua instrumen kebijakan berjalan selaras, sehingga stabilitas ekonomi dan pasar keuangan tetap terjaga serta mampu mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Untuk tahun 2027, pemerintah memperkirakan nilai tukar rupiah berada pada kisaran Rp16.800 hingga Rp17.500 per dolar Amerika Serikat.
18: Maka pada tahun 2027, nilai tukar diperkirakan di kisaran Rp16.800 sampai dengan Rp17.500 per US dollar. Sedangkan suku bunga surat berharga negara tenor 10 tahun terkendali pada kisaran 6,5% sampai dengan 7,3%.
16: Berdasarkan data Bloomberg, nilai tukar rupiah menguat signifikan usai pengumuman kenaikan suku bunga acuan Bank Indonesia. Pada penutupan perdagangan kemarin, rupiah tercatat menguat 0,71% atau 129 poin ke posisi Rp18.058 per dolar Amerika Serikat. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut respon masyarakat terkait dengan langkah dari BI menaikkan suku bunga acuan atau BI rate menjadi 5,5%.
14: Saya seorang ibu rumah tangga, yang paling kami harapkan tentunya kondisi ekonomi yang stabil dan harga kebutuhan pokok tidak terus meningkat. Mudah-mudahan kebijakan pemerintah yang diambil bisa memberikan dampak positif bagi masyarakat luas.
19: Menurut saya kebijakan seperti ini tuh menunjukkan kalau adanya upaya untuk menjaga perekonomian di tengah tantangan global saat ini ya. Harapannya semoga kondisi rupiah bisa lebih kuat sehingga ekonomi nasional bisa tetap terjaga sih.
20: Kalau menurut saya sih terkait dengan hal ini hal yang wajar ya, karena kita melihat belakangan memang rupiah itu terus melemah ya, dan kayaknya pemerintah juga nggak bisa diem aja gitu terus, karena dari berbagai pihak juga kan selalu mengejar-ngejar, mempertanyakan dan apa yang dilakukan pemerintah untuk menjaga stabilitas dari nilai tukar rupiah sendiri. Karena kalau misalnya kita tahu juga yang namanya perlemahan rupiah tuh mengaruhnya ke banyak hal, karena Indonesia itu komoditas yang impor itu masih banyak banget, kayak misalnya kedelai, tempe gitu ya, yang dimakan oleh masyarakat kalangan menengah ke bawah gitu kan ya. Jadi ya itu sih hal yang necessary sih, dan semoga kenaikan suku bunganya ini nggak terus naik terus, dan mudah-mudahan rupiahnya juga bisa lebih stabil ya ke depan, karena kan kita ngelihat juga perang Timur Tengah masih terjadi gitu, jadi semoga ya kondisinya bisa better lah.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik menyelamatkan rupiah di tengah tekanan global. Naskah disusun oleh Tom Hakim, dibacakan Wisnu Wardana.
21: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Menjaga stabilitas ekonomi tidak selalu berjalan beriringan dengan kebijakan populer. Terkadang, otoritas moneter harus menempuh jalan terjal demi membentengi bangsa dari risiko ekonomi yang jauh lebih besar. Langkah itulah yang diambil Bank Indonesia melalui keputusan menaikkan BI rate sebesar 25 basis point menjadi 5,5%. Kebijakan ini otomatis turut mengerek suku bunga deposit facility ke level 4,5% dan lending facility menjadi 6,25%. Keputusan ini tentu mematik perhatian publik, apalagi diumumkan tepat di tengah tekanan hebat terhadap nilai tukar rupiah. Sebagaimana kita cermati, dalam beberapa pekan terakhir, rupiah terus mengalami pelemahan di luar perkiraan. Bagi Bank Indonesia, menjaga stabilitas nilai tukar rupiah adalah prioritas mutlak. Sebab, jika pelemahan ini dibiarkan terlalu dalam, dampaknya akan menjalar luas ke seluruh sendi ekonomi nasional. Pelemahan nilai tukar bukan sekadar angka di pasar uang. Ia berpotensi mengerek biaya impor, yang pada akhirnya memicu lonjakan harga barang dan melambungkan ongkos produksi industri. Kenaikan suku bunga pun menjadi pilihan instrumen yang rasional, sebuah langkah untuk memancing arus modal masuk, serta menjaga kepercayaan pelaku pasar di tengah ketidakpastian global. Kita sadari, bagi pelaku UMKM, kebijakan ini bukanlah tanpa tantangan. Akses pembiayaan yang lebih mahal tentu akan menguji rencana pengembangan usaha mereka. Namun di sisi lain, bagi penabung, kenaikan suku bunga ini menjadi insentif yang memberikan imbal hasil lebih kompetitif. Inilah dilema klasik yang kerap dihadapi bank sentral. Menjaga rupiah terkadang menuntut harga yang harus dibayar berupa perlambatan sementara pada aktivitas ekonomi tertentu. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, kebijakan moneter tidak bisa bekerja dalam ruang hampa. Diperlukan sinergi yang solid dengan kebijakan fiskal pemerintah. Pemerintah dituntut untuk terus menjaga kepercayaan investor dan memperkuat fundamental sektor real. Akselerasi hilirisasi ekspor dan penarikan investasi berkualitas harus dipercepat demi menciptakan ketahanan ekonomi yang lebih mandiri. Pada akhirnya, kita harus meyakini satu hal. Semakin kuat fundamental ekonomi dalam negeri, maka semakin tangguh pula daya tahan rupiah terhadap guncangan eksternal. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Beralih ke informasi lainnya, di mana Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto kembali menerima surat kepercayaan dari Duta Besar Negara Sahabat. Kali ini Presiden menerima 9 Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh atau LBBP di Istana Merdeka Jakarta kemarin. Dari dunia olahraga, setelah berupaya sekuat tenaga, ganda putra Indonesia Devin Arta Wahyudi, Ali Fatir Raihan belum bisa masuk ke 32 besar Australia Open 2026 saat menghadapi wakil dari Hong Kong, Hung Kwe Chun Liu Chunwei dalam rubber game dengan skor akhir 17-21, 21-11, dan 13-21. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Selamat pagi, masih menemani Anda dengan rangkaian lagu-lagu hiburan pagi sembari ada kesibukan Anda di sana. Mungkin Anda sudah sampai di tempat usaha Anda atau juga sedang membersihkan halaman rumah bagi ibu-ibu rumah tangga atau juga mudah-mudahan itu akan terasa lebih menyenangkan hati ya. Jadi mari kita nikmati dengan penuh bahagia. Dan mudah-mudahan sepanjang hari ini juga dukungan cuaca akan mendukung segala kegiatan Anda. Informasi penting lainnya akan terus menemani Anda dan jangan kemana-mana.

Sambil menikmati istirahatnya, Anda bisa bergabung di acara kesayangan kita, Hadiah Duria. Hadiah Duria hadir setiap hari pada pukul 12 waktu Indonesia Barat, kecuali hari Jumat. Anda bisa request lagu daerah Nias, serta berbagai amidola kepada pendengar lainnya. Ditunggu ya, acara Hadiah Duria hadir setiap hari kecuali hari Jumat pukul 12.

Suara Pagi hadir setiap hari Jumat pukul 5.30 waktu Indonesia Barat. Kita akan mendengarkan tausiah penyejuk hati yang akan memotivasi hari dan memberi semangat baru dalam kehidupan kita. Bersama narasumber yang langsung hadir di studio Pro 1 RRI Gunung Sitoli. Jangan sampai lupa, Mutiara Pagi.

0: bintang tamu, adik-adik kita yang ingin mengisi acara Idola Cilik. Di sini adik-adik atau teman-teman di rumah bisa bercerita apa saja kegiatan yang digemari dan juga prestasi yang pernah dicapai. Teman-teman bisa bercerita dan bersantai di acara Idola Cilik bersama saya, Calista Anisha Bulele. Aku tunggu ya. Jangan lupa.
1: Pendengar masih menemani Anda pendengar dengan berbagai informasi menarik lainnya sembari Anda sedang sibuk dengan aktivitas Anda di sana. Satu informasi yang sangat penting juga bagi Anda, di mana Bupati Nias Utara Mizaru Barubu tampil sebagai narasumber mewakili 30 kabupaten tertinggal dan sangat tertinggal se-Indonesia dalam pertemuan bersama Kantor Staf Presiden RI di Istana Negara Jakarta pada Senin 8 Juni 2026. Pertemuan yang berlangsung baik itu pendengar dihadiri Kepala Staf Kepresidenan, Menteri Desa dan Pembangunan Desa Tertinggal, Wakil Menteri Bappenas, serta jajaran pemerintah pusat lainnya. Dalam pemaparannya pendengar berjudul Percepatan Pengembangan Daerah 3T Kabupaten Nias Utara, Amizaro memaparkan kondisi daerah mulai dari aspek geografis, kemudian demografi, potensi pajak dan retribusi daerah, hingga capaian makro dan proyeksi, maksudnya proyeksi pagu anggaran, dan ia juga menyoroti tantangan, maksudnya ia menyoroti tantangan pembangunan yang masih dihadapi Nias Utara, seperti 17 ruas jalan sepanjang lebih dari 100 km yang perlu dibangun, kemudian kebutuhan listrik bagi ribuan penerima manfaat di 11 kecamatan, 14 titik wilayah blind spot, serta penanganan perumahan dan pendidikan. Lebih lanjut, pendengar, Amizaro menyampaikan harapan seluruh daerah tertinggal kepada pemerintah pusat, yang menegaskan hingga saat ini belum terbit peraturan pemerintah sebagai turunan dari peraturan presiden tahun 2025 tentang RPJMN 2025-2029, maksudnya 2025-2029 yang menjadi pedoman utama pembangunan nasional. Jadi pendengar, karena itu ia mengusulkan agar segera diterbitkan PP turunan perpres tersebut. Bupati Amizaro Barubu juga turut mendorong percepatan program prioritas presiden seperti makan bergizi gratis, sekolah rakyat, revitalisasi sekolah, beasiswa khusus daerah tertinggal, kemudian pelatihan vokasi, hingga penguatan sektor kesehatan, sektor ekonomi unggulan seperti perkebunan, perikanan, pariwisata, pertanian, juga ia minta segera dihilirisasi ya. Nah, menjadi wakil 30 daerah tertinggal merupakan kehormatan sekaligus tanggung jawab besar bagi Amizaro. Keikutsertaannya di forum tingkat nasional itu pendengar menjadi bukti nyata komitmen memperjuangkan kepentingan masyarakat agar suara daerah 3T didengar langsung oleh pemerintah pusat dalam merumuskan kebijakan pembangunan yang lebih merata dan berkeadilan. Informasi selengkapnya pendengar Anda bisa simak melalui website di rri.co.id.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

menikmati istirahatnya, Anda bisa bergabung di acara kesayangan kita, Hadiah Duria. Hadiah Duria hadir setiap hari pada pukul 12 waktu Indonesia Barat, kecuali hari Jumat. Anda bisa request lagu daerah Nias, serta berbagai amidola kepada pendengar lainnya. Ditunggu ya, acara Hadiah Duria hadir setiap hari kecuali hari Jumat pukul 12 waktu.

Ya, pendengar, informasi yang lain kami terus hadirkan. Dan lagu-lagu hiburan akan terus mengisi pagi hari Anda. Di sesi yang berikut ini juga dalam program Halo RRI akan bersama Anda pendengar. Seperti biasa kami akan menerima masukan, tanggapan Anda terkait isu-isu yang ada di sekitar Anda, baik itu infrastruktur jalan, jembatan, dan juga dengan informasi irigasi maupun kelistrikan. Silakan di 0811-2520-962 dalam program Halo RRI akan bersama Anda di edisi pagi hari ini, hari Rabu 10 Juni 2026. Kami terus hadirkan dan tetap semangat dengan lagu hiburan pagi. Kembali kita simak.

Halo adik-adik, jangan lupa dengerin acara Idola Cilik sebagai ruang aktualisasi, prestasi, dan juga potensi adik-adik baik yang masih duduk di taman kanak-kanak dan sekolah dasar. Idola Cilik hadir setiap hari Minggu pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Jangan lupa ya adik-adik, ikuti acaranya Idola Cilik.

0: Anda 5 aroma yang tidak sukai kucing namun sering digunakan di rumah. Untuk para pecinta kucing, tentunya berharap ya hewan peliharaannya tersebut betah di rumah. Apalagi saat kucing tidak keluar rumah, sudah membuat kemungkinan terserang berbagai virus dan bakteri dari luar ruangan. Namun, barang-barang yang biasa kita gunakan di rumah pun bisa membuat kucing tidak betah. Salah satu sumbernya adalah berbagai macam bau atau aroma. Pertama, lemon dan juga jeruk. Lemon dan jeruk merupakan aroma pertama yang tidak disukai kucing. Hal ini karena indera penciuman kucing yang tajam akan terganggu dengan bau lemon dan juga jeruk yang khas dan juga tajam. Padahal kebanyakan orang tidak masalah ya, dan bahkan menyukai bau lemon dan juga bau jeruk ini. Kedua adalah parfum. Kucing tidak menyukai parfum, bahkan kucing bisa keracunan karena parfum. Karena banyak parfum yang mengandung bahan kimia yang sangat berbahaya bagi kucing. Jadi, bila ingin menggunakan parfum, menjauhlah dari kucing kesayangan Anda. Berikut adalah asap. Aroma satu ini tentunya tidak hanya kucing saja yang tidak suka, bahkan manusia sekalipun banyak juga yang tidak suka dengan asap. Namun hal ini pendengar berkaitan dengan kita yang memiliki kebiasaan merokok. Asap selain tidak disukai kucing bahkan bisa membahayakan kesehatannya. Mentol. Berbagai aroma mentol seperti minyak angin, balsam dan lain sebagainya tidak disukai oleh kucing. Hal ini lagi-lagi berkaitan dengan aroma mentol yang tajam dapat mengganggu indera penciuman kucing yang juga tajam. Terakhir adalah cabai. Biasanya aroma cabai akan merebak saat kita memasak masakan yang menggunakan cabai. Tentunya aroma masakan tersebut sangat menyengat dan bisa mengganggu indera penciuman kucing. Untuk itu, kita perlu membuka jendela saat memasak agar aromanya tidak merebak ke dalam ruangan, sehingga kucing kesayangan Anda betah di rumah.
1: Pendengar masih menemani Anda dengan berbagai informasi menarik lainnya. Sembari Anda sedang beraktivitas di luar sana, saya juga akan terus hadir menemani suasana pagi hari Anda, pendengar. Kita simak informasi pendidikan. Penerapan kurikulum merdeka secara penuh di SMA Negeri 1 Gide dinilai menjadi salah satu faktor utama untuk mendorong peningkatan prestasi siswa dalam berbagai bidang. Dalam wawancaranya bersama rrgo.id pada Senin yang lalu, Wakil Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Gide, Citra Arniati Loli, SPD-MPD, mengatakan sekolah yang berstatus akreditasi unggul tersebut juga telah menerapkan kurikulum merdeka secara penuh guna memberikan ruang bagi siswa mengembangkan bakat dan minatnya. Menurutnya, pendengar, kebijakan tersebut juga memungkinkan siswa memilih mata pelajaran pendukung sesuai potensi yang dimiliki, termasuk dalam bidang akademik maupun juga non-akademik. Nah, selain itu, SMA Negeri 1 Gide secara rutin juga mengirimkan siswa mengikuti berbagai kompetisi seperti Olimpiade Sains Nasional, kemudian juga Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional, hingga berbagai Olimpiade tingkat nasional yang diselenggarakan perguruan tinggi dan lembaga pendidikan. Kepala Sekolah Judiaro Cibo juga menegaskan pihaknya akan terus memperkuat kualitas pembelajaran dan juga pembinaan siswa agar mampu bersaing tingkat yang lebih tinggi. Informasi penting lainnya juga Anda bisa simak melalui website kami di rrgo.id.

0: Panas air lo.
1: Panas lo. Aduh panasnya. Ini berapa AC kamu ini, Ba?
0: Udah 16, Le. Suhu paling rendah lo.
1: Tapi panas sekali sih.
2: Sepertinya, Wui, ini gelombang panas seperti yang terjadi di Cina, di India setiap hari loh. Aku nonton beritanya.
1: Bukan, Le. Ini kata BMKG ya. Ini suhu panas yang terjadi di Indonesia. Ini termasuk juga di Nias, fenomena biasa. Ini karena gerak semu matahari. Dan ini juga setiap tahun terjadi kok.
2: Karena Indonesia kan letaknya di garis ekuator, jadi aman. Alhamdulillah.
1: Hei. Secara teori sih aman ya. Tapi melihat perubahan yang terjadi akibat pemanasan global, maka bisa jadi lo nanti Indonesia kena lo gelombang panas ini.
0: Jadi
1: berani hal-hal yang memicu pemanasan global. Nih salah satunya nih efek rumah kaca.
0: Artinya
1: lagi kaca ini. Ganti kacanya dong, pakai tirai aja. Biar angin juga masuk dong. Oh, jangan gara-gara kamu nanti gelombang panas di Indonesia.
2: Ya pengeluaran lagi.
1: Ya daripada

0: ribet.
1: Yang benar, kapan nih acaranya?
0: Setiap hari Minggu pukul 15 waktu Indonesia Barat. Jangan lupa ya, hanya di Dapur Pro 1 RRI Gunung Sitoli.
1: Dapat ilmunya, dapat resepnya. Makasih ya.

kamu, adik-adik kita yang ingin mengisi acara Idola Cilik. Di sini adik-adik atau teman-teman di rumah bisa bercerita apa saja kegiatan yang digemari dan juga prestasi yang pernah dicapai. Teman-teman bisa bercerita dan bersantai di acara Idola Cilik bersama saya, Calista Anisha Abulala. Aku tunggu.

tanda indera perasa kupu-kupu justru ada loh di kaki mereka. Hal ini baru kita ketahui pada akhir 1800-an, di mana para peneliti baru menemukan bahwa kaki kupu-kupu ternyata berfungsi sebagai reseptor rasa pada hewan ini. Kupu-kupu memiliki mulut yang dirancang seperti sedotan, sehingga mereka tidak memiliki lidah. Meski kupu-kupu kebanyakan memakan nitrat atau serbuk sari, namun itu bukanlah satu-satunya kebutuhan mereka. Kupu-kupu juga membutuhkan mineral yaitu natrium. Karena nektar tanaman kekurangan natrium, maka mereka mendapatkan itu dari genangan air, keringat, kotoran, atau bahkan bangkai.

Pernah lihat kanguru nggak? Pasti pernah dong. Lalu, apakah kanguru bisa jalan kaki? Nah, kanguru ini merupakan marsupial endemik benua Australia. Mereka dikenal sering meloncat, berkaki kuat, dan juga membawa anaknya dalam kantong di perut mereka. Namun, apakah kanguru hanya bisa meloncat dan tidak bisa berjalan kaki? Jawabannya adalah ya, kanguru bisa berjalan kaki. Kanguru menghabiskan lebih banyak waktu dengan berjalan tertatih-tatih, membungkuk, dan berjalan dengan kecepatan 6 km per jam atau kurang ketika sedang berumput dan bersosialisasi. Artinya, kanguru tidak selalu meloncat. Mereka lebih sering berjalan terutama ketika makan dan bersosialisasi bersama kanguru lainnya. Namun, cara berjalan kanguru tidaklah seperti manusia. Kanguru tidak bisa menggerakkan kaki belakang mereka secara mandiri. Tidak seperti manusia, kanguru tidak bisa hanya menggerakkan salah satu kakinya. Namun, berjalan dengan menggerakkan salah satu kaki terlebih dahulu, baru menggerakkan satunya lagi. Kaki kanan dulu atau kaki kiri dulu? Kaki kanguru tidak dirancang seperti itu. Mereka harus menggerakkan kaki kedua kaki belakangnya secara bersamaan, sehingga tidak bisa berjalan seperti manusia. Kanguru memiliki kaki belakang yang sangat panjang dan juga besar, sehingga membuat mereka tidak terlalu baik dalam berjalan ataupun berlari. Ketika merumput, mereka bisa berjalan dengan bantuan kaki depan mereka, sehingga kanguru yang berjalan terlihat seperti sedang merangkak dengan perlahan. Kanguru akan mengayunkan kaki belakangnya ke depan, lalu mengayunkan kaki ke depannya ke belakang. Sementara berjalan seperti itu, ekor mereka akan menjadi penopang tubuh dan penjaga keseimbangan. Itulah mengapa kanguru tidak bisa berjalan seperti manusia, tapi mereka bisa berjalan kaki.

Ya, pendengar, selamat pagi. Cuacanya begitu cerah pagi hari ini. Mudah-mudahan bisa mendukung segala perjalanan dan aktivitas Anda, terutama bagi Anda yang bekerja di luar rumah pastinya ya. Satu kabar informasi atau informasi untuk Anda ya. Di mana pendengar, PT Pertamina resmi menaikkan harga bahan bakar minyak BBM non subsidi jenis Pertamax dan ini Pertamax Green mulai Rabu 10 Juni 2026 hari ini. Kenaikan dilakukan setelah pertimbangan perkembangan harga minyak dunia yang harga pasar keekonomian. Berdasarkan penyesuaian terbaru, harga Pertamax RON 92 naik dari 12.300 per liter menjadi 16.250 per liter. Sementara Pertamax Green 95 atau RON 95 naik dari 12.900 per liter menjadi 17.000 per liter. Meski demikian, Pertamina memastikan harga BBM subsidi tidak mengalami perubahan. Pertalit tetap dijual 10.000 per liter dan biosolar dipertahankan 6.800 per liter.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

Mitos apa fakta tentang ingatan ikan mas bisa dipatahkan dengan percobaan sederhana. Bahkan anak SD sekalipun bisa melakukannya. Caranya gampang sekali. Dengan sebuah akuarium berisi ikan mas, benda kecil yang bisa terapung, dan makanan ikan mas. Caranya, sebelum menaburkan makanan, taruhlah pelampung di air. Baru setelah itu taburkan makanan ikan di sekitar pelampung tersebut. Ulang kebiasaan ini selama 1 minggu. Pada waktu makan berikutnya, coba taruh pelampung di permukaan air akuarium, namun jangan menaburkan makanan ikan. Maka akan terlihat ikan mas tersebut mengingat hubungan antara pelampung dengan makanan. Buktinya, ikan mas akan segera berenang menuju ke pelampung. Bahkan setelah 1 minggu kebiasaan menaruh pelampung tidak dilakukan, ikan mas masih bisa mengingatnya. Mitos tentang ingatan ikan mas hanyalah mitos.

menikmati istirahatnya, Anda bisa bergabung di acara kesayangan kita, Hadiah Duria. Hadiah Duria hadir setiap hari pada pukul 12 waktu Indonesia Barat, kecuali hari Jumat. Anda bisa request lagu daerah Nias, serta berbagai amidola kepada pendengar lainnya. Ditunggu ya, acara Hadiah Duria hadir setiap hari kecuali hari Jumat pukul 12 waktu Indonesia Barat.

0: Selamat pagi. Aduh, inilah gangguannya ini. Selamat pagi untuk Anda pendengar. Terima kasih Anda bersama kami. Setelah tadi Anda menikmati rangkaian lagu-lagu hiburan pagi, akan terus hadir bersama Anda dengan berbagai program-program menarik lainnya. Di sesi berikut ini pendengar, kembali hadir bersama Anda dalam program Dialog Isu Aktual. Kali ini akan bersama Anda dari BMKG Geofisika Gunung Stoli. Di studio sudah bersama dan akan dipandurkan Indah.
1: Iya, terima kasih Victor. Selamat pagi pendengar dan juga pemirsa RRI Gunung Sitoli. Pada hari ini Dialog Isu Aktual kembali kami hadirkan tepat di hari Rabu 10 Juni 2026 dengan narasumber kita dari BMKG Stasiun Meteorologi Binaka Gunung Stoli dengan Pak Charles, Kepala Stasiun, dan juga Forecaster Sandro Bimo. Ya, Sandro Bima tepatnya ya. Jadi kita akan berbicara tentang bagaimana sih cuaca di wilayah kepulauannya, khususnya ini memasuki bulan Juni 2026. Nah, kalau kita ngomong-ngomong soal cuaca, kita merasakan sendiri bagaimana cuaca yang cukup panas ya. Panas sekali ya, rasanya gerah. Mau siang panas, dini hari, mau kayaknya setiap waktu tuh gerah. Rasanya panas sekali, tapi beberapa hari ini kita merasakan sendiri bagaimana juga hujan turun dengan angin yang cukup kencang begitu. Nah, kira-kira seperti apa sih sebenarnya gambaran cuaca kita di wilayah kepulauan Nias? Maka pendengar dan juga pemirsa, Anda boleh nanti bertanya kepada narasumber kami melalui kolom chat kami di YouTube RRI Gunung Stoli dan juga di Facebook RRI Gunung Stoli. Saya sapa dulu narasumber saya, kedua bapak-bapak ini. Selamat pagi bapak-bapak.
2: Pagi.
1: Apa kabar?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Kayaknya udah lama ya Pak ya. Kayaknya tahun ini nih baru pertama nih.
2: Iya.
1: Oke, baik, saya langsung saja kalau begitu. Pak Charles ini sudah memasuki mau selesai dasarian 1 ya. Besok sudah dasarian 2 lagi. Nah, kira-kira sejauh ini Pak, dari awal Juni sampai sekarang nih, bagaimana kira-kira gambaran cuaca kita Pak?
2: Baik, terima kasih. Selamat pagi pemirsa RRI Gunung Stoli. Terkait dengan kondisi cuaca ya, di bulan Juni ini di dasarian pertama kita merasakan cukup panas ya, temperatur cukup tinggi. Memang dari hasil pengukuran yang kita lakukan yang tertinggi itu sekitar 33 derajat Celcius. Itu terjadi sekitar tanggal 4, tanggal 6 itu mencapai 33 derajat Celcius ya. Kenapa bisa seperti itu? Kan itu pertanyaannya seperti itu. Kenapa kok seperti itu? Ya, yang pertama memang dimulai bulan Mei, Juni, Juli itu memang untuk Kepulauan Nias itu memang curah hujannya kecil ya, atau
1: rendah.
2: Nah, itu yang pertama. Yang kedua, saat ini memang kondisi IOD itu Indian Ocean Dipole Mode. Jadi artinya interaksi antara Samudra Hindia dengan Pantai Barat Sumatera. Kita tahu bahwa Pulau Nias ini kan berada di Pantai Barat Sumatera. Sekarang nilainya itu positif. Artinya kalau positif, curah hujan di wilayah itu kurang. Justru di wilayah Samudra Hindianya yang curahnya tinggi. Seperti kayak Filipina, India, itu curahnya tinggi. Nah, jadi untuk wilayah kita sendiri, kalau IOD-nya itu positif, justru curah hujannya kurang, temperatur di wilayah kita itu cukup tinggi. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, saat ini memang sedang berlangsung El Nino. Kejadian El Nino. Sekalipun El Nino-nya masih rendah sampai moderat. Kalau dilihat nilainya sekarang itu sekitar 0,71 ya. Sekitar 0,71, belum sampai plus 1 lah. Tapi itu sedikit banyaknya juga mempengaruhi kondisi cuaca di wilayah Indonesia. Nah, jadi mungkin itulah beberapa hal kenapa di bulan Juni ini, mulai bulan Mei-Juni ini, curah hujan di wilayah kita kurang, terus temperatur udara tinggi, itu tadi beberapa faktor yang mempengaruhinya. Nah, kalau kita lihat 2-3 hari terakhir ini hujan ya, tapi hujannya nggak terlalu lebat sebetulnya, sampai rendah sampai sedang ya hujannya. Nah, itu adalah karena faktor lokal, kondisi lokal di mana di wilayah kita, dekat wilayah kita itu ada namanya siklonik atau pusaran angin. sehingga menyebabkan uap air itu seakan-akan menumpuk di atas wilayah kita. Nah itu, tapi karena uap airnya itu selainnya tidak terlalu basah, sehingga curah hujannya tidak terlalu tinggi. Nah, kenapa tidak terlalu basah? Karena sekarang anginnya itu angin musun Australia. Kita tahu bahwa angin musun dari Australia itu anginnya cukup kering. Nah, sehingga kandungan uapnya kurang, makanya sekalipun terjadi hujan itu hujannya tidak terlalu tinggi, paling rendah sampai sedang seperti yang kita rasakan 2-3 hari terakhir ini. Itu kira-kira sebagai gambaran umum kenapa kondisi cuaca di bulan Juni ini di dasar pertama ini panas dan curah hujannya kurang gitu.
1: Iya, baik, karena memang ketika apa ya, kayak terik sekali itu kan masyarakat juga ngeluh panas banget gitu ya. Nah, giliran hujan juga agak-agak worry nih, takut banjir nih ya. Apalagi dengan disertai dengan angin yang cukup kencang seperti itu ya. Beberapa hari yang lalu saya ingat betul sekitar hari Jumat atau hari Sabtu ya, itu anginnya serem deh liatnya ya. Tapi ya puji Tuhan memang tidak ada bencana yang terlalu signifikan yang terjadi. Baik, saya ke Bang Sandro dulu ya. Pendengar pemirsa mungkin sering dengar pagi-pagi ya, forecaster dari BMKG Bindaka itu selalu ya menyampaikan informasi cuaca setiap pagi, dan ini salah satunya forecasternya. Baru ya, baru berapa lama ya, Dinias?
3: Baru 6 bulan.
1: Betah kira-kira?
3: Alhamdulillah betah aja.
1: Dengan cuaca yang seperti itu ya.
3: Aman aja.
1: Aman aja, oke, baik. Nah, Bang Sandro, kalau tadi kan kita udah dikasih gambaran umum, mungkin kita lebih detail lagi. Ini kan biasanya kalau kita di awal bulan tetap nih nanyain ke forecaster gimana ya gambaran di bulan berkenan begitu ya. Nah, untuk di bulan Juni ini kita baru dasar harian pertama dulu nih ya. Nah, kira-kira untuk review di dasar harian pertama itu seperti apa?
3: Iya, sebelumnya selamat pagi buat pemirsa RRI Gunung Stoli. Dan saya izin untuk menyampaikan bahwa di bulan Juni ini untuk dasar harian 1 sebenarnya masih sesuai dengan prediksi atau perkiraan, yang mana di setiap dasariannya itu nanti akan terjadi kenaikan intensitas curah hujannya. Jadi untuk dasar harian 1 dan 2 di bulan Juni itu masih tergolong relatif rendah. Kemudian untuk akhirnya nanti menuju intensitas curah hujannya itu tergolong yang menengah. Hal ini juga seperti yang dikatakan oleh Pak Kasmet, Pak Charles, bahwa sekarang ini posisinya angin monsunnya itu angin monsun Australia, yang mana itu membawa udara kering dari benua Australia masuk ke wilayah Indonesia. Nah, selain itu juga didukung oleh faktor adanya fenomena IOD yang mengarah ke nilai positif, sehingga mengakibatkan wilayah lautan di dekat Samudra Hindia itu terjadi lebih hangat daripada suhu muka laut di wilayah Indonesia. Nah, itu juga salah satu yang mengakibatkan curah hujan pada dasarian satu ini cenderung lebih rendah karena wilayah suhu muka lautnya yang lebih hangat di wilayah Samudra Hindia.
1: Terhitung berapa, Bang Sandro, selama 10 hari pertama di bulan Juni ini?
3: Kalau untuk 10 hari pertama ini baru 30,8 totalnya.
1: Rendah sekali ya?
3: Iya, masih tergolong rendah. Nah, selain itu juga ada satu fenomena lagi yang biasa sering mempengaruhi untuk wilayah Nias ini, yaitu MJO, Median Julian Oscillation. Nah, itu sekarang berada di fase 8, yang mana itu sedang berada di Samudra Pasifik, peralihan menuju Samudra Hindia, sehingga kurang terlalu berdampak dengan terjadinya curah hujan di wilayah Kepulauan Nias ini. Gitu. Kemudian kalau untuk hujan yang akhir-akhir ini terjadi juga sama seperti yang dikatakan oleh Pak Charles tadi, itu merupakan curah hujan lokal yang mana biasa sering terjadi di wilayah Kepulauan Nias. Ya, didukung juga oleh adanya belokan angin. Kalau kita lihat dari wilayah Kepulauan Nias ini kan juga terdapat banyak pegunungan. Nah, itu juga membantu pertumbuhan awan sehingga terjadinya hujan lokal di wilayah Kepulauan Nias. Begitu.
1: Okay. Kalau di dasarian pertama itu sekitar 30 ya, begitu ya. Milimeter per dasarian berarti ya. Nah, memasuki dasarian kedua tadi dikatakan agak meningkat. Itu bisa sampai ke berapa? Mas, sampai ke dasarian ketiga juga seperti apa?
3: Kalau kita lihat dari data selama 11 tahun untuk bulan Juni itu Rata-rata total curah hujannya sekitar 239. Nah, kemungkinan untuk dasarian 2 bulan Juni itu diprediksi akan menuju ke totalnya sekitar 70. Dan kemudian semakin meningkat untuk sisanya itu di dasarian 3 gitu, Kak.
1: Oke. Okay. Berarti satu selama bulan Juni itu diperkirakan berapa sebenarnya?
3: Untuk bulan Juni diperkirakan sekitar 250, Kak.
1: 250 ya, gitu ya.
3: Betul.
1: Oke. Okay. Nah, kalau tadi disampaikan Pak Pak Charles juga tanggal berapa tadi Pak yang tinggi sampai 33 derajat Celcius ya Pak?
3: Iya betul, pas tanggal 4 6. Dan tanggal 6.
1: Oke, dan itu kira-kira bakal mungkin terjadi lagi sampai akhir Juni?
3: Iya.
1: Cuaca seperti itu ya?
3: Iya betul Kak, untuk cuaca seperti itu tetap ada chance atau kemungkinan terjadi untuk bulan-bulan untuk dasarian 2 dan juga 3 karena didukung dari tetap adanya masih ada pengaruh dari angin monsun Australia itu Kak. Jadi curah hujannya tidak merata dan tetap ada kemungkinan untuk terjadinya suhu yang lumayan tinggi gitu okay, Kak, lumayan okay, panas.
1: Oke. Okay. Yang hari Sabtu kemarin Pak yang memang anginnya cukup kencang ya. Itu terhitung berapa kecepatan anginnya saat itu?
3: Kalau untuk hari Sabtu kemarin sekitar 23 knot Kak.
1: Cukup.
3: Ya, cukup kencang juga.
1: Ya. Gitu. Kalau konversi ke kilometer per jam?
2: Kali 0,3
3: ya. Ya, sekitar 60 Kak.
1: 60 justru ya.
3: Ya, 40 sampai 60 lah. Ya.
2: Kilometer per jam.
1: Iya, syukurnya ya, segera reda ya, tapi benar-benar itu cukup mencekam juga sih.
2: Iya.
1: Dengan jadi hujan yang memang, turun deras gitu.
2: Itu yang perlu diwaspadai sebetulnya di musim-musim kurang hujan ini ya. Kita mengenalnya itu musim peralihan. Artinya ya. Cuaca ekstrim itu sebenarnya sering terjadi itu di musim peralihan. Ya seperti yang kemarin itu angin kencang, terus hujan lebat tiba-tiba, itu sering terjadi di musim peralihan sebetulnya. Nah, jadi ya itu yang perlu kita waspadai. Tapi kami tetap akan berusaha memberikan informasi secepat mungkin kemungkinan-kemungkinan seperti itu kalau terjadi gitu.
1: Oke, okay. Kalau dalam satu bulan nih di bulan Juni nih Bang Sandro, ini kira-kira jumlah hari hujannya itu berapa banyak sih?
3: Kalau untuk jumlah hari hujan relatif lebih sama sih Kak daripada bulan Mei, yaitu sekitar 20 sampai 25 hari hujan. Jadi mungkin
1: walaupun hujannya memang sekarang sedikit sekali.
3: Iya betul
1: ya,
3: Kak,
1: tapi
3: karena
1: dihitung itu hari hujan ya.
3: Iya betul. Karena itu kan terjadi hujan lokal karena situasi topografis di Kepulauan Nias ini kebetulan mendukung untuk terjadinya hujan lokal gitu Kak.
1: Tapi merata nggak Pak di 4 kabupaten 1 kota Pak cuaca seperti ini Pak?
2: Oh enggak.
1: Karena kadang-kadang juga kita di sini ya nggak usah jauh-jauh lah, mungkin memang faktor hujan lokal di sini hujan, bahkan di bawah juga enggak gitu ya.
2: Iya, jadi kalau kita di Pulau Nias ya, terutama ke daerah Gunung Stoli itu kita kenal namanya hujan daerah pantai.
1: Oke.
2: Okay. Jadi itu memang biasa terjadi seperti itu. Itu kan karena pengaruh angin dari angin laut aja itu. Jadi artinya itu pengaruh topografi. Apakah itu merata terjadi di seluruh pulau? Enggak. Ya seperti yang dibilang tadi. Kadang di justru skalanya lokal sekali kadang-kadang. Di kota Gunung Stoli hujan, di Binaka aja enggak panas gitu.
1: Iya.
2: Nah, jadi kan kita sering komunikasi sama teman kita di kota gitu kan. Kalau pas umpamanya mendung kan kita tanya di sana hujan enggak? Iya Pak, hujan. Tapi di Binaka sendiri panas gitu kan. Jadi itu memang lokal sekali sifatnya. Nah, jadi itu sering terjadi di musim peralihan.
1: Oke. Okay. Baik, ini dari Putri ya. Ini dari Nias Selatan. Pak, ini kenapa ya Pak? Kami juga mengalami kekurangan ikan di Nias Selatan. Kata nelayan, mereka tidak bisa melaut karena badai. Apa betul demikian dan apa kira-kira penyebabnya Pak? Ya kita juga sempat lihat ya di Facebook ya, itu masyarakat juga agak-agak mengeluh dengan harga ikan yang cukup tinggi karena memang hasil tangkapan nelayan katanya sedikit sekali. Itu kenapa juga Pak?
2: Iya, karena itu tadi. Pertama kan suhu muka laut itu tidak mendukung ya. Kan istilahnya lebih suhu mukanya lebih rendah dibandingkan dengan Samudra India. Yang pertama. Tapi sebetulnya kalau ikan itu lebih cenderung ke pengaruh arus.
1: Okay.
2: Pergerakan arus, karena kan ikan itu kan sebetulnya mengikuti pergerakan arus. Nah saat ini kemungkinan arusnya itu tidak melewati daerah kita, jadi makanya ikannya berkurang.
1: Okay.
2: Jadi seharusnya nelayan itu lebih memperhitungkan pergerakan arusnya. Mm-hmm. Nah, jadi kalaupun pemanjakan arus dengan arah gelombang itu kan berbeda. Kalaupun gelombangnya pemanjakan itu mengarah ke barat, tapi arus enggak juga, itu bisa saja berlawanan arah gitu. Mm-hmm. Nah, terkait dengan itu kemungkinan saat ini arusnya itu tidak melewati wilayah Pulau Nias, mm-hmm, atau daerah sekitar Pulau Nias lah, sehingga ikan itu tuh berkurang. Mm. Ya itu kemungkinan seperti itu.
1: Oke, baik, ini dari Mary. Mengapa ya cuaca saat ini sangat terik? Karena kami juga merasakan kesulitan air di rumah mana pam juga mati begitu. Apa kira-kira caranya? Saya bingung cara apa sebenarnya mendatangkan hujan atau kayak gimana ini?
2: Iya. Jadi gini, seperti jelaskan tadi ya, memang sekarang ini kan sedang berlangsung IOD itu, hmm, Indian Ocean Development itu. Artinya itu Indian Ocean Development itu secara bahasa masyarakatnya itu interaksi antara pantai barat Sumatera, hmm, dengan Samudra Hindia. Jadi kan kita berada di pantai barat nih, pantai barat, yeah, Sumatera. Sekarang posisinya positif. Kalau positif, suhu muka laut di Samudra Hindia itu lebih tinggi dibandingkan dengan kita, sehingga udara itu bergerak ke sana. Jadi uap air di daerah kita itu ketarik ke sana, sehingga peluang hujan di wilayah kita itu kecil. Hmm. Nah, itu artinya seperti itu. Jadi IOD ini kan tidak selamanya istilahnya posisi seperti itu. Kadang dia posisinya negatif. Kalau negatif justru menguntungkan ke wilayah kita, menguntungkan dalam hal curah hujan ya. Hmm. Curah hujan, karena nanti suhu muka laut di daerah kita itu lebih tinggi dari Samudra India, sehingga uap air di Samudra India itu ketarik ke kita, sehingga peluang hujan di wilayah kita itu lebih tinggi. Tapi memang secara klimatologis bulan 5, 6, 7 itu mah kurang hujan. Hmm. Kurang hujan untuk Pulau Nias. Nah, itu secara klimatologisnya itu seperti itu. Artinya kalau secara klimatologis itu dari hasil pengukuran kurang lebih datanya itu sekitar 30 tahun. Dari pengukuran 30 tahun itu kita analisis bahwa memang untuk bulan Mei, Juni, Juli itu memang curah hujan di kepulauan itu kurang. Mm-hmm. Itu. Jadi, oh, ya bagaimana caranya? Ya sebetulnya ada caranya tapi mahal.
1: Rekayasa gitu ya, Pak ya?
2: Iya, rekayasa cuaca. Apa namanya? Cuaca. Mm. BMKG sudah punya teknologi itu. Mm-hmm. Tapi itu biayanya mahal, yeah, istilahnya itu miliaran. Mm-hmm. Nah, apakah pernah dilakukan? Kalau nggak salah bulan Februari itu dilakukan di wilayah Sumatera Utara juga. Itu untuk mengisi debit air di Danau Toba. Nah, itu dilakukan karena memang debit airnya turun sehingga mempengaruhi pasokan listrik. Mm-hmm. Nah, sehingga cara yang lebih memungkinkan yaitu dicoba untuk melakukan hujan buatan atau modifikasi cuaca, sehingga, yeah, dengan harapan terjadi hujan untuk mengisi Danau Toba untuk menaikkan debit airnya.
1: Okay.
2: Dan itu berhasil.
1: Berhasil, oke. Okay. Ya. Baik, ini dari Ina Aura, ini menarik juga sih katanya. Kalau dulu di Kepulauan Nias, 2-3 hari itu panas, kemudian bakal hujan. Ini sepertinya agak parah juga ya, sudah 1 minggu tapi tidak hujan-hujan. Yang kita takutkan karena terlalu lama sekalinya turun bisa mendatangkan bencana.
2: Ya, kalau kita bicara dulu dengan sekarang udah beda ya. Dulu kita berpedoman, masyarakat itu berpedoman kalau akhiran ber itu hujan.
1: Iya, ber-ber gitu ya.
2: Tapi kondisi itu sudah tidak berlaku lagi. Itu karena sadar tidak sadar atau suka tidak suka kita sudah mengalami namanya perubahan iklim. Mm-hmm. Nah, ya itu kan memang itu ulah manusia juga. Mm-hmm. Tapi ya kita sudah memasuki namanya kondisi perubahan iklim. Sehingga cuaca itu memang sudah tidak sama lagi dengan kondisi 20 atau 30 tahun yang lalu. Itu sudah berbeda. Sehingga sekarang itu memang agak susah memprediksi cuaca itu. Karena ya itu tadi, banyak faktor yang harus kita perhitungkan. Itu yang pertama. Yang kedua, sering munculnya fenomena-fenomena yang sebelumnya tidak terjadi gitu loh. Nah, itulah istilahnya dampak dari perubahan iklim itu. Hmm.
1: Oke, baik, saya ke Bang Sandro nih. Ya. Nah, kalau tadi kan dikatakan suhu bisa sampai mencapai 33 derajat ya, tapi kan malam juga terasa geras sekali. Itu biasanya di malam hari itu berapa terpantau suhunya, Bang?
3: Jadi begini, Kak. Untuk suhu sendiri itu relatif dipengaruhi oleh angin monsun dari Australia yang mana membawa udara kering. Nah, kenapa di malam hari juga terasa panas juga? Karena udara kering itu melewati Indonesia dan juga didukung oleh kurangnya tutupan awan. Jadi karena udara keringnya lewat ke Pulau Indonesia, jadi awan itu susah terbentuk. Jadi sinar matahari langsung masuk ke bumi gitu, Kak. Nah, untuk malam hari terjadi panas juga karena kalau saya dulu belajar itu ada yang namanya lapisan batas atmosfer. Nah, yang mana ketika udara masuk atau panasnya masuk ke bumi menyerapnya terlalu banyak. Nah, pada malam hari itu cenderung terjadi apa ya namanya? Terkunci di situ, Kak. Jadi kayak misalkan ruangannya ini panas. Jadi ketika enggak ada sirkulasi udara, ya nanti akan tetap terus panas gitu, Kak. Jadi itu sebenarnya mempengaruhi kenapa malam hari juga kadang terasa lebih panas daripada biasanya gitu, Kak.
1: Oke, terpantau berapa sih kalau misalnya berapa derajat kalau udah malam itu?
3: Kalau malam sebenarnya masih relatif, kalau dari data historis ya, Kak, masih relatif normal, yaitu di angka 24 sampai 26.
1: Oh gitu ya?
3: Ya, 26 derajat Celcius.
2: Ya, untuk nambah tadi itu begini loh. Kita kan dari kepulauan ya. Dari kepulauan, kita dikelilingi oleh lautan. Kita tahu bahwa laut itu menyerap panasnya itu tidak semuanya dilepas. Pada saat itu nggak dilepas. Beda dengan permukaan daratan. Kalau daratan itu dia cepat melepaskan panas yang disetapnya. Tapi kalau air laut itu dia masuk dulu dan itu tidak dilepas. Nanti pada saat malam itu baru dilepas. Nah, itulah kenapa biasanya daerah-daerah pinggir pantai itu tuh kalau malam itu cuacanya suhunya relatif panas dibandingkan dengan daerah pegunungan. Nah, itu apa namanya alami sebetulnya tuh, hanya saja di bulan Juli ini yaitu tadi temperaturnya itu kan cukup tinggi sehingga panas yang diserap itu lebih banyak. Nah, sehingga yang dilepas itu pun tentunya lebih banyak juga dari biasanya gitu. Nah, itu cobalah istilahnya itu setiap daerah pantai itu malam hari itu relatif temperatur lebih tinggi dibandingkan dengan daerah pegunungan. Itu faktornya itu faktor itu tadi topografi, faktor secara alamisnya seperti itu memang.
1: Oke, kalau perakiran hari ini berawan ya dari pagi betul. Sampai dini hari begitu ya. Tapi ya kadang-kadang kan seperti mendung-mendung gini. Tadi pagi aja kayaknya ada titik-titik hujan mulai turun tapi nggak jadi gitu ya Pak ya. Jadi kadang-kadang memang kalau kita sering ditanyain lagi-lagi aku sering ke Pak Charles, kenapa sih perakiraannya meleset gitu ya? Katanya hujan siang hari, ternyata nggak hujan gitu. Ya begitu ya Pak ya. Kadang-kadang nggak itu meleset namanya ya Pak atau gimana sebenarnya?
2: Jadi gini, kalau kita bicara cuaca itu ya memang itu dinamis ya. Artinya perubahan cuaca itu cepat, bisa dalam waktu 5 menit itu berubah.
1: Udah berubah ya?
2: Iya. Jadi cuman perakiran kita itu adalah perakiran secara apa namanya itu, secara umum. Tidak mungkin kita maju sekarang itu belum kita sanggup kita memprediksi spesifik, umpamanya sejam ke 5-20 menit kemudian gimana sih? Secara umum bisa kita kasih tahu, mungkin berawan gini gitu. Tapi biasanya tidak melenceng banget lah. Artinya gini, kalau punya kita prinsip berawan, cerah sampai berawan gitu kan, terus terjadi hujan ringan, itu masih masuk. Karena kan namanya karena sudah berawan kan, peluang hujan pasti ada. Iya kan. Tapi kalau punya kita perkirakan cerah berawan atau perkirakan cerah gitu kan, terus tiba-tiba terjadi hujan lebat, itu baru meleset.
1: Oke, itu yang namakan meleset ya. Pada yang sebelum itu.
2: Tapi kalau pemain kita berikan cerah berawan gitu ya, terus terjadi hujan ringan, itu masih masuk sebetulnya.
1: Masih masuk,
2: karena ya, karena sudah berawan itu peluang hujan pasti ada. Nah, hanya saja untuk hujan itu sampai ke bumi itu panjang proses. Secara meteorologis itu panjang prosesnya, bukan yang seperti kita bayangkan. Udah gelap ini pasti hujan, belum juga.
1: Kadang-kadang udah gelap, ya, tiba-tiba bergeser aja gelapnya gitu, udah cerah lagi gitu ya Pak.
2: Karena pertama itu pergerakan awannya kemana, yang pertama. Yang kedua kondisi di bawahnya seperti apa. Kalau di kondisi di bawah itu, atmosfer di bawah itu stabil, itu gak akan hujan. Nah, gak sampai hujannya ke bawah. Nah, itu jadi perakiran kita itu, kita coba memberikan perakiran. Kalau perakiran kita cerah berawan, terus terjadi hujan ringan, okay, itu masih masuk. Masih masuk sebetulnya. Yang melenceng itu gini, kita berikan cerah berawan, tiba-tiba hujan lebat gitu kan. Hujan lebat ditambah petir gitu kan, itu memang meleset.
1: Okay. Saya ketahui barusan, kali ini saya ada dapat satu pertanyaan yang menurut saya menarik, menarik ya. Dan ini mungkin nggak pernah saya tanyakan juga selama kita dialog ya Pak ya. Pak, kenapa sih pawang hujan bisa menghentikan hujan? Itu gimana ceritanya Pak? Itu benar bisa terjadi atau faktor kebetulan atau seperti apa sebenarnya?
2: Iya, sebetulnya kita nggak punya hak untuk menjawab itu ya. Tapi coba kita ini.
1: Tapi dari sisi keilmuan ya Pak, bisa gitu dihentikan hujan gitu, ditahan hujan gitu?
2: Secara keilmuan enggak.
1: Kecuali kayak modifikasi cuaca tadi Pak ya?
2: Iya, kita juga sudah mempunyai teknologi itu yang kita kenal dengan modifikasi cuaca.
1: Oke.
2: Okay. Artinya gini, kadang-kadang modifikasi cuaca itu digunakan gini loh contohnya. Kalau umpamanya di Kepulauan Indonesia ini mau mengadakan event. Besar lah umpamanya, atau ada kunjungan presiden atau presiden gitu kan. Nah, diperkirakan umpamanya pada hari itu hujan dan lihat kondisinya juga akan hujan. Kita sudah bisa melakukan modifikasi cuaca, tapi menurutnya gini, sebelum kegiatan itu kita tuh sudah menyemai garam dalam itu garam halus sebetulnya itu kita semai.

0: di sekitar danau itu masih memungkinkan kak dijadikan istilahnya disemai, dijadikan awan yang menghasilkan hujan. Kalau masih memungkinkan itu bisa dilakukan. Tapi kalau nggak ada awannya itu nggak bisa juga.
1: Nggak bisa, tetap
0: karena
1: nggak bisa.
0: Harus ada bibit awannya. Nah, itu yang secara keilmuannya seperti itu.
1: Okay.
0: Nah, terkait tadi pertanyaan itu memang menarik. Itu dari dulu, itu pertanyaan klasik memang dari dulu. Apakah itu bisa memungkinkan bisa terjadi?
1: Karena antara percaya nggak percaya, benar nggak sih? Atau ya, memang kebetulan gitu loh?
0: Ya, kita istilahnya masyarakat yang beragama ya. Beragama. Jadi baik mungkin di agama Islam atau di agama Kristen, kan kita mengenal istilahnya percaya kepada istilahnya apa namanya itu hal yang gaib gitu kan. Ya bisa saja, karena kan secara keyakinan ya ada orang-orang tertentu yang bisa melakukan itu. Iya kan. Tapi apakah itu bertentangan dengan keilmuan? Sepanjang yang saya tahu itu tuh gimana ya, secara keilmuannya memang agak susah dijelaskan, tapi kadang-kadang tidak bertentangan juga. Contoh loh pemanya, kadang kayak dulu pernah kejadiannya, saya pernah ngalamin juga di sudah di sini. Tiba-tiba di daerah di luar bandara itu hujan lebat gitu kan. Hanya sekitar bandara itu tidak hujan. Hujannya hujan tapi gerimis disertai angin kencang. Nah, karena waktu itu ada pembangunan.
1: Di
0: bandara.
1: Bekasi
0: bandara. Jadi saya berpikir kok bisa ya. Nah, tapi kan saya coba, mungkin ya keyakinan kita mungkin itu bisa jadi terjadi. Tapi saya coba analisis, kok bisa ya? Nah, coba saya lihat pergerakan angin. Dari pergerakan anginnya seperti apa sih? Itu pergerakan angin yang terus berada. Ya memang iya, karena anginnya itu tuh istilahnya tidak mengarah ke bandara gitu loh. Artinya angin itu menjauh dari bandara. Artinya awan itu memang tidak melewati lokasi bandara. Apakah memang itu secara magic dia yang tiup atau gimana? Kita nggak tahu ya. Tapi yang jelas dari hasil pengukuran kita lihat pergerakan angin, memang anginnya tidak melewati area bandara itu. Itu bisa saja secara alami bisa terjadi. Nah, tapi ya menjawab itu memang agak susah. Bukan berarti tidak bisa terjadi. Ya kalau saya sih secara, tapi ini bukan secara keilmuan ya, secara pribadi saya itu bisa saja. Karena kita secara keyakinan kita, iman kita mempercayai bahwa alam gaib itu ada.
1: Jangan-jangan dia juga membaca pergerakan cuaca gitu ya. Dan ya, kalau sama kliennya bisa nggak? Bisa deh kayaknya gitu. Setelah membaca gitu kan ya. Bang Sandro gimana? Ada pendapat?
2: Kalau menurut saya kak ya, kalau menurut saya pribadi sih, sebenarnya mungkin dari orang itu juga pasti sebelumnya udah nyari informasi dulu gitu.
1: Ya mungkin ya.
2: Ya, jadi orang itu nggak datang dengan kosongan, pasti dia membawa bekal dulu, nyari tahu informasi. Oh ini ke depan mau gimana sih, mau hujan apa enggak? Terus kira-kira untuk siang, sore atau malam hujan atau enggak? Nah itu kan sebenarnya pernah kejadian juga kak sebelumnya, tahun kapan ya? Yang ada event MotoGP itu.
1: Iya,
2: nah itu kan sempet ini viral juga. Dan itu kan, iya.
1: Gitu.
2: Dan itu kan kalau berdasarkan informasinya kan dari orang tersebut juga nyari tahu dulu informasinya. Betul. Gitu. Jadi kalau menurut saya pribadi pasti tetap ada dia nyari tahu informasi dulu tentang karakteristik hujannya gimana atau prediksinya gimana, baru dia bisa ngomong untuk menentukan ke depan ini hujan atau enggaknya gitu kak.
1: Iya betul ya. Ya kenapa saya bisa mengatakan ini kan sudah mengalami sendiri gitu ya. Pokoknya saya hanya sampai jam 1 ya. Setelah jam 1 saya nggak saya jamin lagi. Ya benar sampai jam 1 pak terang gitu ya, terik gitu ya, cerah nggak hujan. Setelah jam 1 langsung dihantam sama hujan yang kencang banget gitu ya. Seolah-olah apa tuh tertumpah dari langit. Tapi ya seperti itulah ya. Ketika yang hari Sabtu kemarin yang seperti saya sampaikan yang tiba-tiba turun hujan mendadak dengan angin yang sangat kencang begitu ya, ya bikin mencekam juga. Itu kemungkinan hal seperti itu Bang Sandro masih akan mungkin terulang situasi seperti itu?
2: Iya kak, betul. Untuk situasi seperti itu masih kemungkinan berulang, terutama kalau misalkan nanti

0: didukung dengan adanya fenomena skala global seperti MGO tadi. Mm-hmm. Ketika MGO-nya mendukung, terus dari faktor topografisnya juga mendukung, ya nggak ada kemungkinan untuk terjadi seperti itu, gitu okay. kan?
1: Tapi pasti mungkin. Oke, okay. Tapi kayak El Nino nggak terlalu terpengaruh di kita ya Pak ya? Kalau kita lihat kan itu seharusnya kan benar-benar panas, tapi buktinya masih hujan juga sih.
2: Iya, kalau El Nino itu kalau dia masih posisi lemah sampai moderat, memang untuk wilayah kita itu tidak terlalu berpengaruh signifikan karena jaraknya terlalu jauh, jauh. Kecuali Indonesia bagian timur, ya. Karena kalau Indonesia itu kan lebih dekat, itu kayak Papua, Sulawesi, NTT, NTB
1: yang
2: itu.
1: Lombok kemarin saya lihat bagaimana masyarakatnya benar-benar.
2: Ya, itu karena dia menghadap langsung kan, itu kan menghadap langsung ke Samudra Pasifik. Jadi mereka lebih berdampak dibandingkan dengan kita. Kalau kita kan menghadap langsung ke Samudra Hindia. Sementara kejadian El Nino itu, El Nino sama La Nina itu kan dipengaruhi oleh kondisi Samudra Pasifik gitu. Nah, jadi kecuali nanti kalau dia El Nino-nya itu sudah pada posisi fase kuat. Kalau kuat tetap berpengaruh.
1: Itu kapan Pak kemungkinan?
2: Kalau dari prediksi BMKG itu untuk kuat itu kayaknya peluangnya kecil ya. Jadi BMKG itu memprediksi paling sampai sedang lemah sampai moderat. Jadi kalau masih posisi lemah sampai moderat untuk wilayah kita itu tidak terlalu terpengaruh. Nah kalau kuat itu, kalau kita ingat kejadian itu 97 sampai kebakaran luar biasa juga tidak terlalu lepas dari kondisi itu. Itu memang fase El Nino kuat. Nah, tapi kalau masih lemah sampai moderat kita tidak terlalu pengaruh. Yang berpengaruh itu tuh, yang lebih terpengaruh itu Indonesia bagian timur. Itu tadi sementara itu daerah Sulawesi, NTT, NTB itu, ke negara Timur Leste. Itu terus Papua itu memang akan, karena mereka menghadap, saya gak bisa boleh aja menghadap Samudra Pasifik. Kalau kita kan menghadap Samudra India.
1: Baik. Nah, dengan situasi kondisi cuaca kita untuk sepanjang bulan Juni ini Pak, kira-kira apa yang bisa kita sarankan kepada masyarakat bahkan juga ke pemerintah daerah? Karena kan ya seperti tadi, cuaca bisa berubah sewaktu-waktu ya. Potensi bencana itu bisa terjadi sewaktu-waktu juga. Nah, kira-kira apa mungkin saran terbaiknya Pak?
2: Itu yang pertama gini, yang pertama kita berharap kepada masyarakat Kepulauan Nias agar tetap memperhatikan perakiran cuaca yang dikeluarkan BMKG, apakah itu dilihatnya dari aplikasi info BMKG atau dari perakiran siaran yang dikeluarkan oleh RRI Gustoli, sehingga masyarakat itu mengetahui bagaimana sih kondisi cuaca hari ini. Itu yang pertama. Yang kedua, di sini kita juga menghimbau kepada masyarakat dengan kondisi saat ini sering terjadi temperatur udara yang cukup tinggi atau terik, matahari itu panas, agar waspada terhadap bahaya kebakaran. Ya, kebakaran. Jadi janganlah istilahnya membakar lahan dalam skala luas gitu kan. Karena itu nanti kalau kondisi cuaca, kondisi udaranya itu kering, itu akan cepat apinya membesar. Tuh, sehingga yang kita khawatirkan terjadi kebakaran yang lebih luas skalanya. Yang ketiga, terhadap kesehatan. Kalau pada saat kondisi cuaca panas seperti kemarin-kemarin itu sampai 33 terus itu, ya kita mau kepada masyarakat agar di dekatnya dia itu tuh adalah air minum gitu loh.
1: Yang
2: air minum
1: ya, ya.
2: Sehingga kalau dia apa untuk mengurangi dehidrasi ya itu, karena pas pada saat kondisi seperti itu akan sering terjadi penyakit-penyakit ISPA. ISPA itu maksudnya tenggorokan, terus batuk, pilek gitu kan. Dan itu perubahan cuacanya itu yang relatif cepat berubah. Nah, sehingga untuk meningkatkan daya tahan tubuh itu, yaitu tadi kita berharap jangan sampai kekurangan inilah cairan dalam tubuhnya.
1: Okay.
2: Dehidrasi terutama yang lansia.
1: Yeah.
2: Lansia itu yang lebih apa namanya lebih terpengaruh. Nah, terus yang keempat, pada saat musim seperti ini itu akan bisa menimbulkan penyakit ini loh, penyakit kayak demam berdarah. Itu peluang itu lebih besar. Ya, jadi tentu kita berharap ke instansi pemerintah, terutama dinas kesehatan, terus dinas lingkungan, agar lebih memperhatikan kondisi lingkungan sehingga mengurangi peluang berkembangnya nyamuk-nyamuk demam berdarah itu.
1: Yeah.
2: Nah, itu mungkin itu yang apa yang perlu kita himbau kepada masyarakat Kepulauan Nias untuk menghadapi kondisi cuaca di musim peralihan ini. Itu kita perkirakan musim nanti itu sampai Agustus ya, biasa itu Mei, Juni, Juli, Agustus itu memang kurang, nanti mulai tinggi itu tuh mungkin di dasar harian 2 atau 3 di bulan Agustus baru kita mulai masuk curah hujan yang cukup tinggi. Kalau itu pun kalau gini, kalau nanti IOD nya itu melemah, tapi kalau IOD nya itu nanti menguat, itu memang akan mengurangi peluang terjadinya curah hujan di Kepulauan Nias. Gitu.
1: Okay. Berarti mungkin kalau bisa hujan, ya bagaimana kita manfaatkan untuk menyimpan air mungkin ya, pendengar dan juga pemirsa ya.
2: Iya, jadi lumbung air lah.
1: Iya.
2: Lumbung air. Tadi memang itu yang paling diharapkan itu peran pemerintah sebenarnya. Kalau masyarakat itu kan tidak mungkin dia bisa menyiapkan lumbung air skala besar ya. Nah, kalau umpamanya bikin skala kecil juga itu karena temperaturnya tinggi, terus udara itu kering, itu penguapannya juga tinggi, ya akan kering juga. Nah, maunya kalau lumbung air itu kan skala besar.
1: Yeah.
2: Nah, jadi sini perlu peran pemerintah yang lebih dominan.
1: Okay. Kalau Bang Sampo mungkin ada yang mau ditambahkan?
0: Izin Kak, mungkin kalau dari saya menambahkan sedikit aja Kak. Untuk masyarakat di Kepulauan Nias mungkin lebih bijak dalam menggunakan air gitu Kak.
1: Iya, hemat.
0: Karena iya
1: ya,
0: betul. Karena kan seperti yang sudah ditanyakan tadi, ada dari pemirsa yang tanya terjadi kekeringan dan susah air juga PDAM gitu. Jadi untuk masyarakat lebih untuk bijak menggunakan air. Terus untuk kedepannya juga tetap harus waspada terhadap potensi bencana hidrometeorologi. Karena yang diprediksi juga menuju akhir Juni itu untuk intensitas curah hujannya cenderung naik. Jadi untuk masyarakat di Kepulauan Nias agar lebih waspada terhadap potensi bencana hidrometeorologi. Dan kemudian yang terakhir, bisa untuk menginstal aplikasi info BMKG agar bisa mengetahui update informasi cuaca untuk hari ini atau pekan-pekan seterusnya, gitu Kak.
1: Okay. Baik, terima kasih kalau begitu Pak Charles dan juga Bang Sandro ya. Informasi ini tentunya sangat bermanfaat bagi kita. Setidaknya kita sudah tahu bagaimana gambaran cuaca di bulan Juni ini, apa yang harus kita persiapkan, apa yang harus kita antisipasi juga ya. Dan mudah-mudahan ini membawa apa ya kebaikan untuk kita bersama masyarakat di wilayah Kepulauan Nias. Sekali lagi terima kasih bapak-bapak pendengar dan juga pemirsa yang sudah bergabung tadi, yang sudah bertanya juga melalui nomor WhatsApp. Terima kasih banyak juga pendengar dan juga pemirsa yang hanya menyaksikan melalui YouTube RRI Gunung Stoli dan Facebook RRI Gunung Stoli. Terima kasih banyak atas perhatian Anda. Sekaligus saya pamit undur diri mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas. Kami ucapkan terima kasih banyak atas perhatian Anda. Selamat pagi, sampai jumpa dan yahoo.
2: Yahoo.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali dibuat prihatin oleh sebuah video yang viral di media sosial. Video itu memperlihatkan tawuran antar pelajar di wilayah Matraman, Jakarta Timur. Sekelompok anak sekolah terlihat saling menyerang di jalanan. Namun yang membuat banyak orang khawatir adalah informasi bahwa sebagian besar dari mereka diduga mengkonsumsi obat-obatan ilegal sebelum tawuran terjadi. Obat tersebut membuat mereka menjadi lebih berani, lebih agresif, bahkan seperti kehilangan rasa takut. Banyak pihak akhirnya bertanya-tanya, bagaimana anak-anak yang masih bersekolah bisa sampai pada situasi seperti ini? Peristiwa ini tentu menyedihkan. Anak-anak yang seharusnya berada di ruang kelas, belajar mempersiapkan masa depan, justru terjebak dalam tindakan berbahaya yang bisa merusak hidup mereka sendiri. Namun di balik kejadian ini, ada pelajaran yang sebenarnya bisa kita renungkan bersama. Termasuk bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Nah, seringkali dalam hidup, orang mencari sesuatu yang instan untuk merasa kuat. Dalam kasus tawuran ini, obat ilegal memberikan efek keberanian palsu. Mereka merasa lebih berani, lebih kuat, bahkan merasa tidak takut menghadapi apapun. Padahal, keberanian itu sebenarnya semu. Ia tidak lahir dari kedewasaan, tidak lahir dari kemampuan, tetapi dari sesuatu yang justru merusak diri mereka sendiri. Fenomena ini sebenarnya bisa juga terjadi dalam dunia bisnis. Ada pelaku usaha yang ingin terlihat sukses dengan cepat, ingin terlihat besar dalam waktu singkat. Lalu mereka mencari jalan pintas. Ada yang tergoda untuk melakukan praktik bisnis yang tidak sehat. Ada yang memanipulasi angka, ada yang menjual janji berlebihan demi menarik pelanggan. Semua itu mungkin terlihat seperti memberikan kekuatan sesaat. Namun, seperti efek obat tadi, kekuatan yang dibangun dari jalan pintas biasanya tidak bertahan lama. Ketika kepercayaan pelanggan hilang, bisnis bisa runtuh dalam waktu singkat. Reputasi yang rusak seringkali jauh lebih sulit diperbaiki daripada membangunnya dari awal. Bagi para pelaku UMKM, justru kekuatan bisnis yang sejati itu dibangun dari hal-hal yang sederhana tetapi konsisten. Dari kualitas produk yang dijaga, dari kejujuran dalam berinteraksi, dari pelayanan yang tulus kepada pelanggan, dan dari komitmen untuk terus belajar dan memperbaiki diri. Bisnis yang sehat memang seringkali tumbuh lebih lambat, tidak selalu kelihatan spektakuler. Tetapi, justru itulah fondasi yang kuat untuk bertahan dalam jangka panjang. Peristiwa tawuran pelajar ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa keberanian yang sejati tidak lahir dari sesuatu yang instan. Ia lahir dari karakter, dari disiplin, dari proses yang panjang. Begitu juga dalam dunia bisnis. Jangan tergoda oleh jalan pintas yang terlihat cepat. Bangunlah usaha dengan fondasi yang kuat. Karena bisnis yang dibangun dengan cara yang benar mungkin membutuhkan waktu, tetapi biasanya juga akan bertahan lebih lama. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.

0: Selamat pagi untuk Anda pendengar. Terima kasih Anda bersama kami. Setelah tadi kita simak dialog interaktif untuk edisi pagi hari ini, dan terus kami hadirkan dengan berbagai informasi lainnya, dengan lagu-lagu dan informasi penting menemani segala aktivitasnya. Tidak terasa di penghujung kebersamaan pendengar, saya Victor pamit undur diri. Kita akan berjumpa lagi di lain kesempatan. Selanjutnya dalam program yang sangat baik untuk Anda pendengar, Pro 1 RRI Gresoli dan Pro 1 SP RRI Nia Selatan, berikut ini kita akan mendengarkan podcast LKBN Antara dengan topik tempe bukan sekedar lauk, namun sebuah warisan Indonesia yang diakui dunia. Bersama dengan founder tempe, Dr. Wida Winarno. Selamat mendengarkan.
1: Masyarakat Indonesia teredukasi dengan rasa tempe kedelai. Hmm. Tapi sebetulnya di daerah-daerah itu banyak juga tempe-tempe yang bukan dari kedelai. Kaji itu walaupun dia kecil nggak kelihatan, tapi dia tuh tetap makhluk hidup. Jadi kalau kita membuat tempe dengan energi yang baik, energi yang positif dan lain-lain gitu, dengan kalimat-kalimat baik, nggak sambil ngomel dan lain-lain, biasanya tempenya juga jadinya enak gitu.
2: Halo Sobat Antara, senang sekali ada saya Ovi Wardana menyapa di podcast Antara Close Up, di mana edisi kali ini kita akan membahas tentang tempe. Tempe yang ternyata bukan sekedar lauk, tapi merupakan warisan pangan Indonesia, intinya bergizi, sederhana, dan kini diakui dunia. Kita akan membahas episode kali ini bersama Mbak Wida Winarno, pakar tempe atau juga dikenal sebagai co-founder Tempe Movement. Halo Mbak Wida.
1: Selamat pagi.
2: Selamat pagi. Waduh, senang sekali hari ini bisa ngobrol bersama Mbak Wida kayaknya saya panggilnya ya. Iya, jadi karena edisi kali ini membahas tempe, baru aja nyebut kata tempe, itu bawaannya lapar sebenarnya. Pasti langsung kebayang di dapur lagi goreng tempe. Tapi untuk Mbak Wida sendiri nih, terakhir kalau boleh jujur, makan tempe kapan dan diolah apa?
1: Makan tempe terakhir? Kemarin.
2: Kemarin? Oke. Diolahnya
1: kemarin
2: apa
1: diolah,
2: tuh?
1: Diolah goreng aja.
2: Digoreng aja. Jangan lupa pakai ulekan bawang putih ya.
1: Atau kecap.
2: Atau kecap.
1: Cabai rawit.
2: Cabai rawit ya. Udah komplit. Karena kalau tentang tempe ini memang gak ada habisnya untuk dibahas. Betul. Dan pas banget disebut dengan predikat superfood.
1: Superfood ya. Setuju banget.
2: Setuju ya Mbak Wida. Kenapa gak habis dibahas? Kan dari abad ke-16. Udah ada sekarang, lalu mulailah dianggap sebagai lauk yang sederhana, murah, terus akhirnya ada semacam kata-kata negatif tentang tempe, misalnya mental tempe. Nah itu kan untuk menjatuhkan citra tempe sebenarnya. Tapi untuk Mbak Wida sendiri dibesarkan dengan tempe, maksudnya Tempe Movement ini kan sudah ada dari 3 generasi. Seperti apa berkenalan dengan tempe?
1: Iya, Tempe Movement sebetulnya bukan ada 3 generasi ya, tapi digerakkan oleh 3 generasi. Gitu. Jadi ayah saya kemudian anak saya. Nah, dari saya kecil itu bapak tuh udah ngomongnya tempe. Tapi sebagai anak kecil sebetulnya kita nggak tahu nih apa sih yang diomongin. Kita cuma tahu rasanya enak gitu ya, udah selesai. Lalu pada satu periode, jadi ayah saya dan anak saya itu di dalam satu fakultas yang sama gitu, fakultas bioteknologi dengan dasar ilmu bioteknologi. Nah kita sebagai orang bioteknologi, maksudnya kita belajar bioteknologi di Indonesia ya, itu tempe itu sebagai sesuatu yang sangat menarik untuk dipelajari, dan untuk saya sendiri sebagai perempuan mungkin lihat tempe itu sebagai sesuatu yang ih seksi banget ya gitu. Tapi gimana ya menjelaskan kepada masyarakat awam gitu bahwa tempe itu seperti yang kita bertiga lihat gitu. Jadi ayah saya mungkin lihat sebagai warisan sejarah yang udah lama, hmm, dan ini suatu proses yang sebetulnya sederhana tapi kok menghasilkan senyawa bioaktif yang beragam gitu. Hmm. Kemudian dari saya lihatnya kok banyak ya manfaatnya sampai ke bisa ke kulit juga. Hmm. Terus dari Ando, anak saya gitu lihatnya, wah ini bisa buat membangun otot gitu. Hmm. Jadi kita masing-masing punya POV yang berbeda, tapi kita melihat itu tuh sebagai sesuatu yang sangat menarik, yang sangat ingin kita bagikan gitu.
2: Dan tadi ini karena digerakkan oleh tiga generasi, tentu tantangannya pasti kan akan berbeda-beda dari Prof. Winarno ke Mbak Wida lalu ke anak terakhir. Betul. Mengenalkan tempe di masanya Mbak Wida ini seperti apa challenge-nya?
1: Iya. Jadi kalau di masa saya itu terutama di orang awam, tempe itu dipandang sebagai sesuatu yang rendah atau kelas 2 lah gitu. Hmm. Kalau di bidang makanan aja, kalau tempe tuh tidak setinggi derajatnya dengan daging misalnya. Jadi kalau nadanya tuh nada merendahkan gitu, kayak ya habis makannya cuma tempe gimana ini gitu. Iya. Aduh maaf ya, suguhannya cuma tempe gitu kan. Padahal buat kita ih keren banget nih ada tempe gitu. Kurang lebih seperti itu. Yeah. Jadi agak ada effort di situ merubah itu.
2: Merubah itu, dan rasanya kalau kita lihat di generasi selanjutnya setelah Mbak Wida, generasi anak, tempe mulai dikenal seksi ya Mbak Wida. Yeah. Jadi maksudnya anak-anak muda mulai merasa tempe ini wah benar-benar superfood. Kandungan-kandungan, contohnya di tempat gym deh. Kalau dulu mungkin identik sama udah deh makannya dada ayam, tapi sekarang tempe.
1: Sekarang tempe. Hmm. Terus banyak seperti influencer-influencer muda yang bodybuilder gitu kan, itu juga dia mempromosikan bisa pakai tempe loh, atau komunitas lari, itu kita makan proteinnya tempe gitu. Jadi jujur buat saya dari generasi saya, lihat perubahan itu tuh sangat membahagiakan.
2: Iya, perubahan yang ini luar biasa, karena kalau kita melihat sejarah tempe seperti yang kita sudah sempat singgung, itu kan memang pertama muncul di abad ke-16, betul, lalu disebut sebagai sambel, waktu itu sambel tempe.
1: Sambel tumpang.
2: Itu, atau sambel tumpang, itu seperti apa ceritanya? Jadi, pasti seorang Mbak Wida ini tahu sejarah tempe.
1: Iya, jadi tadi kan dimulai dari abad 16, tapi dibukukan itu di sekitar tahun 1815 oleh Sunan Pakubuwono ke-5 ya. Waktu mulai dituliskan, beliau masih pangeran. Nah, tapi yang diceritakan itu kira-kira 200 tahun sebelumnya. Lalu dibukukanlah dalam Serat Centini. Serat Centini itu kurang lebih ada 12 bab. Itu 3 bab itu menyebut tentang tempe. Kebetulan kita Tempe Movement pergi ke Solo. Terus kita lihat bukunya tuh seperti apa gitu. Karena waktu awal Tempe Movement dijalankan, kita kan ingin memastikan jangan sampai ada yang mengklaim
2: apa benar ini,
1: benar enggak punya bangsa Indonesia gitu. Jadi kita kan mesti cek. Kita cek, oh iya benar-benar ini memang punya bangsa Indonesia gitu. Nah, lalu di dalam Serat Centini itu ada satu jenis makanan yang di dalam cerita tersebut disajikan kepada orang yang dimuliakan. Nah, bentuk sajiannya adalah sambal tumpang atau sambal letok.
2: Gitu. Oh, letok
1: ya. Nah, itu sebetulnya terdiri dari tempe yang udah semangit atau bosok gitu, ditambah tempe segar, terus dengan bumbu-bumbu. Ada daun jeruk, kadang-kadang orang menggunakan terasi dan lain-lain ya, ada cabai, bawang merah, bawang putih seperti biasa gitu. Nah, terus kemudian itu disajikan. Nah, cara makannya itu jadi sayur-sayuran direbus, kayak mau bikin gaduh-gaduh. Nah, terus disiram kuahnya itu. Nah, itu karena ada tempe semangitnya itu, rasanya tuh jadi sangat melekat dan berkesan.
2: Nah, tidak bisa dijelaskan soalnya.
1: Iya, sampai walaupun saya sambil menelan ludah gitu ya, tapi maksudnya
2: tersampaikan
1: itu. Itu. Jadi, nah itu buat orang-orang yang terbiasa makan itu seperti ayah saya, kalau menceritakan sambal tumpang itu kayak itu gak ada yang lebih enak lagi di dunia selain itu gitu loh. Jadi sebegitu berkesannya. Dan mungkin anak-anak generasi berikutnya gitu, mungkin generasi Pak Ovi juga gak terlalu familiar ya dengan makanan itu. Tapi itu adalah menu tempe tertua yang kita bisa temukan dokumentasi
2: di Indonesia, dan itu membuktikan kalau tempe memang secara sejarah sudah ada di Indonesia sejak zaman itu, dan sudah dibuktikan oleh Novida sendiri bersama keluarga.
1: Iya, dan kadang-kadang kita kan kalau mencari jejak sejarah pas sudah lama apa belum, kita cari jajanan yang jual orang tua-tua gitu kan, betul, misalnya. Betul. Nah itu memang sambal tumpang itu biasanya dijual. Ada jajanan murah dan dijual oleh orang tua.
2: Dan resep itu pun akhirnya turun-temurun sebenarnya ya. Tapi kandungan gizi tempe ini memang secara turun-temurun kita lihat, wow. Maksudnya bahkan orang luar kalau kesini, mereka yang vegetarian merasa kayak, wah ini menemukan surga protein di sini. Secara kandungan gizi menurut Mbak Wida sendiri seperti apa sebenarnya tempe?
1: Nah jadi dari kandungan gizi itu banyak sekali yang bisa diceritakan. Tapi kita mulainya dulu karena tadi disebut-sebut vegan ya. Jadi kalau vegan itu kan tidak makan daging sama sekali gitu. Nah padahal mereka membutuhkan vitamin B12. Nah karena vitamin B12 itu hanya bisa dihasilkan oleh produk dari hewan, maka mereka mencari penggantinya apa gitu kan. Karena tidak makan daging itu tadi. Nah lalu ternyata tempe itu adalah satu-satunya bahan dari tumbuhan, dari bahan dari tumbuhan yang menghasilkan vitamin B12. Nah jadi itulah yang dicari atau ditarget para vegan dengan mengkonsumsi tempe gitu. Jadi itu dari vitamin B12. Nah vitamin B12 sendiri itu tempe-tempe di Indonesia punya banyak keistimewaan. Karena dari beberapa sampel yang kita teliti gitu. Oh iya, saya sehari-hari ada laboratorium. Jadi biasanya kita lakukan R&D di situ ya. Nah dari sampel-sampel yang tempe ada di Indonesia, itu hampir semua diketemukan vitamin B12 di dalam tempe.
2: Oh.
1: Jadi tadi sejalan kan ya dengan untuk memenuhi kebutuhan vitamin B12. Tapi beberapa jurnal menyebutkan tidak ditemukan vitamin B12 gitu. Jadi apa yang terjadi gitu? Ternyata tempe-tempe di Indonesia memiliki vitamin B12, tapi tempe di luar negeri belum tentu. Gitu. Jadi
2: unik ya.
1: Jadi kita di Indonesia itu dimanjakan gitu, udah tempenya enak, banyak vitamin B12-nya pula. Itu belum bicara protein dan lain-lain ya gitu.
2: Ngebahas tentang tempe ini saya juga teringat kacang-kacangan yang digunakan untuk tempe. Menariknya ternyata ada lebih dari 20 jenis kacang yang bisa digunakan ya.
1: Betul, iya.
2: Itu ngaruhkah untuk cara membuatnya atau protein di kandungan tempenya itu ngaruh nggak Mbak Wida?
1: Ngaruh.
2: Signifikan seperti apa?
1: Jadi sebetulnya ide awalnya, jadi ya tempe movement, kita bicara tempe memang masyarakat Indonesia teredukasi dengan rasa tempe kedelai. Tapi sebetulnya di daerah-daerah itu banyak juga tempe-tempe yang bukan dari kedelai gitu. Nah jadi sebetulnya idenya itu, Indonesia kan biodiversity-nya besar sekali. Di daerah-daerah itu banyak kacang-kacang yang mungkin tidak diperdagangkan di pasar gitu ya. Kacang-kacang yang tumbuh di pekarangan dan lain-lain. Nah idenya itu adalah bagaimana kalau misalnya kacang-kacang, beraneka kacang yang ada di Indonesia ini ditempekan lalu menjadi sumber protein, alternatif protein yang berlipat-lipat gitu. Sehingga kekurangan protein di berbagai daerah itu bisa diatasi dengan tempe dari aneka kacang-kacangan itu. Tapi kan untuk jadi kalau proses pembuatan tempe, membuat tempe dari kedelai itu yang paling mudah.
2: Jadi, paling mudah ya.
1: Paling mudah. Kalau kita udah lebih pintar, kita bisa tuh bikin dari kacang-kacangan lain. Nah, jadi kita di Tempe Movement kita coba dengan kacang-kacangan lain karena kita mesti bikin adjustment di berbagai prosesnya gitu.
2: Berarti antara satu kacang dengan kacang lain ini beda untuk treatmentnya.
1: Beda.
2: Kacangnya apa aja, beda, Mbak Wida? Saya baru tahu ternyata saya kira.
1: Jadi yang paling mirip dengan kedelai itu adalah edamame.
2: Oh, edamame.
1: Jadi kalau misalnya kita punya seperti di Jember itu kan bagus ya buat edamame. Jadi itu sebetulnya malah mungkin lebih enak daripada kedelai. Nah itu cara membuatnya mirip
2: dengan kedelai.
1: Cuman kalau edamame biasanya kan kita makan ketika umurnya masih berapa, 70 hari, terus rebus gitu kan. Tapi kalau untuk dijadikan tempe mesti diperpanjang tanamnya, terus dikeringkan dulu.
2: Gitu, ada proses-proses. Jadi,
1: tapi terus kemudian kita coba macam-macam nih, segala macam kacang yang bisa kita peroleh kita jadikan tempe. Ada yang berhasil, ada yang gagal. Tapi yang berhasil banyak juga gitu. Jadi misalnya kacang hijau, kacang merah, kacang tanah. Terus kemarin terakhir nyoba jagung, jagung pulut, terus jagung biasa. Yang jagung biasa, yang jagung manis itu cenderung rasanya seperti perkedel malah. Tapi perkedel kayak empuk gitu kan, digoreng gitu ya. Terus pete pernah dicoba. Pete dicoba, oh ternyata
2: berhasil.
1: Berhasil, tapi itu aromanya ekskalatif banget sementara. Luar biasa deh itu aromanya pete. Kemudian biji saga itu pun bisa jadi pete. Terus melinjo itu jadi pete juga bisa. Bahkan mie instan jadi
2: tempe juga
1: gitu. Mie instan pun jadi tempe bisa.
2: Mie instan jadi tempe. Mie instan jadi tempe. Saya masih mikir dulu nih, mie instan kan bukan kacang-kacang, kenapa bisa akhirnya menemukan mie instan jadi tempe?
1: Nah, itu sebetulnya mulainya ya iseng gitu kan ya. Dicoba.
2: Ada kandungan apa itu akhirnya kenapa mie instan jadi tempe?
1: Nah, jadi sebetulnya kalau kita bikin tempe kan kita memelihara ragi ya. Kalau misalnya ragi itu terpenuhi syarat hidupnya, jadi ada makanannya, ada nutrisinya, ada lingkungannya yang mendukung dan lain-lain, ya bisa hidup gitu. Nah, mungkin di dalam jadi mie instan itu tidak melulu kosong, gak ada nutrisinya gitu. Tetap ada nutrisinya walaupun sedikit gitu. Nah, nutrisi itulah yang digunakan oleh si ragi itu untuk membentuk rambut-rambut putihnya itu, gitu. Jadilah tempe
2: mie instan jadi tempe. Saya ini insight baru, karena kalau saya baca biasanya jurnal kan akan bilang kacang semuanya. Ternyata sudah pernah dicoba juga di tempe movement, aneka kacang sampai pete juga ya. Family pete itu dicoba.
1: Ubi dicoba juga, tapi jadi kalau ubi itu kurang sukses sih, nggak seperti. Jadi si kue keki gitu, tapi nggak, bentuknya jadi nggak seperti tempe gitu. Cuman keren warna-warni.
2: Itu bisa, karena kan untuk mengenalkan ke generasi selanjutnya dari segi pangan sendiri atau makanan, ini harus ada yang hits, entah itu dari warnanya yang seru bener. Karena zaman sekarang yang viral biasanya gara-gara dia seru, warnanya kah, rasanya kah. Tapi kalau kita membahas tentang tempe, kita lihat sekarang branding tempe juga sudah mulai beralih, banyak pengolahan-pengolahan yang unik-unik juga Mbak Wida. Ternyata saya juga tadi sebelum kita mulai sempat ngobrol kalau tempe nggak hanya berhenti di pangan atau dikonsumsi saja, tapi bisa juga untuk kecantikan. Nah, betul. Ini gimana Mbak Wida? Bagi resepnya, kalau kata anak zaman sekarang, P bagi resep dong.
1: Iya, jadi tadinya itu juga mulainya dengan iseng ya. Karena kalau lihat, dulu kalau ikut mama facial dulu kan dikasih pilihannya tuh mau pakai apa, telur, susu,
2: gitu kan.
1: Yang sebetulnya kalau dilihat bahan-bahan yang tinggi kandungan gizi. Jadi sesimpel itu mikir, berarti kalau tempe bisa juga dong ya gitu.
2: Karena punya protein juga mirip-mirip sama
1: iya kan, telur. Gizinya lengkap juga gitu, walaupun menyambung tadi dulu ya. Jadi beda-beda substrat, beda-beda bahan yang dibuat tempe menghasilkan senyawa bioaktif yang berbeda juga gitu. Nah, terus jadi akhirnya coba nih, coba tempe mentah. Kan sering banget bikin tempe. Jadi tempe yang kita bikin sendiri gitu, terus kita penyet-penyet, terus kasih air anget, terus udah gitu udah jadi agak cair gitu, terus taruh di muka. Nah, taruh di muka, dimin sebentar sampai kering gitu, terus udah bilas air dingin gitu. Nah, ternyata tuh kulit jadi enak gitu. Dan untuk scrub bisa juga enak gitu kan.
2: Untuk scrub dan masker ternyata bisa jadi scrub juga. Kenapa juga bisa jadi scrub? Kan lembut banget sebenarnya tempe itu.
1: Nah, itu tempenya sebetulnya kita keringin dulu. Kita keringin dulu, terus agak dihaluskan lah gitu. Tapi kalau iseng gitu lihat di mikroskop, ya ternyata sudutnya tuh nggak tajam ya. Jadi kalau buat nge-scrub itu dia kayak exfoliating
2: ya, sampai ke kulit-kulit mati itu
1: tapi nggak sakit gitu.
2: Itulah akhirnya yang Bu Wida atau Mbak Wida sendiri ini tekuni di bidang beauty ya. Jadi ada masker sendiri untuk Tempe Movement, berarti udah pernah merilis tempe, masker tempe atau scrub tempe juga berarti.
1: Waktu itu ada kolaborasi dengan satu hotel ya. Terus mereka mau bikin paket spa-nya itu dengan bahan dasar tempe gitu. Jadi ya udahlah, kita masuklah di
2: masuk situ aja dengan mengenalkan tempe versi non makanan ya. Dan menjadi masker tempe atau scrub tempe. Tadi kita udah bahas tempe sebagai makanan, lalu juga sebagai untuk kecantikan. Ini bisa dikatakan sejalan juga sebenarnya dengan apa yang sedang digencarkan oleh pemerintah, yaitu budaya tempe. Betul. Yang di tahun 2024 akan dibawa sudah dibawa ke UNESCO. Dan mudah-mudahan di tahun ini, tapi kalau dari Mbak Wida sendiri, karena aktif di tempe, melihat pergerakan ini, movement sudah ada dari pemerintah, seperti apa perjalanan sejauh ini?
1: Jadi sebetulnya pertama pasti sangat bersyukur ya, sangat berterima kasih karena kita tidak gila sendiri.
2: Agar terjawab
1: movement gila ini sendiri, ya, nah jadi tapi sebetulnya setelah UNESCO Intangible Heritage itu lalu apa gitu kan ya, itu yang jadi harapan saya sih. Tempe Movement pasti akan melakukan hal banyak hal yang aneh-aneh lagi,
2: eksperimennya gitu. Banyak,
1: eksperimennya banyak, tapi semoga juga semua orang yang terlibat dalam tempe, entah itu para saintis ya, mungkin karena kita dapat penghargaan itu, kita bisa misalnya meningkatkan ekspor. Nah, ketika meningkatkan ekspor, masalah apa yang dihadapi? Misalnya bentuknya itu tempe, kalau di Indonesia kita biasa makan fresh ya, bukan di pasteurize atau apa gitu ya, bukan diawetkan gitu. Nah, tapi kalau kita targetnya mau ekspor kan berarti mesti difikirkan gimana caranya supaya shelf life-nya itu lebih panjang. Nah, mungkin ilmuwan bisa di situ, atau tadi masuk lebih dalam ke beauty. Jadi kacang-kacangan ditempekan lalu diambil senyawa bioaktifnya untuk masuk ke beauty, ya kan, seperti negara-negara lain udah mulai masuk di beauty. Terus kemudian mungkin juga kolaborasi dengan berbagai kementerian lain, misalnya menggerakkan gastronomi misalnya. Jadi itu kita mengajak orang untuk semua rasa yang bisa kita terima seputaran tempe itu bisa kita embrace gitu ya. Misalnya ya kita makan tempe, kalau tempe sebagai makanan itu banyak, tapi tempe enak yang baru digoreng, dimakan dengan beras organik, dengan kecap khas Indonesia, diiringi lagu daerah apa yang mendayu-dayu, dengan angin yang bertiup sepoi-sepoi, mata melihat sawah yang hijau atau hutan hijau dan seperti itu. Jadi itu satu lengkap holistik semua rasa yang bisa ditangkap dari tempe gitu. Jadi bukan cuman makan tempe, makan, tapi semuanya gitu.
2: Berarti membangun kenangan ya, menciptakan kenangan yang atau experience yang akhirnya ketika kita makan tempe, ini bukan cuma proteinnya aja, tapi ada suatu hal yang melekat tentang Indonesia.
1: Soalnya kalau cuma bicara proteinnya aja atau vitamin atau lemak, probiotik, prebiotik, para probiotik yang semua dimiliki tempe, nanti kita kayak mungkin jadi kayak tanaman ya, dikasih N, P, K gitu. Tapi setelah penghargaan ini, enaknya tuh kita ajak semua dengan semua indera dan emosi yang bisa kita libatkan seperti itu.
2: Berarti sebenarnya mungkin budaya tempe yang sedang dikampen gitu oleh pemerintah ini bisa dimasukkan banyak unsur-unsur Indonesia, kalau misalnya kita seperti kata Mbak Wida tadi. Jadi diplomasi Indonesia membawa budaya ini dapat dari tempe. Dari tempe yang
1: dari
2: sudah ada.
1: Tempe,
2: Tapi kalau respon sendiri Mbak Wida selama perjalanan, kita lihat di Indonesia, di luar negeri, ini kalau udah membahas tempe, warganya tuh sangat excited. Sangat, wah ini cuman di Indonesia ada. Seperti apa Mbak Wida melihat respon-respon mereka? Sementara di Indonesia mungkin ketika zaman Mbak Wida melakukan movement ini masih dipandang sebelah mata.
1: Iya,
2: respon di sana seperti apa Mbak
1: Wida? Iya, jadi senang banget karena positioning tempe sebagai makanan di luar negeri itu kan makanan eksotis, mahal, dapatnya susah gitu-gitu. Walaupun kalau misalnya ada, tapi rasanya tuh bukan seperti rasa tempe di Indonesia gitu. Jadi sebetulnya dengan image itu kita terangkat gitu, karena tempe posisinya itu kelasnya berbeda dengan tempe di Indonesia ya. Jadi senang sekali sih, udah banyak sekali orang yang mengenal tempe, menghargai tempe. Walaupun begitu, mereka mesti tahu rasanya makan tempe di Indonesia, tadi.
2: Balik ya, lagi, tadi, iya. Jadi emang kalau di sana oke lah kamu beli tempe dari Indonesia, tapi kurang komplit kalau belum makannya di
1: experience-nya,
2: experience-nya di Indonesia. Dan cuma ada di Indonesia aja.
1: Cuma ada di Indonesia.
2: Betul. Gitu. Bahkan harusnya ini udah nggak ada lagi ya narasi-narasi negatif tentang tempe. Mental tempe tuh harusnya diganti ya.
1: Oh, kalau kita gitu mental gak? Tempenya malah bangga. Oh, mental gitu. Tempe, tapi tuh keren gitu.
2: Temen-temen di tempe movement itu keren gitu. Ya. Kita mental tempe.
1: Kita mental tempe nih, keren tapi.
2: Dan akhirnya terjawab juga, mulai diakui dunia, bahkan diajukan ke UNESCO juga. Tapi yang menarik di sini ada pepatah Jawa, saya harus lihat contekan dulu nih Mbak Wida, karena pepatah Jawa ya takut saya salah. Yen atine resik tempene apik gitu. Nah, ini kalau kita lihat ini kan sangat pas sekali ya dengan menggambarkan tempe yang benar-benar indah gitu.
1: Betul.
2: Mbak Wida bagaimana tanggapan dengan pepatah ini sendiri?
1: Kalau saya sih setuju ya dengan pepatah itu. Karena kenapa? Karena kan kita meramu ragi di laboratorium ya. Jadi ragi itu yang ngetop gitu, disebut Soligosporus. Tapi sebetulnya banyak ragi-ragi lain keluarga Rhizopus itu yang menjadi ragi dari berbagai tempe Indonesia. Jadi diversity dari raginya itu pun beragam gitu, bukan cuma satu itu. Mungkin kalau di luar yang diperdagangkan satu jenis itu, tapi di sini tuh kombinasi raginya tuh macam-macam. Makanya kok ada tempe di daerah itu enak, ada yang enggak gitu kan. Itu karena kombinasi dari variasi raginya tersebut. Nah, tapi kembali lagi, ragi itu walaupun dia kecil enggak kelihatan, tapi dia tuh tetap makhluk hidup. Jadi kalau kita membuat tempe dengan energi yang baik, energi yang positif dan lain-lain gitu, dengan kalimat-kalimat baik, enggak sambil ngomel dan lain-lain. Biasanya tempenya juga jadinya enak gitu.
2: Bahagia ya.
1: Bahagia. Jadi kalau di workshop-workshop itu biasanya saya sampaikan gitu, kalau misalnya beda orang, beda hasil. Ya, beda. Semua mikrobiom yang ada di tangan waktu membuat tempe itu juga ikut berperan. Dan tetap karena dia makhluk hidup, ya energi baik juga ikut mempengaruhi.
2: Wah, ini menarik ya. Jadi karena itu memang makhluk hidup, kita memang harus seperti teman ya ketika membuat tempe. Tapi ini mudah nggak sih Mbak Wida, untuk saya misalnya yang di rumah yang keterbatasan alat mungkin tidak seperti di lab atau seperti di toko-toko besar gitu ya. Mungkin nggak saya membuat tempe saya sendiri?
1: Oh, mungkin banget. Jadi dipermudah. Jadi ceritanya gini, kalau dulu zaman dulu membuat tempe itu kan empu-empu gitu. Karena kita nggak paham proses fermentasi, proses biologi yang terjadi di dalamnya. Tapi kita di Tempe Movement, kita bawa mashab-mashab pembuatan tempe di Indonesia, kita bawa ke lab, lalu kita breakdown sebetulnya proses dasarnya itu apa gitu. Nah, ketika itu bisa dituliskan sebagai

0: Tapi kalau tadi ini ada satu yang lumayan mengganjal buat saya, itu tentang pertanyaan dari Mbak Wida terkait oke, kita diakuin oleh UNESCO. Next-nya apa? Yaitu next-nya memberikan experience itu. Tapi apa lagi yang bisa kita lakukan untuk membawa tempe ini?
1: Jadi harapan saya juga misalnya petani kedelai Indonesia gitu. Itu oh iya, karena kita sudah dapat penghargaan ini, harusnya kita lebih semangat ya produksi kedelainya, dan tentu mesti ada yang menyerap juga ya. Terus kemudian kacang-kacang di berbagai daerah seperti edamame tadi yang serupa dengan kedelai itu juga petani-petani lebih bergairah, dan kemudian ada kebanggaan untuk membeli dari petani lokal. Misalnya saat kita mau membuat tempe, semakin banyak anak muda yang coba-coba bikin tempe ini, bikin tempe itu, semakin banyak yang seperti hari ini.
0: Hari ini sudah bergerak ya.
1: Sudah bergerak, sudah mulai bergerak gitu. Jadi akhirnya kita satu Indonesia ini merayakan penghargaan itu dengan berbagai aktivitas yang seru gitu. Seperti itu sih.
0: Oke, berarti ini harus kita mulai dari sekarang, gak apa-apa terlambat, karena tempe ini kan udah dari zaman lama banget. Tapi ini saatnya saya tentunya sebagai generasi selanjutnya yang akan menyuarakan tempe.
1: Dimulai
0: dari, saya sih harusnya udah mulai dari kemarin di dapur, ya, udah makan aja. Tapi ini harus saya sampaikan ke lebih banyak lagi orang kalau tempe bukan cuma makanan. Tempe ini punya kandungan yang luar biasa, bahkan pengolahannya pun juga bisa di macem-macemin.
1: Betul.
0: Terakhir dari Mbak Wida sendiri, ada yang mau disampaikan untuk Sobat Antara yang mendengarkan tayangan ini?
1: Yang ingin saya sampaikan, mungkin kalau lihat tempe, image-nya itu dekat di rumah, dekat ke rumah, kehangatan keluarga, pulang, terus comfort food mungkin, makan yang enak, sekaligus bergizi. Karena kan tempe kita lihat dari model diet dari macam-macam negara pun, tempe kayak cocok aja gitu, planetary health diet, Mediterranean diet ya, mungkin
0: masuk ya,
1: pyramid ya, pyramid US yang terbaru dan lain-lain. Jadi masuk aja gitu ke berbagai skema gaya makan,
0: gaya,
1: belum
0: pola
1: lagi
0: hidup.
1: Iya, pola hidup, isi piringku itu udah pasti cocok gitu, untuk MPASI bagus, untuk bodybuilding bagus gitu kan.
0: Jadi, semuanya bisa.
1: Iya.
0: Tempe itu ngeblend di mana aja ya, Mbak Wida.
1: Dia fleksibel dan luas.
0: Jadi nggak usah ragu lagi sebenarnya udah apa-apa tempe
1: dan masuk gitu.
0: Masuk dan tempe ini punya Indonesia.
1: Betul.
0: Terima kasih. Terima kasih kebanggaan yang luar biasa, karena hari ini Mbak Wida, saya mendapatkan satu pandangan baru di mana kalau tempe ini mengajarkan kita, seperti yang Mbak Wida bilang, tempe mengajarkan kita pada satu hal yang sangat sederhana, lahir di dapur kecil, bisa punya arti besar untuk dunia. Tapi pertanyaannya satu, sudahkah kita menghargainya dan juga memberikan yang terbaik untuk tempe ini di mata dunia? Dan terima kasih Sobat Antara tentunya telah mendengarkan tayangan podcast edisi kali ini. Jangan lupa untuk menyaksikan episode lainnya, bisa di portal antaranews.com maupun di YouTube Antara TV Indonesia. Kita ngobrol lainnya nanti dengan bahasan yang tentunya menarik lagi. Sampai jumpa. Thank you.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Midi. Siapa tahu Bapak bisa menangin motornya.
1: Kakak pengen dapetin smartphone-nya juga dong.
2: Apaan sih pada gas-gas semua begini?
3: Ya, Alfamidi menggelar program loyalty gas. Gas, genggam hadiah seru sekeluarga. Anda sekeluarga bisa dapat kesempatan menangkan ratusan hadiah menarik. Mulai dari 11 unit motor Honda Beat, 22 unit smartphone, 22 unit mesin cuci, 44 robot vakum, 44 air fryer, dan ribuan hadiah langsung berupa voucher belanja. Untuk mengikuti program ini sangat mudah. Belanja dengan menggunakan member Alfamidi, minimal Rp100.000 akan mendapatkan 1 buah A-Coin. Kumpulkan minimal 6 A-Coin untuk dapat kesempatan menangkan hadiah undiannya. Periode program mulai 1 April sampai 30 Juni 2026. Pastikan kamu sudah download aplikasi Midi Green-nya ya. Syarat dan ketentuan berlaku.

Halo bunda-bunda di rumah yang ingin belajar masak dan pengen resep masakan yang gampang dan mudah untuk dipraktekin di rumah. Nah, di sini nih tempatnya, di acara Dapur Pro 1 setiap hari Minggu pukul 15 waktu Indonesia Barat. Ada Bunda Astri dan Bunda Yosi yang akan membagikan resep masakan dari berbagai macam masakan Nusantara. Bunda-bunda di rumah juga bisa bertanya dan berbagi resep di sini di acara Dapur Pro 1. Anda WA kita di nomor 0811-2520-962. Pesan Anda pasti kita bacakan. Jangan lupa ya bunda-bunda, ikuti acaranya setiap hari Minggu pukul 15 waktu Indonesia Barat.

0: Eh, kana walu hadoi acara hadiah duria ma uhu Andri. Tanu bazi filin rua bali. Balawa usa i rumah uhu bazi filin rua. Ih, ni Zoe, ya, ufuta-futa hadiah aku.
1: Hala, ini kan sebuah patani fusa. Acara hadiah duria huda, ya da a, tefa lua bazi filin rua ba ala walua.
2: Oh.
1: Bahari Zumaha, balu hadoi. Sugi kera acara bali. Ba RRI siaran langsung.
0: Nah, dah balu hadoi erong Zumaha acara hadiah duria. Soalnya lele tali fuse, minum ubah kak ke gue.
1: Lau balik tali fuse, bayi olifu he.

Wabah Ebola hantui Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia mengalahkan Mozambik dalam laga kedua FIFA Matchday. MSP FC dan Capybara Angel tampil sempurna pada pekan ke-8 Women's Pro Futsal League 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Rabu 10 Juni 2026 bersama saya, Safira Malia.

0: Mendengar dinamika olahraga siang, informasi pertama kita awali dari cabang olahraga terpopuler, sepak bola. Meksiko dan Afrika Selatan akan saling berhadapan dalam pertandingan pembuka Piala Dunia 2026 yang diprediksi akan berlangsung seru. Kualitas teknis dan permainan umpan cepat Meksiko akan diuji saat menghadapi tim Afrika Selatan yang dikenal dengan kecepatan, kekuatan fisik, dan gaya permainan menekan mereka. Momentum di awal pertandingan akan menjadi kunci di sini, karena kedua tim berupaya mencetak gol pertama secepatnya dan menguasai penguasaan bola. Bek Genoa sekaligus bek Meksiko, Johan Vazquez, mengatakan bahwa tim Afrika Selatan mengandalkan fisik yang kuat.
1: Saya pikir semua negara dan tim layak dihormati. Piala Dunia mencakup segalanya. Kita telah melihatnya sekarang dalam pertandingan persahabatan. Negara-negara besar telah kalah dari negara-negara kecil. Tetapi secara teori, mereka seharusnya tidak kalah. Saya pikir di Piala Dunia ini tentang menyerang atau diserang. Ada hal-hal yang tidak bisa dikatakan dengan angka. Saya pikir kita tahu, kita menyadari Afrika Selatan bahwa itu adalah negara yang sangat mengandalkan fisik, negara yang tidak akan memberikan Anda apapun untuk kekalahan, dan mereka tahu bagaimana cara melakukan serangan balik dengan sangat baik.
0: Untuk menang, Meksiko membutuhkan umpan-umpan tajam, pergerakan cerdas, dan ketenangan di sepertiga akhir lapangan. Jika Meksiko memainkan permainan dengan kombinasi cepat dan lebar dengan serangan dan pertahanan yang disiplin, ini akan menjadi pertandingan yang dapat mereka kendalikan dan ubah menjadi kemenangan awal di grup. Sementara itu, di saat seluruh penggemar sepak bola dunia menantikan pesta Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, wabah Ebola yang tengah terjadi di Afrika Timur membawa kekhawatiran kepada tuan rumah penyelenggara turnamen. Wabah tersebut diumumkan pertama terjadi di Republik Demokratik Kongo pada 15 Mei lalu. Dalam upaya mengantisipasi hal tersebut, negara-negara tuan rumah Piala Dunia mengumumkan langkah-langkah perjalanan kesehatan masyarakat yang diselaraskan untuk individu yang datang dari wilayah Afrika yang paling beresiko terkena virus Ebola. Perwakilan Gedung Putih Amerika Serikat Andrew Guilani menegaskan bahwa Amerika melarang semua warga negara asing yang telah melakukan perjalanan ke DRC, Uganda atau Sudan Selatan dalam 21 hari sebelumnya untuk memasuki negara.
1: Saya telah berbicara langsung dengan Menteri Kesehatan Republik Demokratik Kongo, berbicara langsung dengan petinggi FIFA mengenai hal tersebut, dan memberitahu mereka bahwa tidak ada ruang gerak untuk hal tersebut. Presiden kemudian memperlakukan Title 42 yang membatasi perjalanan dari Kongo, sehingga siapapun di Kongo dalam 21 hari terakhir tidak dapat datang ke Amerika Serikat. Kami sebagai satuan tugas bersama dengan Departemen Luar Negeri bekerja sama dengan Kanada dan Meksiko untuk memastikan bahwa pembatasan perjalanan mereka sejalan dengan kami, karena kami ingin memastikan bahwa seluruh benua akan terlindungi saat Republik Demokratik Kongo memainkan pertandingan kedua mereka di Guadalajara.
0: Sejumlah bandara Amerika Serikat termasuk Washington Dulles dan Hartsfield Jackson Atlanta juga telah menerapkan langkah-langkah penyaringan yang lebih ketat untuk pelancong dari wilayah terdampak. Sementara Kanada telah melarang sementara penduduk Kongo, Uganda, dan Sudan Selatan untuk memasuki negara tersebut selama 90 hari, menurut Badan Kesehatan Masyarakat negara tersebut.

0: Pendengar RRI, Argentina menargetkan untuk kembali meraih kejayaan global secara beruntun pada Piala Dunia FIFA 2026 di Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat yang akan menjadi partisipasi mereka yang ke-19 di turnamen ini. Skuad asuhan Lionel Scaloni akan memasuki turnamen dengan kepercayaan diri tinggi sebagai juara dunia sekaligus juara benua. Lalu bagaimana ketangguhan dari tim nasional negeri Tango tersebut? Bersama bedah tim, kita kupas selengkapnya.
1: Bedah tim Argentina. Jadi kalau kita ngomongin Piala Dunia, nggak afdol rasanya kalau kita itu nggak ngebahas sang juara bertahan, La Albiceleste Argentina. Ngomongin Piala Dunia tahun ini ya, ini kan bisa jadi era terakhir, Piala Dunia terakhir dari seorang legenda Lionel Messi. Tapi bukan berarti ini akhir dari timnas Argentina. Di timnas Argentina sekarang itu di bawah asuhan Lionel Scaloni, mereka akan membawa beberapa pemain muda yang sedang naik daun. Mulai dari Franco Mastantuono, Nico Paz, lalu ada Julian Alvarez, dan beberapa pemain lagi. Nah, Argentina ini secara permainan mereka ini punya ciri khasnya sendiri. Kalau di timnya masing-masing, para pemain ini mengikuti sistem yang sangat rigid. Jadi pemain A bakal main di posisi A, B di posisi B. Sedangkan di timnas Argentina, Scaloni ini mengedepankan permainan yang fluid tetapi kolektif. Julian Alvarez misalnya, dari striker bisa jadi gelandang, atau winger bisa jadi wingback. Nah, permainan inilah yang membuat La Albiceleste menjadi unggulan yang harus diperhatikan lawan-lawannya. Selain itu, timnas Argentina ini juga terkenal dengan striker-striker yang tajam, mulai dari zamannya Gonzalo Higuain, lalu ada Carlos Tevez, Sergio Aguero, dan sekarang Julian Alvarez. Lini depan yang sangat menakutkan ini akan menjadi momok yang mematikan tim-tim lawan. Namun, bukan berarti tidak ada kemahan. Timnas Argentina ini cukup kesulitan mencari regenerasi baru di lini belakangnya. Ada Pezzella, lalu ada Otamendi yang sudah berkepala tiga, yang sudah memasuki fase-fase akhirnya. Jadi, ini bisa menjadi suatu bumerang bagi Argentina apabila tidak mereka memastikan pemain muda di lini belakang naik step up di Piala Dunia kali ini. Nah, pertanyaan pertama Argentina di Piala Dunia nanti adalah melawan Aljazair. Apakah Argentina bermain full menyerang atau bagaimana ini? Karena Scaloni bisa bermain 4-3-3 atau 4-4-2. Menarik untuk kita nantikan bagaimana kiprah timnas Argentina fase akhir Lionel Messi di Piala Dunia nanti.

Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI, terus mengudara untuk

0: Sementara itu dari lapangan tenis, Serena Williams kembali ke dunia tenis dengan kemenangan setelah 4 tahun pensiun. Saat legenda Amerika itu berpasangan dengan Victoria Mboko dalam kemenangan putaran pertama ganda di Queen's Club pada Selasa malam waktu Indonesia Barat. Williams kembali ke performa terbaiknya bersama petenis remaja Kanada Victoria dalam kemenangan 7-6-6-2 atas unggulan ketiga Erin Rutledge dan Nicole Melichar Martinez di turnamen lapangan rumput di London Barat. Seolah-olah ia tidak pernah absen, petenis berusia 44 tahun itu menampilkan servis dahsyat khasnya dan pukulan dasar yang menakutkan, yang disambut gembira oleh penonton yang membadati stadion, termasuk kedua putrinya yang masih kecil, Olympia dan Adira, serta suaminya Alexis Ohanian. Serena Williams mengatakan seusai pertandingan bahwa dirinya senang bisa kembali bermain tenis.
1: Itu sangat menyenangkan. Aku sangat menikmati bermain dengan Vicky. Dia benar-benar mampu menopang tim dan bermain bagus di poin-poin penting. Dan aku benar-benar bisa mengandalkannya. Dan kami belum pernah bermain bersama, tetapi rasanya sangat alami bermain dengannya. Jadi itu benar-benar menyenangkan.
0: Selanjutnya Williams dan Victoria yang berusia 19 tahun akan berhadapan dengan Leila Fernandez dan Laura Sigemon di perempat final yang dijadwalkan pada hari Kamis malam waktu Indonesia Barat.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Kita beralih ke informasi sepak bola dalam negeri. Timnas Indonesia menutup FIFA Match Day Juni 2026 dengan sempurna usai menundukkan Mozambik pada laga kedua. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.

0: Timnas Indonesia menutup FIFA Matchday Juni 2026 dengan sempurna usai menundukkan Mozambik pada laga kedua. Pertandingan yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan tadi malam itu berakhir dengan 1-0 untuk keunggulan Indonesia. Gol kemenangan Garuda dibukukan oleh Ole Romeni pada menit ke-11. Usai pertandingan, pelatih Timnas Indonesia John Hartman menyatakan timnya masih memiliki pekerjaan rumah dalam penyelesaian akhir. Namun pelatih asal Inggris itu juga mengaku bangga dengan performa para pemain yang mampu menunjukkan kualitas sekaligus ketangguhan saat menghadapi tekanan dari tim tamu.
1: Sedikit mengecewakan, kami tidak mendapatkan lebih banyak gol, tetapi pada saat yang sama, saya sangat senang melihat penampilan yang tangguh. Kami diuji selama pertandingan ini dan para pemain mampu mengatasinya. Kami membutuhkan ujian seperti itu. Saya tidak merasa saat melawan Oman, kami menghadapi tekanan transisi, tapi para pemain kami malam ini bisa bergerak dari depan ke belakang lebih cepat daripada yang diharapkan.
0: Melalui kesempatan yang sama, Ole Romeni juga mengungkapkan seharusnya memang ada lebih dari satu gol yang tercipta. Pemain Oxford United itu pun bertekad memberikan penampilan yang lebih baik bersama skuad Merah Putih di kesempatan berikutnya.
1: Saya sangat setuju dengan pelatih. Kami sangat menikmati sepak bola hari ini dan saya pikir Anda bisa melihat kegembiraan itu. Dan saya pikir itu adalah alasan kenapa kami mulai bermain sepak bola. Jadi itu sangat menyenangkan. Tapi juga seperti yang dikatakan pelatih, kami juga mengharapkan lebih banyak dari diri kami, seperti membuat lebih banyak gol. Tapi di pemusatan latihan selanjutnya, kami akan memaksimalkannya.
0: Kemenangan atas Mozambik melengkapi dua hasil positif Indonesia pada FIFA Matchday Juni 2026. Sebelumnya, skuad Garuda menundukkan Oman dengan skor 3-0 di SU Gbk pada Jumat lalu. Dari Jakarta, Mira Abdul Loli.

0: Dari lapangan sepak bola kita ke lapangan futsal. MSP FC dan Capybara Angel tampil sempurna pada pekan ke-8 Women's Pro Futsal League 2026. Kedua tim menyapu bersih dua pertandingan di Gor Bung Karno, Sukoharjo. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Alexia, dorong bola ke depan dari Kapil Paiwo.
2: MSP FC dan Capybara Angel tampil sempurna pada pekan ke-8 Women's Pro Futsal League 2026. Kedua tim menyapu bersih dua pertandingan di Gor Bung Karno, Sukoharjo, Jawa Tengah pada Senin hingga Selasa kemarin. MSP FC membuka seri dengan kemenangan 2-0 atas 6 ABP Women. Mereka kemudian berhasil mengalahkan Dragon Kuning Ladies dengan skor meyakinkan 4-0. Penampilan gemilang dari Kapean Pailun menjadi kunci keberhasilan MSP FC sepanjang seri. Ia mencetak total 4 gol dan membantu timnya mencatat 2 clean sheet pada pekan ke-8 ini. Usai pertandingan hari kedua kemarin, physical trainer MSV FC Yunita Sari mengaku senang dengan raihan poin penuh yang didapat timnya.
3: Oke, terima kasih. Alhamdulillah, ucap syukur hari ini mendapatkan 3 poin kembali walaupun di babak pertama cukup sulit mendapatkan gol melawan Dragon dengan pertahanan yang cukup solid, tapi di babak kedua alhamdulillahnya pemain bisa fokus untuk bisa mendapatkan poin.
2: Sementara itu, Capybara Angels juga menunjukkan konsistensi pada pekan ke-8 ini. Mereka menundukkan Mojang Bandung Bedas Futsal 2-0 sebelum mengalahkan 6 ABP Women 2-1 kemarin. 6 poin dari 2 laga tersebut membuat Capybara Angel terus menjaga peluang untuk masuk ke Final 4 WPFL 2026. Usai pertandingan hari kedua kemarin, pelatih kepala Capybara Angels Mateus Balubun mengaku senang dengan performa yang ditampilkan pemainnya pada pekan ke-8 ini.
4: Ya, yang pertama terima kasih Tuhan Yesus karena hari ini kami dapat berkat 3 poin lagi. Ini semua karena kerja keras, kekompakan, kebersamaan yang sudah kami bangun dari awal sampai dengan hari ini. Puji Tuhan akhirnya kami bisa dapat 3 poin di hari ini dan membuka peluang kami untuk melaju ke Final 4.
2: Hasil ini membuat MSP FC dan Capybara Angel semakin memperkokoh posisi mereka di 4 besar klasemen sementara. MSP FC kini berada di posisi kedua dengan 34 poin, sementara Capybara Angel duduk di posisi ketiga dengan koleksi 25 poin. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

dari futsal kita connect. Turnamen bulu tangkis level Super 500 Australia Open 2026 memasuki hari kedua. Babak 32 besar tengah berlangsung di Quay Center Sydney sejak pagi hingga sore nanti. Sejumlah pebulu tangkis Indonesia telah selesai bermain. Ganda putra Indonesia Leo Roli Karnando Daniel Martin sukses melangkah ke babak selanjutnya setelah mengalahkan pasangan tuan rumah Andika Ramadiansyah Frederick Zhao dua set langsung dengan skor akhir 21-18, 21-7. Ganda putra ranking 109 dunia asal Indonesia tersebut tampil impresif di game kedua. Leo Daniel secara konsisten mencetak poin secara beruntun dan tidak memberikan peluang untuk lawan mengejar selisih poin. Sementara dari sektor tunggal putra, Awi Farhan memastikan satu tempat di 16 besar setelah menang dengan meyakinkan atas wakil Chinese Taipei, Liao Jufu. Awi menang 2 set langsung dengan skor akhir 21-13, 21-12.

Kabar terakhir Ketua Umum KONI Kalimantan Timur periode 2026-2030 Andery Syahrum meninjau kantor KONI Kalimantan Timur di Samarinda. Selain melihat fasilitas kantor, Andery juga memastikan proses pembentukan kepengurusan baru berjalan sesuai target. Laporan disampaikan Ahmad Junaidi dari Samarinda.

0: Ketua Umum KONI Kalimantan Timur periode 2026-2030, Andri Syahrum, mengunjungi kantor KONI Kaltim di Jalan Kusuma Bangsa Samarinda pada Selasa 9 Juni 2026. Kunjungan tersebut dilakukan untuk melihat langsung kondisi kantor yang nantinya menjadi pusat aktivitas organisasi olahraga prestasi di Kalimantan Timur. Dalam tinjauannya, Andri berkeliling melihat sejumlah ruangan dan fasilitas pendukung yang ada di lingkungan kantor. Ia mengaku sebenarnya sudah beberapa kali datang ke kawasan KONI Kaltim, namun baru kali ini berkesempatan masuk dan melihat langsung kondisi ruangan di dalam gedung tersebut. Selain meninjau fasilitas kantor, Andri juga menyampaikan perkembangan pembentukan kepengurusan KONI Kaltim periode 2026-2030. Menurutnya, tahapan awal melalui pembentukan tim formatur telah selesai dilaksanakan dan kini tinggal dilakukan penyempurnaan susunan kepengurusan.
1: Yang untuk awal kan kita untuk apa pembentukan formatur. Nah, ini sudah alhamdulillah sudah terbentuk lah, cuma tinggal dipastikan lagi, mungkin mudah-mudahan malam ini bisa rampung semua.
0: Ketua Umum KONI Kalimantan Timur, Andri Syahrum, memastikan pelantikan pengurus KONI Kaltim belum dapat dilakukan dalam waktu dekat. Menurutnya, fokus utama saat ini adalah menyelesaikan proses pembentukan kepengurusan hingga terbitnya surat keputusan atau SK sebagai dasar legalitas organisasi. Andri menjelaskan, tim formatur yang bertugas menyusun struktur kepengurusan telah terbentuk. Saat ini, proses tersebut memasuki tahap finalisasi sebelum diajukan untuk mendapatkan pengesahan melalui SK.
1: Kalau pelantikan belum, tapi yang jelas kita sampaikan ke kawan-kawan setelah formatur terbentuk kita kirim, begitu SK sudah keluar masalah pelantikan mungkin biar belakangan ada masalah, yang penting kerjanya cepat dulu. Karena kita pelantikan itu mau dimundur berapa bulan lagi juga ada masalah lah. Yang penting kita SK-nya selesai, kawan-kawan semua bisa jalan.
0: Andri menegaskan percepatan pembentukan kepengurusan menjadi prioritas agar KONI Kaltim dapat segera fokus mempersiapkan agenda pembinaan atlet dan peningkatan prestasi olahraga daerah. Dengan kepengurusan yang segera terbentuk, diharapkan berbagai program strategis menuju ajang nasional maupun internasional dapat berjalan lebih optimal. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Ahmad Junaidi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, dengan disampaikan kabar dari Samarinda tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @RRIprogram3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

adik-adik di rumah, Idola Cilik kembali hadir setiap hari Minggu pukul 10.30 waktu Indonesia Barat yang akan menghadirkan bintang tamu dan pastinya dengan presenter kita, Naysha. Teman-teman bisa menjadi bintang tamu juga di acara ini. Caranya gampang banget. Anda cukup WhatsApp kita di nomor handphone 0811 2520 962.

Sambil menikmati istirahatnya, Anda bisa bergabung di acara kesayangan kita, Hadiah Duria. Hadiah Duria hadir setiap hari pada pukul 12 waktu Indonesia Barat, kecuali hari Jumat. Anda bisa request lagu daerah Nias, serta berbagai amidola kepada pendengar lainnya. Ditunggu ya, acara Hadiah Duria hadir setiap hari kecuali hari Jumat pukul 12 waktu Indonesia Barat.

0: Mana masakannya gosong lagi? Aduh, gimana dong bisa masak enak dan gak bikin ribet kayak gini?
1: Jangan putus asa. Kami menghadirkan acara Dapur Pro 1 setiap hari Minggu pukul 15 waktu Indonesia Barat. Anda nggak usah khawatir masakan Anda setiap harinya, karena kita menghadirkan resep yang gampang dan nggak bikin ribet.
0: Yang benar, kapan nih acaranya?
1: Setiap hari Minggu pukul 15 waktu Indonesia Barat. Jangan lupa ya, hanya di Dapur Pro 1 RRI Gunung Sitoli.
0: Dapat ilmunya, dapat resepnya. Makasih ya.

Acara ini menghadirkan bintang tamu adik-adik kita yang ingin mengisi acara Idola Cilik. Di sini adik-adik atau teman-teman di rumah bisa bercerita apa saja kegiatan yang digemari dan juga prestasi yang pernah dicapai. Teman-teman bisa bercerita dan bersantai di acara Idola Cilik bersama saya, Calista Anisha Bulala. Aku tunggu ya.

Selamat datang di Radio Republik Indonesia, sebuah kekuatan yang tetap relevan di era digital. Ketika teknologi berkembang pesat, RRI terus melangkah maju untuk memenuhi tuntutan zaman. Kami telah memainkan peran penting dalam menghadirkan radio di era digital. Dengan satu klik, Anda dapat mengakses siaran RRI dari seluruh penjuru dunia melalui situs web dan aplikasi seluler kami. Kami hadir di mana saja, kapan saja. Kami memastikan bahwa Anda mendapatkan pengalaman mendengarkan yang lebih baik. Tetap terhubung dengan kami di media sosial, Facebook, Instagram, Twitter, dan lain sebagainya. Radio Republik Indonesia di era digital, lebih dari sekedar radio. Kami adalah teman Anda dalam perjalanan dunia maya.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini dunia kembali dibuat waspada oleh meningkatnya ketegangan di kawasan Timur Tengah. Salah satu isu yang ramai dibicarakan adalah potensi terganggunya jalur perdagangan di Selat Hormuz. Selat ini merupakan salah satu jalur paling penting di dunia untuk distribusi minyak dan energi. Jika jalur ini terganggu atau bahkan ditutup, dampaknya bisa terasa ke seluruh dunia. Harga energi bisa naik, biaya logistik meningkat, dan rantai pasok global bisa ikut tergoncang. Bagi sebagian orang, ini mungkin terasa jauh dari kehidupan sehari-hari. Namun bagi para pelaku bisnis, terutama UMKM, peristiwa seperti ini sebenarnya sangat relevan. Karena dalam dunia usaha, kita tidak pernah benar-benar berdiri sendiri. Apa yang terjadi di belahan dunia lain bisa berdampak pada harga bahan baku, biaya distribusi, hingga daya beli pelanggan kita. Peristiwa ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Dalam bisnis, perubahan itu bukan kemungkinan. Perubahan itu adalah kepastian. Yang sering menjadi masalah bukan perubahan itu sendiri, tetapi kesiapan kita dalam menghadapinya. Banyak bisnis berjalan dengan asumsi bahwa kondisi akan selalu stabil. Pasokan akan selalu lancar. Harga akan selalu terjangkau. Distribusi akan selalu berjalan normal. Namun kenyataannya tidak selalu demikian. Tiba-tiba ada gangguan. Tiba-tiba biaya naik. Tiba-tiba pasokan terhenti. Disinilah pentingnya memiliki pola pikir yang siap menghadapi ketidakpastian. Bagi para pelaku UMKM, kita perlu mulai berpikir tentang contingency plan. Apa yang akan kita lakukan jika pasokan utama terganggu? Apakah kita punya alternatif supplier? Apakah kita punya cadangan stok? Apakah kita punya strategi jika harga bahan baku tiba-tiba melonjak? Bisnis yang kuat biasanya bukan yang tidak pernah mengalami masalah, tetapi yang sudah memikirkan kemungkinan masalah sebelum masalah itu terjadi. Selain itu, kita juga perlu membangun fleksibilitas dalam bisnis. Jangan terlalu kaku pada satu cara. Jangan terlalu tergantung pada satu sumber. Semakin fleksibel kita, semakin mudah kita beradaptasi ketika situasi berubah. Dan yang tidak kalah penting adalah kesiapan mental. Banyak pelaku usaha yang goyah bukan karena masalah yang terlalu besar, tetapi karena tidak siap mental menghadapi perubahan yang terjadi. Padahal dalam dunia bisnis, perubahan adalah bagian dari permainan kita. Isu tentang Selat Hormuz ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa dunia bisa berubah dengan sangat cepat. Dan sebagai pelaku bisnis, kita perlu lebih waspada, lebih adaptif, dan lebih siap menghadapi berbagai kemungkinan. Karena pada akhirnya, bukan yang paling kuat yang bertahan, tetapi yang paling siap menghadapi perubahan. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Ya ahowu, bezi filin dua iya da'a, ta fonron rongo acara hadiah durian.

Bagaimana bagaimana itu lah tertawa kai awan nurun ilu libaya awan nurun ilu suwoso alisi tafala walawahu tafala walawahu elu hanya dah kala na halu dah ada nasi susah sama tak ba arah ya apa iba nato isa ke pokoknya bali ya bahwa lu jini dah gila ini kala aku lah tafaya cerita cofa nao balai sangga lemina angkat telefon gu. Bah, ada tu. Wah, bagaimana saya sudah bawa dari Soba RRI. Pasal nawe bukawe, yukawe, lisitahe, mamanya he, akhirnya, wah, bagaimana ya he, anak li telefon. Bah, kata tu bukawa, kata tu bukamu, li, bah, saya sudah bagaimana saya, wah, bagaimana raba di makare. Bah, tolong ada di nuna ka. Yo tarik meso do badal, luka. Di otara i meso do badan. Tawe ada kaya sogel ya hobo. Ya hobo kak.

0: Yo pa. Ai tu remo te u ka kan ku e. Da amore che ga se in gerato ka e. Ga mai te ka lo. E zo num ba le ka lu ka ba yo ya prihu. E lo ai ne do ka. Na io sono male e tanto le batta la guta, ma se sta male si mette male da mano e inizio. Ma io ando, si chiede da chi la guta è. Ma so anche le meno a cattere con guta. Ma io voglio che stai in arrivo, ma il goto, cattacchi. Ma va, che sta basta mando a... Abang Amaruan, ikaw bang ulang rata? Tantayin ito na siya, wadang ako ba? Sabi nyo masinat siya, sabi gumenat siya, siya ba may daruway, at mga nahulit ka mga. Kani darba gumulukulo, apakamanosi, apakamapardan, apakamapardan, Mama Cici, dasar sukses mana we kaya sila rambutur, bah. Uwe mana ira baju lagi la luar. Kalau ada lagi mana kanti. Eh, ada juga masih dong mana kanti ubur-ubur ikan lele. Ubur-ubur ikan lele. Ya. Yang kita
1: Yahuka Yahu Ana no kimur bauruna Iya Masa buka mai dulu lagu dekha bale baga bang Amelo rasmo polo rumane karo rong bo yai Mu fana la polo jela wa ba isai sunani ya finalisti wa venale Amufana la garavi la wa ifadi obazini ya kinali kibo mena. Ilo ane dauka. Ilo ane ya namufana ita namabikoli namu ita tinga sama kavi fuomu ita. Sena ita umuda. La wa ito niru ni la dadi mufani ya tinga tinga lukisi wisa mga kavi fuomu ya mga u. Akira kusina iraki luargani. Lai gilo ane aruka. Aku lah upaya tidak baik. Nah, soal dulu saya kan angkuat telefon. Nah, kalau baik, nama pada nama Ege Serlim Nombaru Mau Nubambo. Jangan lupa ni mana tadi saya bahagian mana Ege, dan apa pada nama Ege Adrun itu kuna. Bagaimana Ira, bahagian mana Ege nama Ordan Merubah Ulu Kabo, maduana lorong ceritamu. Bah, lalu daging muda Medan, bah kita nak terima so bah apa meranu? Bayana, kita kena ni bah jima kade dia mula kemangga baru non lemangga bidan mama suangi bah lola danya lalu mula rumah sakit. Lah, bagaimana kita abang tu so bah sini lima, abang sama Emma sama Glory. Dan awal bagi so bahaya semasa satu desa Indonesia kita makan urungan. Saya bapa pia dia ni memang kawan bro lagi kehalangan tu. Kalau dua ada bro asyik bercinta ikan. Baru tulah tak ada lagu nak. Lagu galau-galau sabalo buka. Galau-galau sabalo sumiyawa sumito. Ada nak kahnya ada gude seorang tu nak muda udara ada dulu. Anak buah kita orang lima dua pakar. Mana buat orang lima barlio, kali masih orang. Iya barlio barlio. Lah bahap orang nak bangun barlio bahap kali masih orang nak orang lima kakak.
2: Oh, hei sa terong ya da?
1: Terong, amin na jelas da uta.
2: Abe na terong ba?
1: Abe na.
2: Lau sau hagel da jo masih da odo.
1: Sau hagel ka ya hobu.
2: Ya hobu tali bisa meno fa bacaran ni o masih o da anre na. Tatu mana tamen na segina tekan ra banuada ba acara hada duria ba stalolo ba jma ke iya da na so bada age dal sada agar tomis. Ya hobu mana soge Mardianto, ya hobu dal sada Mardianto. Soge Kimo Yuliani Zaluku Roro Gamegeno Om Yahobu Ina Kevin Gai Bang Duru Esamana Duriada Trina Gula Lagi Limit Feng Yahobu Amandra Guru Gai Yahobu Esamana Duriada Talifu Sadam Soge Evan Drani Bulele Sumi Tafena Ina Noel Yahobu mana Yani Sanduru ge ya hobu dal sada Yanisa Ezra ya hobu Siprit he saduriada nia aja Nets ya Taurus ba Mendromane ge Petrus Selauli ya hobu mane Aa Andre ge he saduriada talifu sada Prano Perjuangan Wandi ya hobu mane penofa bacara nomor si Oda Andre nah tatu mana tatu mana telepon Rabanu ada wah halo ya ahobu halo ya ahobu tali sudah semuroi dah
3: ya amuroi dan nggak bersyukur ya wah udah bela kan tapi ada terbatasnya saudara
2: lau
3: terus ini tak tahu betul doa ralisnya apa
2: eh oh ya iya betul sahana ambo yani suara mau pada morosisa
3: aku nggak tahu
2: lau Ayah, no itu dah minggu telefon selau balik. Tamanin tapi nasi kena terkendera. Telefon selau segi Darwi, Salman, Melvila iya gay Krisna gaya. Ida, Zen, Ida, Berlis lah iya. Alfadil, Menre, Fakoko, segi Pak RT. Yunus Ambunan, Sofu Arobaiha. Om Gerin ya hobu utama halawa gei sana gei Siliani Zebua Dela sogei Gumo Trambanua Bunda Jafran Rasid Satriada Yus ya hobu Ratna Warubu gei ya hobu Oge Gule ba sana gei Ratna Warubu Satriada nasihat sehat manan Ratali Fusodam tati mga telepon, halo ya hobu ya nobe itu da bintang ge ya hobu Rina, baru ya hobu dalam sedia Rina iya, tati mana ite tenasa dalam sedia Yani Afliat ya hobu ka futakada lagu ka Gowirio Fondara Dededa ba sakali Andre ya ilau bale zili buge ya hobu zili budar ya hobu dar Amir Hasan Bugis ge ya hobu menyapa untuk adeku Syahril Rahman Lase yang bertugas Pak RRI Gunung Sitoli lau bale Amir naifu nondongo saba irongo nanula tetidinia ege ya Ida negawo ya hobu mana Rosmi ge ya hobu ibu ya hobu dalam sedae Zai ge ya hobu kakak ya Odo Gasari ba Zomele Mele U Owai pa pendeta ba Taman Doa ba sogei Tante Inayanu lau sogele Martin ge ya hobu kak Yosi ya hobu dalam sedia Martin opung Nelly ge ya hobu mana dalam sedae Helen Hesa Duriada Helen nah sehat mana Fev pun rata lifu seda sarumah ge ya hobu mana yani bulele tapi mana gina tekerata lifu seda Bang Ri sesa duriada khotimah sobat peternak ge la ianias ya puji Tuhan sehat kalau bale sau hagel Helen Tina Zaluku ya hobu mana Tina kania ge Isa Duriada Florence, ya aho mana ya terus da Florence. Ita tenasa ya sani zebua ya aho kayo si futa kada lagu inaguni o masih egu. Iya da ege jenuni anda dalu sedan re eh. Sogi Martin badah iwa dalu sedan Martin. Ya aho buka wawain rahma masih soba hiligara ina sehat-sehat mana ira. Amin. Sawagala dalu sedan Irfan gula. Hei sama na Duriada Irfan Destiani. Kirana Zega Gei, Torajam, Hei Samana Zehwan, Ayah Aida Zen, ya ahomu. Mana email da gei, ya ahomu mana dalam sedia email da, nah sehat-sehat manenra talifu seda. Nah, temannya da talifu sefatula tato, Hei Sanata Fondong, ena sambua zinuna. So, zinuna bada talifu se khaiwa zinuna niam. Aitu lau ye zinunania data frondongo stobali fondara dadada fatola tato huga we fauda ba acara hadiah duria kada ba istalulu ba zima ke iada anak.

0: Kalau yang merah telur sampai pada teman-teman nota frondo kami ge sambo jinun asinu sei de de jinun de tali husai sino ta de na de na ba afuria tania tali husa ni haba zolo hedangan ni e bale asinu de de da e na ta renung ka jinun da ba tola mangele ni dan hera dan na baba ore da lo jeman da sino ta de na de na tali husa e mai ba ni haba lau ta meneta tohuga ta tema telepon ra banuada halo ya hobu. Halo? Halo, halo? Iya, no, abe itu dah nasi menda telefon sebab kita busi dah dah kenia ta tohu gawe fau dah acara ni oma si oda Andre. Iya, halo ya hobu. Halo, halo? Iya, itu juga ana basi menida law. Tapi nasa gina teka raban wada ba acara hada duria ba haji makan re sanage aku sendiri ya ho boi aku sendiri de ini ada ini tage ya ho bo mana nita sugi Abel Julia halawa ya ho bo telepon sedam tatu mana itete nasa somami ya ho kakak ya ho resti de law semangat kagu law bale wa bay manung panwada fe foresti sawagale titin lase yau kayo si yau yang sela bersabar selalu yau buka futa kada lagu fa o masih sahab mami ge yau bu manawa tiar giawa yau bu putri princess halo yau bu abe titin lase ge yau bu risti de lau hei sama nedriada na sia sia opung bali bang darman sya finish draha. Hei sama nederia ada besta lulu anda Rika ge ya ho pemerika bate e ya ho bate e finish neraha lau taman e tapi nasa gina tekera telifu sada bacara hada duria kada besta lulu bazma ke iya da ana hina sehat sehat manandra banua da da wana tenada e kera telifu sada soge Yusman lah semege ya ho bu kakak ya ho bu telifu sada Yusman. Nah tatema telepon halo ya aho bu. Halo, halo.
1: Ya, halo. Halo.
0: Ya, aku butali sada izo moro ida.
1: Moro bagi de.
0: Gi de hanya ta kau ni.
1: Na mare. Ama dola tali fusolo. Uno lai wa ya dali jane puli valo halo.
0: Ya, iya ho tali fusida.
1: Da ama dola da tali fuso, simale ro tali fuso da na fa duita. Nah, ipuli salhal.
0: Ya, ya.
1: Nah, ni kada jinun ni sapa dan tali hiso. Ada ni ada. Nah, ada

0: لاو بالا تلوسو سوا غلي
1: سوا غلي
0: يا خوبو لاو تمني تبي ناسا جينا تكنرا تلوسو دا باچارا ني او ماسي او دا انريسو مغي بي غادو دو هاريفا يا خوبو دلوسو دا بي غادو دو نيتا غي اي سادوريا دا نيتا wegadu do Rita, haiwa dalam sedia Rita gay bada Yaho bu talib sedaya yaho bu mami semangat terus ya lau balik mami sau hagal mami eh menopo bacara nih oma si oda anrena sehat sehat mana talib sedaya mami Ari Darman yaho bu mana eh sau hagal menopo bacara nih oma si oda andre lau tak tema telepon halo yaho bu.
2: Halo ya, Ina
0: Huta. Oh, Butalib sudah hezam roi dah? Lau, banahi. Haiwa, nahi.
2: Ote, badaka.
0: Mendung mana besar nahi? Ina sesofeta, iya?
2: Paham, ote, badaka.
0: Lau?
2: Mere, mula ketua, Butai. Oka, oka, tadi, Buta, Bore, yang ternyata, ngati, sebetulnya, mana, Buta. Ini adalah, kita, Bapak, Ma, kita, ada, banyak, kebohu. Ayo kita pertama wah ini nanti saya mandinya balik ke tempatnya kemudian ya tapi baru foto yang mau kita foto dulu lama waktu baru ini dah kita melebar ke bawah aku dan kau apa coba kakak kenapa kau telepon dia
0: iya
2: kakak kayaknya apa waktu itu di Jakarta di Batu Bayu mungkin ada berbagai ini berbagai orang. Kalau gue mau foto nama, baik sama Cici foto nama dia ya. Kerja bumi foto dari kakak tuanya ya.
0: Lau.
2: Kamu tuh harus saya bukan tuh nama kita macam-macam hari. Sudah tentu kita selesai itu baru selesai keluarga mana. Baru saya bukan jadi balok berarti. Kamu ngambil cerita itu kalau kita cerita itu kita harus kasih tahu. Sudah berarti tentu tadi dari Cici. Masuk dari tiga hari, tapi kita tidak perkira masuk ke baru kereta kemarin. Toka tu kita dari ibaran mungkin entah sungai berbahaya dan batu kayu terlalu tinggi tu mana mungkin. Berapa kamu mesti berbenturna? Minusnya berapa?
0: Tapi mana Daniel Sozi minusnya tuh nak pada megi haiwa pada telefusa aho hari itu dewa megi pada.
2: Oh, bala. Baik, kalau kita tahu. Kita boleh lagi dalam. Oke, ya.
0: Oh, bala. Sao hagel, eh?
2: Oh.
0: Ya, ho, bu talifu sada. Lau, tak tahu ganasa. Halo, ya, ho, bu. Halo, halo.
2: Halo, halo, bu. Bapak, bu, cantik.
0: Hezo, murid, ah?
2: Oh, udah talifu sada, murid, ah, jenis, ya, dah.
0: Gatalifusada
2: sudah. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh.
0: Oh. Oh. Oh. Oh.
2: Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Kita baru saya nasi semua baru dah cewek mana ulo kan beberapa baca cerita dan macam kerja balik lau hadiah tu susah tu mesti sebanyak saja dan ini bangun mono masa kata masa ini saya memain mamu ulo tak balik lau mula masalahnya tu.
0: Iya iya.
2: Aku cuma itu lah hanya satu saya orang baik tu. Esok sama sekata kalau belum kita telefon tu. Tapi dari fisur tu, lihat nak cantik juga anaknya. Saya mama terus kata selfie, baca tu dan macam nak gasa, gasa, baca pendeta. Saya sudah kepala tu saya cuba masasi, malu sehat. Tapi tu semua nampak kaya, orang orang macam dah lupa lo, kata pun tu tidak sih. Wah, maaf, ini menurut saya. Lalu? Maaf, ini menurut saya.
0: Ada jenun ini ada telefusa?
2: Wah, saya coba masuk.
0: Lalu?
2: Menurut saya, saya kaya itu, karena ini kaya menurut saya, tapi menurut saya, menurut saya, menurut saya.
0: Lalu, benar-benar kamu, Daniel.
2: Bakana sa kang. Pokoknya bisa ucuk cek kaya. Oke, saya doya omu.
0: Senang kisah dari Fusada Yani Batangai Bobby. Ha,

0: Lem mo daw ni sila si tinga da daw niya.
1: Ya, ya.
0: Ah, jadi dah ginawa niya ba daw kay? Mhm. Ita dela di tibay da daw ni da daw ma nahiya na ba niya da daw ma
1: Hello?
0: Eh, ba na ita daw ni da daw ma na ba niya ba? Tibay tayo ba daw?
1: Hello?
0: Daw ba di man dah ginawa niya ba? Wala ko kaya may ito ang huwag ko baka.
1: Oo, laba talo sa nawati bayan ra.
0: Ah, kaya mo na ba, eh, katkayos mo na ipalawa, telepon ko.
1: Lau?
0: Pauwag kay Abang Amsar. Pauwag kay Kaiwi. Pari mo ito man, huwag katkayos. Ito lang, mga sandaraguan na mga baka.
1: Adya da ako talifusa.
0: Lagunya mina lah, miti.
1: Haiwa talifusa?
0: Miti miti lo kayos.
1: Miti miti lau lau miti miti.
0: Si kayos tadi sedang jauh.
1: Sino na niya na talifusa da ang regiwa mige miti miti. Lao talifusa da. Tama na itabi nang sa ginatakan rabanwada elang terbang ke Yahobu. Ta tema telepon. Halo Yahobu. Yahobu talifusa da. Hai saduriyada. Sehat ta anda sawah gele talifusa da. Nasehat ta anda sawah gele. Dahi zomoroy da. Aha. Lau batalim sada tanda sawagel haiwa e. Lau. Ya iya urang-urang ngobrol lima talifusa. Aha. Lau balik tak anda sawah gele tali fusada. Ha, napa tiba itu lah. Sawah gele. Lau. Lau. Lau. Ah, ada lagu-lagu nada sama sio. Hai wa. Aina, lau nasa nasio. Ah, aduh. Aseru dada saya dah le. Lau. Lau. Lau balik sawah ke le. Ya hobu. Menofa bacara. Hada durek kata baik selalu lo bazima ke yada anam. Tak mana tapi nasa kena tekenra banua dah soge ibadah elang terbang ya hobu kakak ya hobu hada durek durek si sehi. Bobi hal sawah ke le Bobi. Sanage aha ejo sotore taba gunung sitoli tali usadae ba irano geba Kristiani Marui RRI gunung sitoli ya ya iya sinruh seda tali usadae ya obwe banua dagi ya hobu tali usadae banua da tatema telepon halo ya hobu halo halo iya abu irongoli da tali usadae andre ni best speaker nia lah tatau genasa so bada dalif sada kala iya ya hobu ka salam kenal moroha arnila iya ba zomele-mele ba wawai gei cigabung bay rari andri lau torni gei jaluku ya hobu tante ya hobu nogu ya nila iya gei ya hobu yanti ya hobu mana zita luluo ya hobu talif sada adirman hei saduri ada adirman nah sehat-sehat mana bazmakan deh ya hobu adirman tatima telepon halo ya hobu.
2: Halo, saya Bu.
1: Ya, Bu, tadi sudah semua roh, dah.
2: Kami baru mulai dari mulut-mulut, dah,

Selamat datang di Radio Republik Indonesia, sebuah kekuatan yang tetap relevan di era digital. Ketika teknologi berkembang pesat, RRI terus melangkah maju untuk memenuhi tuntutan zaman. Kami telah memainkan peran penting dalam menghadirkan radio di era digital. Dengan satu klik, Anda dapat mengakses siaran RRI dari seluruh penjuru dunia melalui situs web dan aplikasi seluler kami. Kami hadir di mana saja, kapan saja. Kami memastikan bahwa Anda mendapatkan pengalaman mendengarkan yang lebih baik. Tetap terhubung dengan kami di media sosial, Facebook, Instagram, Twitter, dan lain sebagainya. Radio Republik Indonesia di era digital, lebih dari sekedar radio. Kami adalah teman Anda dalam perjalanan dunia maya.

sudah mulai merasa begitu lelah. Tentunya banyak orang yang sering mengalaminya.

pukul 13 waktu Indonesia Barat. Saatnya kita ikuti Lintas Megatol. Informasi terkini dari RRI Medan, RRI Sibolga, RRI Gunung Sitoli, SP Nias Selatan, dan SP Tanjung Balai.

0: Jadi yang kami prioritaskan adalah 275 KP-nya karena itu merupakan jalur backbone ke kota Medan.
1: Patroli itu wilayahnya jangan dekat-dekat kepada badan panjang ataupun jaga jarak lah.
2: Bahwa ada potensi-potensi yang berkembang yang boleh ditawarkan menjadi daya tarik baru.
3: Pendengar, sejumlah berita dan informasi akan mengisi lintas Megatol siaran berjaringan Korwil 16 Medan, Sibolga, Gunung Sitoli, Nia Selatan, dan Tanjung Balai pada siang ini. Diantaranya, PT PLN menargetkan kerusakan 12 tower transmisi listrik akibat cuaca ekstrim akan kembali pulih pada Rabu ini. Sejumlah nelayan Bagan Panjang keluhkan praktek ilegal fishing masih terus mengganggu. Inilah lintas Megatol selengkapnya bersama saya, Arna Talambanua.

0: Kita awali berita yang pertama. PT PLN menargetkan kerusakan 12 tower transmisi listrik akibat cuaca ekstrim akan kembali pulih pada Rabu ini. Berikut laporan Indra Widastuti.
1: Yang bisa kami lakukan, kami mengupayakan semaksimal mungkin bisa kami lakukan dalam 2-3 hari.
2: General Manager PLN Unit Induk Penyaluran dan Pusat Pengatur Beban Sumatera Utara Amiruddin mengatakan, kerusakan pada 12 tower transmisi listrik milik PT PLN ditargetkan kembali pulih dan normal pada Rabu ini, 10 Juni 2026. Hal itu ia sampaikan saat Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution meninjau kantor PT PLN UP2B Sumbagut di Jalan Yosudarso Medan 8 Juni 2026. Ia menjelaskan, kerusakan terjadi pada dua jalur transmisi, yakni saluran udara tegangan ekstra tinggi Sutet 275 kV Galang Simangkuk dan saluran udara tegangan tinggi 150 kV Tebing Tinggi Serotan. Dua jalur transmisi yang mengalami kerusakan tersebut merupakan jalur pasokan utama ke Kota Medan. Pihaknya memiliki beberapa strategi untuk mempercepat pemulihan jaringan listrik dengan memprioritaskan Sutet 275 kV Galang Simangkuk.
1: Memang kami coba melakukan best effort ya, yang bisa kami lakukan. Kami mengupayakan semaksimal mungkin bisa kami lakukan dalam 2-3 hari ke depan ini bisa selesai. Tentu kami juga punya strategi bagaimana untuk mempercepat recovery daripada Sutet tersebut. Jadi yang kami prioritaskan adalah 275 kafenya, karena itu merupakan jalur backbone ke Kota Medannya.
2: Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution sebelumnya meminta PLN bertanggung jawab atas dampak pemadaman listrik bergilir yang dinilai merugikan masyarakat. Bobi juga menilai komunikasi PLN kepada pelanggan terkait pemadaman belum dilakukan secara maksimal.
3: Saya mintanya bukan dalam bentuk uang tunai ya, buat tahu nanti bulan ini atau bulan depan biar listriknya bisa didiskon karena ada pemadaman seperti ini, karena usahanya banyak yang terdampak, yang rumah makan, warung kopi, salon misalnya itu yang butuh listrik. Poin yang kedua yang paling penting juga adalah penginformasian. Kalau memang ada hal yang kejadian di luar kendali kita, seperti kita tahu kemarin ya, cuacanya juga sangat-sangat ekstrim, menyebabkan ada beberapa transmisi yang terganggu. Tapi saya minta penginformasiannya lah, daerah-daerah mana yang harus mati. Jadi yang mau jualan itu, kalau kebagian malam matinya, ya mereka nggak usah jualan sampai malam. Jadi nggak rugi lagi.
2: Cuaca ekstrim berupa hujan lebat disertai angin kencang melanda Sumatera Utara pada Kamis malam 4 Juni 2026 lalu menyebabkan kerusakan pada 12 tower transmisi listrik milik PT PLN. PLN mempercepat pemulihan kelistrikan dengan mendatangkan 7 set tower emergency. Indra Widyastuti melaporkan.
0: Sejumlah nelayan Bagan Pancang atau Bagan Apung di Kabupaten Tapanuli Tengah mengeluhkan praktek ilegal fishing kapal pukat trail masih terus mengganggu yang membuat penghasilan nelayan jauh merosot. Berikut laporan Mofdan Zega.
4: Praktek ilegal fishing kapal pukat trol masih terus mengganggu hasil tangkapan ikan para nelayan Bagan Pancang atau Bagan Apung hingga membuat penghasilan nelayan hancur total. Kondisi ini terjadi hampir setahun, sementara penegak hukum di laut dan pemerintah daerah hanya diam hingga terkesan tutup mata. Heli Sandra Jega, salah satu pemilik Bagan Apung warga lingkungan 2 Kelurahan Muara Nibung, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah, Tapteng, mengaku sangat merugi. Hasil tangkapan ikan semakin berkurang sejak maraknya aktivitas pukat trol. Dibeberkan Sandra, beroperasinya kapal pukat trol sudah mendekati aktivitas nelayan Bagan Apung.
5: Iya sayang, karena 1 mil dari pulau itu dia. Dekat lagi sekarang dia udah masuk di dalam ini, dia menarik. Itu sekarang makanya makan sekarang. Tidak ada lagi pendapatan, makanya merosot semua perpapapan. Sekarang, sedangkan beli mie aja pun pas sekarang, tidak dapat lagi. Karena berangkat nanti ke laut, biaya 500 ribu. Pulang nanti 100 ribu, sudah tekor. Itu makanya sekarang perbagan banyak kehancuran.
4: Menurut Sandra, keluhan merosotnya penghasilan nelayan Bagan Apung disebabkan maraknya aktivitas ilegal pukat trol ini sudah disampaikan kepada organisasi nelayan. Namun hingga kini belum ada tindak lanjut. Kecewanya lagi, kata Sandra, kapal pukat trol bebas beroperasi tidak hanya malam, melainkan siang hari tanpa adanya pengawasan ketat dari penegak hukum di laut.
5: Bahkan rapat kami dari ketua nelayan, katanya kita kasih permohonan kepada Bupati, sampai sekarang pun nggak ada tanggapannya. Itulah kami sekarang masyarakat bertanya-tanya gimana kita ini nanti, kehidupan kita ini. Orang itu malam pun jadi, siang pun jadi orang itu. Lain bahkan pancang kan, kalau bakal pancang ini cuma malam aja. Orang itu siang pun jadi. Kalau memang hari itulah kan waktu pertama itu, waktu sebelum mencoba pemasin tentu, masih sudah 1 fiber, 2 fiber kan bisa juga. Ya kan 40 kilo lah satu malam kan. Sekarang nggak dapat lagi Pak, paling 4 kilo, 5 kilo, itu aja selama ini.
4: Pengakuan yang sama disampaikan Julfikar Hulu merupakan pekerja di salah satu unit Bagan Apung, juga warga Muara Nibung. Diakui Fikar, minimnya hasil tangkapan ikan Bagan Apung dan beroperasinya kapal Pukatrol cukup terasa bagi nelayan Bagan Apung.
6: Jadi kami, harapan kami kepada bapak-bapak yang berwajib, tolonglah ditindaklanjuti. Yang berapa tahun yang lalu kami sudah sempat berbincang-bincang di kelurahan maupun sama Bapak Bupati, kami kasih permohonan, sampai sekarang kini belum ada tanggapan lagi. Katrolnya itu wilayahnya jangan lagi dekat-dekat kepada Bagan Pancang ataupun dijaga jarak lah. Seperti biasanya mereka operasi di belakang Pulau Musala. Sekarang udah di dalam Pulau Musala dan begitu pun tidak menengok situasi walaupun malam dan siang hari.
4: Demikian Muaf dan Jega melaporkan.

0: Provinsi Sumatera Utara terus mengembangkan pariwisata berbasis pengalaman untuk menarik lebih banyak wisatawan dan memperkuat daya tarik destinasi unggulan. Berikut laporan Andreas Purba.
1: Kalau kita lihat tren sebenarnya ke depan kan wisatawan ini bagi mereka.
2: Kepala Bidang Pemasaran Dinas Kebudayaan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Sumatera Utara, Sumut, Dedi Arian Rizky Siregar, menyebut tren wisata saat ini menunjukkan bahwa wisatawan semakin mengutamakan pengalaman yang berkesan dan memberikan nilai lebih selama berlibur. Menurutnya, Sumut memiliki beragam destinasi yang mampu memenuhi kebutuhan tersebut melalui kekayaan alam, budaya, dan aktivitas wisata yang beragam. Oleh karena itu, promosi pariwisata terus dilakukan dengan menyesuaikan karakteristik serta minat wisatawan dari berbagai negara agar potensi setiap destinasi dapat lebih optimal dikenal.
1: Kalau kita lihat tren sebenarnya ke depan kan wisatawan ini bagi mereka adalah bagaimana ketika berkegiatan wisata mendapatkan nilai gitu, mendapatkan sesuatu pengalaman experience yang luar biasa yang bisa mereka bawa, dan Sumatera punya potensi itu. Tapi ya tetap kita bisa mapping ya, kalau kawasan Danau Toba kita fokus itu di pasar Asia, tapi untuk kawasan Tangkahan, Bukit Lawang, Nias itu ya kita target market kita itu di Eropa, dan untuk Nias itu biasanya peselancar ya, kita target pasar kita itu Australia, Brazil, Jepang.
2: Sementara Ketua DPC Asosiasi Pelaku Pariwisata Indonesia ASPPI Samosir, Ombang Siboro, menilai masih banyak potensi wisata baru yang bisa dikembangkan di kawasan Danau Toba. Ia pun mengungkapkan kehadiran berbagai aktivitas wisata yang menawarkan pengalaman berbeda bagi wisatawan. Menurutnya langkah ini dapat menambah daya tarik Danau Toba, sekaligus memberikan lebih banyak pilihan bagi wisatawan yang berkunjung.
3: Bahwa ada potensi-potensi yang berkembang yang boleh ditawarkan menjadi daya tarik baru. Contoh, berenang pun di Danau Toba sekarang tidak harus dipikirkan di wisata pantai yang dangkal. Tapi sekarang ada produk berenang di danau dengan kedalamannya. Tetapi dipastikan mereka berenang itu dengan memakai life jacket. Jadi bagaimana berenang di kedalaman dan melihat air ke bawah itu di atas 30-40 meter kedalamannya, dan itu seolah berenang di laut lepas, itu menjadi sebuah produk baru sekarang.
2: Lebih lanjut, Ombang optimistis pengembangan berbagai atraksi dan pengalaman wisata baru akan semakin memperkuat daya tarik Danau Toba sebagai destinasi unggulan. Ia menilai dengan semakin banyaknya pilihan aktivitas yang dapat dinikmati wisatawan, maka semakin besar pula peluang untuk meningkatkan waktu tinggal pengunjung, serta mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat di kawasan tersebut. Andreas Purba melaporkan.
3: Baru sekarang.

0: Pendengar dan pemirsa RRI, Anda masih mendengarkan Lintas Megatol yang dapat dimonitoring melalui aplikasi RRI Digital. Pendengar, kita beralih ke berita selanjutnya. Kapolres Padang Sidimpuan AKBP Wira Pratna menghimbau masyarakat agar tidak lengah saat memarkirkan kendaraan milik pribadi di tempat umum. Berikut Lia Nasution menurunkan laporannya.
1: Kapolres Padang Sidimpuan AKBP Wira Pratna menghimbau masyarakat agar lebih waspada dalam menjaga keamanan kendaraan bermotor khususnya saat diparkir di tempat umum. Hal ini disampaikan AKBP Wira Pratna akibat maraknya kasus pencurian sepeda motor yang belakangan ini berhasil diungkap jajaran Polres Padang Sidimpuan. Menurut AKBP Wira Pratna, sebagian besar kasus curanmor yang berhasil diungkap memiliki pola yang sama. Pelaku dengan mudah membawa kabur kendaraan karena kunci masih terpasang atau ditinggalkan oleh pemiliknya di motor yang diparkir sembarangan seperti di pinggir jalan atau depan warung. Ia menambahkan bahwa kesadaran masyarakat terhadap keamanan pribadi harus ditingkatkan. Kendati aparat terus melakukan patroli dan penindakan, tetapi pencegahan dini dari warga menjadi fokus penting dalam menekan angka kejahatan.
2: Himbauan kami khususnya masyarakat agar tidak meletakkan atau menaruh kunci di sepeda motor yang dimilikinya bila diparkirkan di tempat umum, di pinggir jalan, di warung, dan lain-lain. Karena kasus yang kita ungkap ini, umumnya korban meletakkan kunci sepeda motornya di kontak motor, sehingga pelaku dengan mudah membawa sepeda motornya.
1: Dalam himbauan ini, pihak Polres Padang Sidimpuan berharap masyarakat dapat lebih berhati-hati dan selalu memastikan kunci dicabut serta kendaraan dikunci ganda. Selain itu, warga juga dihimbau untuk segera melapor ke polisi jika melihat tindakan mencurigakan di lingkungan sekitar. Diana Sution melaporkan.
0: Warga Nias Utara sangat mendukung edukasi kebencanaan dari BPBD, namun sangat berharap agar dapat melibatkan pihak terkait ke depan. Berikut laporan Muni Eli Harifa.
3: Warga Kabupaten Nias Utara menyambut baik langkah BPBD Kabupaten Nias Utara yang menggelar edukasi kebencanaan bagi masyarakat. Kegiatan ini dinilai penting untuk meningkatkan kesiapsiagaan warga menghadapi potensi bencana. Ama Putra Gia, warga Kecamatan Lutu Nias Utara, mengatakan sosialisasi informasi rawan bencana sangat dibutuhkan masyarakat. Ia berharap kegiatan serupa bisa berkelanjutan dan melibatkan pihak terkait seperti Tagana, Basarnas, TNI dan Polri agar penanganan bencana bisa dilakukan secara kolaboratif.
4: Yang berhubungan dengan bencana itu baik itu Tagana, pihak kepolisian, dari TNI, BPBD lebih-lebih. Jadi kalau boleh itu didatangkan Basarnas. Nah, kita akan berkolaborasi gimana kiat-kiat untuk menghadapi bencana.
3: Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Nias Utara Yasuki Hulu menyampaikan pemerintah daerah pada awal Juni ini telah melaksanakan sosialisasi komunikasi dan edukasi risiko bencana. Fokusnya membekali warga dengan pengetahuan mitigasi serta meningkatkan kapasitas menghadapi bencana. Kegiatan yang diikuti 63 peserta perwakilan desa sekabupaten Nias Utara itu diharapkan membuat warga lebih cepat merespon peringatan dini dan mengambil langkah tepat saat potensi bencana muncul.
5: Sosialisasi tentang mitigasi bencana. Jadi dengan tujuan agar masyarakat lebih bisa siap siaga terhadap bencana dan bagaimana mengantisipasinya. Sehingga pengurangan risiko bencana bisa terminimalisir risiko bencana yang akan terjadi. Kami juga mengharapkan kepada peserta kemarin supaya ini bisa dengan kita sosialisasikan kepada peserta yang hadir dan sekaligus juga menjadi kaki tangan pemerintah untuk menyebarluaskan informasi seperti ini.
3: Yasuki menambahkan sosialisasi serupa akan terus dilaksanakan sesuai anggaran dengan mengundang pihak-pihak yang mampu mendukung edukasi kebencanaan bagi warga di Kabupaten Nias Utara. Dari Gunung Stoli, saya reporter Munili Harefa, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Hingga Mei 2026 ada sebanyak 87 orang dengan disabilitas psikososial direhabilitas di Yayasan Pemulihan Kasih Bangsa. Selengkapnya akan dilaporkan Indah Febranti Pulau berikut ini.
1: Hingga Mei 2026, sebanyak 87 orang klien yang sedang ditangani di Yayasan Pemulihan Kasih Bangsa di Kecamatan Gunung Stoli Idanoi. Wakil Ketua Yayasan Pemulihan Kasih Bangsa Naswan Huta Barat mengatakan, selama klien yang merupakan orang dengan disabilitas psikososial atau ODDP dirawat di yayasan tersebut, metode utama yang diterapkan adalah terapi religi. Kemudian ada 3 tahapan yang harus mereka jalani, yakni tahap pemulihan, pembentukan karakter, dan pelatihan kemandirian. Setiap tahap berlangsung selama 3 bulan dan tahap pemulihan menjadi tahap yang cukup krusial bagi para klien selama menjalani proses rehabilitasi.
2: Inilah tahap yang paling susah untuk mereka bisa menerima diri mereka. Karena apa? Karena sewaktu mereka diantar, mereka merasa bahwa mereka dibiarkan oleh keluarga.
0: Okay.
2: Karena mereka harus beradaptasi dengan lingkungan yang baru. Rasanya kok aku jadi jauh dari keluarga, kok aku jadi orang bersama dengan orang-orang yang berbeda, dan dikumpulkan bersama dengan orang-orang, karena mereka juga kan ada yang boleh kita katakan ada yang masih ringan, sedang, dan parah. Jadi melihat situasi kondisi itu, mereka merasa bahwa aku bukan sakit kok, apa aku harus jauh dari keluarga? Tahap ini karena dia harus beradaptasi dengan lingkungan, Bu. Jadi memang disinilah tahap paling susah mereka menerima. Sehingga pada tahap ini mereka akan terus bertanya kepada kami, di mana keluargaku? Kenapa aku ditinggalkan di sini?
1: Rasa percaya diri sangat efektif dibangun pada tahapan pembentukan karakter melalui terapi religi, di mana ada konseling pribadi dan kelompok serta ibadah bersama. Di sini mereka akan menuturkan seperti apa mereka hingga mengalami gangguan psikososial, serta saling mendengarkan sesama untuk kemudian saling menguatkan dan mendoakan. Para klien ini menurut Naswan setelah direhabilitasi sudah bisa kembali ke keluarga atau masyarakat, serta menjalani kehidupan normalnya. Namun tantangan yang dihadapi adalah masih ada anggapan bahwa mereka belum sembuh, bisa kambuh sewaktu-waktu dan berbahaya. Sehingga ketika mereka kembali berbaur dengan masyarakat, mereka kerap menghadapi perlakuan yang menjatuhkan mental mereka. Ini yang membuat proses rehabilitasi mereka seakan-akan tidak berhasil dan terkadang memaksa mereka untuk kembali direhabilitasi. Indah Febrianti Bulele melaporkan.

0: Turnamen Voli Uniraya Cup 2 diharapkan menjadi ajang yang menjunjung tinggi sportivitas serta mendorong kemajuan olahraga di Kabupaten Nia Selatan. Berikut laporan Anover Solo.
1: Rektor Universitas Nias Raya atau Uniraya Nias Selatan, Dr. Martiman Sarumaha MPD, membuka secara resmi Turnamen Voli Uniraya Cup 2 pada Selasa 9 Juni 2026. Turnamen ini diharapkan berjalan sportif dengan menunjukkan kemampuan bermain voli, bukan adu otot. Penegasan ini disampaikan Rektor Uniraya sebagai harapan agar turnamen tersebut benar-benar menjadi sebuah ajang yang mengasah kompetensi dan membangun silaturahmi antar tim. Dengan demikian, apa yang menjadi tujuan kegiatan ini dapat dicapai, yakni menjaring bakat-bakat voli Nias Selatan.
2: Karena terkadang yang kita lihat dalam olahraga seperti ini, sepertinya bukan lagi kemampuan dan potensi-potensi yang diunggulkan, tapi lebih kepada otot. Akhirnya tak jarang kita melihat banyak pertandingan akhirnya bubar hanya gara-gara kurang sportivitas. Oleh karena itu, bukan hanya kepada peserta ini sportivitas ini, tapi juga kepada panitia dan wasit, ini juga harus mampu membangun sportivitas.
1: Oleh karena itu, Rektor Uniraya berpesan melalui kegiatan ini, komunikasi yang baik akan terbangun sehingga pertandingan berjalan dengan lancar hingga selesai tanpa menimbulkan kericuhan. Hal senada juga disampaikan Wakil Rektor 3 Uniraya, Dr. Rebecca Laya, MRE. Menurutnya, tujuan utama turnamen tersebut adalah bagaimana mengembangkan potensi dan bakat cabang olahraga voli, baik mahasiswa Uniraya maupun para peserta dari sekolah-sekolah.
3: Melalui kegiatan ini juga bisa muncul bakat-bakat yang luar biasa, bakat-bakat olahraga, terutama dalam olahraga voli, sehingga nantinya ke depan dapat membawa nama baik bukan hanya Kabupaten Nias Selatan, mungkin juga nanti akan juga membawa nama harum untuk Provinsi Sumatera Utara. Dan mungkin kita juga bisa bermimpi bisa sampai di pusat.
1: Ia menambahkan semua kontribusi dan kolaborasi yang dikerahkan untuk Uniraya Cup 2 dapat berdampak yang positif bagi kemajuan universitas tersebut. Selain itu juga memberikan manfaat dalam memajukan olahraga di Kabupaten Nias Selatan. Untuk diketahui, Uniraya Cup 2 mempertandingkan dua kategori, yakni kategori pelajar SMA-SMK Putra dan kategori mahasiswa Uniraya. Sebanyak 24 tim bertanding dalam turnamen yang memperebutkan hadiah dengan total senilai 15 juta rupiah. Demikian Anoverlis Hulu melaporkan.

0: Mendengar berita tadi sekaligus menutup lintas Megatol hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Arna Talamanua mengucapkan selamat siang dan selamat beraktivitas.
1: Sekian, Lintas Megatol.

rumah yang ingin belajar masak dan pengen resep masakan yang gampang dan mudah untuk dipraktekin di rumah. Nah, di sini nih tempatnya, di acara Dapur Pro 1 setiap hari Minggu pukul 15 waktu Indonesia Barat. Ada Bunda Asri dan Bunda Yosi yang akan membagikan resep masakan dari berbagai macam masakan Nusantara. Bunda-bunda di rumah juga bisa bertanya dan berbagi resep di sini di acara Dapur Pro 1. Anda WA kita di nomor 0811-2520-962. Pesan Anda pasti kita bacakan. Jangan lupa ya bunda-bunda, ikuti acaranya setiap hari Minggu pukul 15 waktu Indonesia Barat.

0: Eh, kana wale hadai acara hadiah duria ma uh Andre. Penuh bazi filin rua bali. Balawa usai rumah bazi filin rua. Ih, Zoe, ya, futa-futa hadiah aku.
1: Hala, ini kan sering patani fusa. Acara hadiah duria heda, ya da a, tefalu, bazi filin rua ba ala walu.
2: Oh.
1: Bahari Zumaha, balu hadui. Sugi kera acara bali. Ba RRI siaran langsung.
0: Nah, dah balu hadui erong Zumaha acara hadiah duria. Sawa ge lele tali fuse, minum ubah ka ehe gu.
1: Lau bali tali fuse, bayi oli fuhe,

adik-adik di rumah, Idola Cilik kembali hadir setiap hari Minggu pukul 10.30 waktu Indonesia Barat yang akan menghadirkan bintang tamu dan pastinya dengan presenter kita, Naysha. Teman-teman bisa menjadi bintang tamu juga di acara ini. Caranya gampang banget. Anda cukup WhatsApp kita di nomor handphone 0811 2520 962.

0: wisata baru.
1: Jam?
0: Ye, pagi dong.
1: Lah, hari Minggu biasanya pagi kamu kan ibadah ke gereja.
0: Alah, minggu depan aja deh.
1: Nggak boleh. Ibadah kan yang utama. Kamu ibadah dulu, kamu ke gereja dulu, baru nanti setelah itu kita jalan.
0: Oh iya, iya deh, aku ibadah dulu, setelah itu kita jalan ya.
1: Loh, ngapain berhenti?
0: Loh, ini jam berapa? Ini kan waktunya sama sholat.
1: Iya, tapi gampang lah, itu kan nanti bisa.
0: Nggak boleh.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

menikmati istirahatnya, Anda bisa bergabung di acara kesayangan kita, Hadiah Duria. Hadiah Duria hadir setiap hari pada pukul 12 waktu Indonesia Barat, kecuali hari Jumat. Anda bisa request lagu daerah Nias, serta berbagai amidola kepada pendengar lainnya. Ditunggu ya, acara Hadiah Duria hadir setiap hari kecuali hari Jumat pukul 12 waktu Indonesia.

0: masakannya gosong lagi. Aduh, gimana dong bisa masak enak dan gak bikin ribet kayak gini?
1: Jangan putus asa. Kami menghadirkan acara Dapur Pro 1 setiap hari Minggu pukul 15 waktu Indonesia Barat. Anda nggak usah khawatir masakan Anda setiap harinya, karena kita menghadirkan resep yang gampang dan nggak bikin ribet.
0: Yang benar, kapan nih acaranya?
1: Setiap hari Minggu pukul 15 waktu Indonesia Barat. Jangan lupa ya, hanya di Dapur Pro 1 RRI Gunung Sitoli.
0: Dapat ilmunya, dapat resepnya. Makasih ya.

ini menghadirkan bintang tamu adik-adik kita yang ingin mengisi acara Idola Cilik. Di sini adik-adik atau teman-teman di rumah bisa bercerita apa saja kegiatan yang digemari dan juga prestasi yang pernah dicapai. Teman-teman bisa bercerita dan bersantai di acara Idola Cilik bersama saya Calista Anisha Abulele. Aku tunggu

yang ingin belajar masak dan pengen resep masakan yang gampang dan mudah untuk dipraktekin di rumah. Nah, di sini nih tempatnya, di acara Dapur Pro 1 setiap hari Minggu pukul 15 waktu Indonesia Barat. Ada Bunda Astri dan Bunda Yosi yang akan membagikan resep masakan dari berbagai macam masakan Nusantara. Bunda-bunda di rumah juga bisa bertanya dan berbagi resep di sini di acara Dapur Pro 1. Anda WA kita di nomor 0811-2520-962. Pesan Anda pasti kita bacakan. Jangan lupa ya bunda-bunda, ikuti acaranya setiap hari Minggu pukul 15 waktu Indonesia Barat.

0: Anak-anakku, matahari sudah terbenam.
1: Nah, hari mulai

0: Hana walu hadoi acara hadiah duria ma uhu Andre. Penu bazi filin rua bali. Balawa usa e rumah bazi filin rua. Zoe, ya, aku tak futa hadiah aku.
1: Hana, ini nasrui. Patani fursa. Acara hadiah duria heda. Ya da a, tefalua bazi filin rua ba ala walu.
2: Oh.
1: Bahari Zumaha, balu hadoi. Sugi kera acara bali. Ba RRI siara langsung.
0: Nah, da balu hadoi e rumah Zumaha. Acara hadiah duria. Sawaga lele tali fuse, minum ubah kak ke gu.
1: Lau balik tali fuse, bayi olifu he.

adik-adik di rumah, Idola Cilik kembali hadir setiap hari Minggu pukul 10.30 waktu Indonesia Barat yang akan menghadirkan bintang tamu dan pastinya dengan presenter kita, Naysha. Teman-teman bisa menjadi bintang tamu juga di acara ini. Caranya gampang banget. Anda cukup WhatsApp kita di nomor handphone 0811 2520 962. Kami tunggu.

0: pagi, itu kan ada tempat wisata baru.
1: Jam?
0: Yeah, pagi dong.
1: Lah, hari Minggu biasanya pagi kamu kan ibadah ke gereja.
0: Alah, minggu depan aja deh.
1: Nggak boleh. Ibadah kan yang utama. Kamu ibadah dulu, kamu ke gereja dulu, baru nanti setelah itu kita jalan.
0: Oh iya, iya deh, aku ibadah dulu, setelah itu kita jalan ya.
1: Loh, ngapain berhenti?
0: Loh, ini jam berapa? Ini kan waktunya kamu sholat.
1: Iya, tapi gampang lah, itu kan nanti bisa.
0: Nggak boleh.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Baiklah, pendengar dimanapun Anda berada, masih dengan rangkaian lagu-lagu anak-anak ya. Masih terus kami hadirkan untuk Anda di siang menjelang sore hari ini, hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Berikut pendengar, kembali kami hadirkan untuk Anda di siang hari ini, untuk adik-adik ya yang sedang mendengarkan Prosatu Regul Stoli, ada lagu dengan Superhero. Mudah-mudahan ya adik-adik yang sedang mendengarkan Pro 1 RR Gunung Stoli di siang hari ini semoga senang, bahagia gitu ya, mendengarkan lagu-lagu berikut ini.

0: Ma, kayaknya abang gak usah sekolah deh, Ma.
1: Lah, emangnya kenapa, Bang?
0: Banyak tugasnya, bikin capek.
1: Terus, kalau gak sekolah, enaknya apa?
0: Bisa bermain.
1: Kan, main juga bisa di sekolah bersama teman-teman waktu istirahat tiba.
0: Tapi kan belajar lagi.
1: Oke, abang mau di rumah saja. Tidak masalah, bantuin Mama Nuci ya. Ngepel lantai, lipat kain, masak nasi, buang sampah ke tong sampah yang ada tuh di seberang sana. Gimana?
0: Ih, di rumah lebih berat deh tugasnya.
1: Terus gimana dong?
0: Mending abang sekolah aja deh, Ma. Bisa dapat ilmu dan bisa bermain bersama teman.
1: Nah, gitu dong. Yang bikin sekolah itu menyenangkan adalah tujuan abang sendiri. Kira-kira mau jadi apa ya nanti?
0: Abang mau sekolah sampai jadi astronot.
1: Mantap deh, Mama dukung.

0: Lah, kok malah foto-foto jajanan sih, Bu Mila?
1: Inilah cara kita, Bu Tari, untuk menarik peminat.
0: Ih, bukannya ditaruh di warung atau buka toko itu jauh lebih manjur.
1: Obat kali manjur. Saat ini semua manusia kan pada megang HP. Jadi ya gak ada salahnya kita upload produk kita biar dilirik konsumen.
0: Oh iya juga ya. Kamu cerdas deh Bu Mila.
1: HP di tangan, pasar di genggaman. UMKM naik kelas.

istirahatnya, Anda bisa bergabung di acara kesayangan kita, Hadiah Duria. Hadiah Duria hadir setiap hari pada pukul 12 waktu Indonesia Barat, kecuali hari Jumat. Anda bisa request lagu daerah Nias, serta berbagai amidola kepada pendengar lainnya. Ditunggu ya. Acara Hadiah Duria hadir setiap hari kecuali hari Jumat pukul 12 waktu

Swap foto atau foto selfie di era media sosial saat ini menjadi kegemaran baru banyak orang. Siapapun, kapanpun, dan dimanapun rasanya tidak afdol bila tidak berfoto selfie. Eits, tapi hati-hati loh, ada bahaya psikologis yang mengancam. Melansir laman IDN Times, gemar berselfie dapat memunculkan kepribadian narsis. Selalu ingin dipuji, hanya memikirkan dirinya sendiri. Lebih parah lagi, bila ingin terus-menerus melakukan selfie, bisa jadi menderita gangguan mental yang serius. Nah, bagi yang hobi mengunggah foto selfie di media sosial, cenderung diliputi perasaan cemas berlebihan jika jumlah like atau komentar tidak sesuai dengan harapan. Artinya, ada gangguan mental terobsesi pada media sosial. Ini berbahaya, karena menjadi tidak fokus belajar atau bekerja. Bagaimana dengan Anda? Adakah gejala gangguan mental seperti yang saya sebut tadi?

0: Aduh, mana masakannya gosong lagi? Aduh, gimana dong bisa masak enak dan gak bikin ribet kayak gini?
1: Jangan putus asa. Kami menghadirkan acara Dapur Pro 1 setiap hari Minggu pukul 15 waktu Indonesia Barat. Anda nggak usah khawatir masakan Anda setiap harinya, karena kita menghadirkan resep yang gampang dan nggak bikin ribet.
0: Yang benar, kapan nih acaranya?
1: Setiap hari Minggu pukul 15 waktu Indonesia Barat. Jangan lupa ya, hanya di Dapur Pro 1 RRI Gunung Sitoli.
0: Dapat ilmunya, dapat resepnya. Makasih ya.

7 tanda batin kita sudah lelah. Pertama, mudah tersinggung. Kedua, menjadi tidak sabaran dan mudah marah. Ketiga, tidak termotivasi untuk melakukan sesuatu bahkan pada hal yang biasanya kita suka. Keempat, sering gelisah atau ketakutan akan banyak hal secara berlebihan, khususnya masa depan. Kelima, sering rasanya ingin menangis tiba-tiba dan merasakan kesedihan tanpa sebabnya. Keenam, mulai terasing dengan sekitar, merasa sendiri di tengah keramaian dan lebih asyik membayangkan kehidupan ideal yang kita ciptakan di dalam pikiran. Ketujuh, saat tidur kita tidak merasakan nyenyak dan saat bangun tidak bugar. Itulah tanda jika kita mulai mengalami kelelahan. Saran terbaik adalah hentikan sejenak aktivitas yang menyita waktu banyak untuk mengistirahatkan jiwa, karena tidak ada dokter yang bisa mengobati sang jiwa kecuali yang

jatuh dan turun bukan hanya langit yang berubah, tetapi juga kondisi jalan. Genangan air, permukaan licin, dan jarak pandang yang terbatas bisa meningkatkan resiko kecelakaan di jalan raya. Ingat, berkendara saat hujan membutuhkan kewaspadaan ekstra. Gunakan jas hujan yang aman dan tidak mengganggu keseimbangan. Nyalakan lampu kendaraan, jaga jarak aman, dan kurangi kecepatan. Keselamatan Anda bukan hanya milik Anda, tapi juga milik orang-orang yang Anda cintai. Mari berkendara dengan bijak demi perjalanan yang aman meski langit sedang menang.

bintang tamu, adik-adik kita yang ingin mengisi acara Idola Cilik. Di sini adik-adik atau teman-teman di rumah bisa bercerita apa saja kegiatan yang digemari dan juga prestasi yang pernah dicapai. Teman-teman bisa bercerita dan bersantai di acara Idola Cilik bersama saya, Calista Nisha Bulala. Aku tunggu.

0: Mas, beliin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

Dulu, aku pikir buang sampah sembarangan itu hal yang kecil. Sekali lempar, hilang, masalah selesai. Tapi ternyata, yang kecil itu menumpuk, mengalir ke sungai, menyumbat, dan banjir. Merusak, mencemari, membunuh. Sekarang aku sadar, satu sampah bisa jadi sejuta masalah. Untuk bumi ini, untuk kita semua. Aku memang tidak bisa kembali ke masa lalu, tapi aku bisa memulai di hari ini. Dengan sadar, dengan peduli, jangan tunggu parah untuk peduli. Buanglah sampah pada tempatnya, ini rumah kita.

Terima kasih pendengar, senang sekali Anda masih bersama kami hingga kesempatan sore ini. Senang bisa menyapa, menemani suasana kegiatan Anda berlangsung di hari yang tentunya sangat menyenangkan bagi Anda bisa melakukan aktivitas. Sajian informasi juga persembahan lagu kami masih terus hadirkan untuk menemani menghibur Anda pendengar. Dan rangkaian informasi berikut tentu kami telah hadirkan untuk di kesempatan sore hari ini. Anda akan dapatkan pendengar, kita kembali nikmati suasana sore ini. Kembali dulu lagu yang satu ini untuk Anda.

0: pendengar di mana saja Anda berada, senang bisa masih kami hibur Anda dengan persembahan lagu dan juga informasi menarik untuk mengisi suasana kegiatan Anda dan sebagian juga rehat untuk beberapa saat sebelum melakukan atau melanjutkan kegiatan di jam berikutnya. Kali ini kita ingin mengulas soal cuka apel, pendengar ya. Siapa yang tidak pernah mencoba cuka apel? Mungkin belum seluruhnya, tapi yang pastinya pernah mendengar dan sebagian sudah pernah mengonsumsi cuka apel. Nah, di balik rasanya yang asam, pendengar, cuka apel ini tersimpan sejumlah manfaat yang sangat baik untuk kesehatan. Kali ini seperti yang dikutip dari laman rri.co.id, pendengar, bahwasanya cuka apel bermanfaat untuk mengontrol gula darah, mendukung penurunan berat badan dengan menekan nafsu makan, hingga merawat kulit. Ya. Apalagi bagi kaum Hawa, ini sangat bermanfaat sekali. Tapi juga untuk kaum Adam pastinya. Dan juga bermanfaat bagi kesehatan jantung. Terutama bagi Anda yang masuk kategori kesehatan jantungnya perlu mendapat perhatian. Nah, tentu dengan mengonsumsi cuka apel ini, dalam batas kewajaran dan cara minum sesuai panduannya akan mendapatkan manfaat yang lebih baik. Kemudian juga ya menjaga kesehatan sistem pencernaan. Nah, di mana kandungan utama seperti asam asetat, antioksidan polifenol serta bakteri baik itu probiotik pada jenis yang tidak disaring itu dengan wheat mother menjadi sumber utama khasiat bahan alam ini. Ini sebagaimana dirilis juga di laman Alo Dokter, pendengar. Nah, kali ini kita ingin juga dapatkan ya secara keseluruhan manfaat cuka apel untuk kesehatan. Di mana tadi disebutkan itu untuk mengontrol gula darah. Pada artikel dijelaskan, pendengar, bahwasanya asam asetat dalam cuka apel dapat meningkatkan sensitivitas insulin, memperlambat penyerapan gula setelah makan karbohidrat, dan membantu menurunkan lonjakan gula darah, terutama jika dikonsumsi sebelum makan karbohidrat. Ya. Poin sehat berikutnya itu membantu menurunkan berat badan. Nah, bagi Anda yang menerapkan pola diet sehat ya, dan ingin menurunkan berat badan, cuka apel dapat memperlambat pengosongan lambung, sehingga memberikan efek kenyang lebih lama, menekan nafsu makan, dan membantu mengurangi asupan kalori harian. Itu manfaat yang kedua yang kita dapatkan dari konsumsi cuka apel, pendengar. Dan pastinya juga itu menjaga kesehatan jantung, di mana antioksidan di dalamnya itu membantu menurunkan kadar kolesterol jahat atau yang kita kenal dengan LDL dan trigliserida, menjaga tekanan darah tetap stabil, membantu mengontrol kadar kolesterol total serta menurunkan tekanan darah tinggi. Ada beberapa manfaat lainnya ingin kita dapatkan juga dari manfaat cuka apel ini. Tapi kita jeda dulu sejenak.
1: Halo adik-adik, jangan lupa dengerin acara Idola Cilik sebagai ruang aktualisasi, prestasi, dan juga potensi adik-adik baik yang masih duduk di taman kanak-kanak dan sekolah dasar. Idola Cilik hadir setiap hari Minggu pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Jangan lupa ya adik-adik, ikuti acaranya Idola Cilik.

0: Atau mana Angie main truk?
1: Angie, gak bisa Angie lihat ini, mana ada kerja, nak. Main sendiri dong, abang.
0: Gak bisa, yang penting harus mami kawannya aku main truk.
1: Biar siap kerja mami dulu ya, bang.
0: Gak bisa, aku main sendiri.
1: Ah, sudah lah, abang lihat HP nih.
0: Hore! Mami, minta HP-nya. Angie mau main game.
1: Nah, ya udah. Nih. Tapi gak boleh ganggu mami ya. Sana.
2: Handphone bukanlah solusi. Luangkan waktu untuk anak.

Mau bakal kera telifu sama Fefu, acara ni oma si eda, hadiah duria. Ya da, tefalua ya bezi felendua eroma eke, kecuali hari Zumaha. Tolam yang andre lagu, ba bege olifu, bawa mai haga si sambua gamai dola, si mana gei geluahania. Boy olifu he, acara hadiah duria eroma eke, bezi felendua bawa alawa luo.

Ya, pendengar, berikutnya manfaat dari cuka apel. Yang lainnya termasuk juga perawatan kulit, pendengar, di mana sifat antimikroba dan asam organiknya menjadikannya toner alami yang dapat membantu menyeimbangkan pH kulit serta melawan bakteri penyebab jerawat jika dioleskan dengan benar. Kemudian manfaat dari cuka apel ini itu meredakan asam lambung. Nah, di sini banyak digunakan sebagai obat alami untuk menyeimbangkan asam lambung dan meredakan gejala GERD. Tentu harus mempedomani petunjuk dari dokter. Berikutnya, menangkal radikal bebas, di mana kandungan polifenol bertindak sebagai antioksidan untuk melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan oksidatif akibat paparan radikal bebas. Ini juga seperti dirilis laman kepoin.com.

Kemudian segera berkumur dengan air putih biasa setelah selesai meminumnya untuk menetralkan sisa asam. Jangan langsung sikat gigi. Tunggu minimal setengah jam atau 30 menit ya sebelum menyikat gigi agar enamel yang sedang melunak akibat asam tidak terkikis. Berikutnya, jika Anda memiliki riwayat penyakit lambung seperti GERD yang parah, gangguan ginjal, atau sedang mengonsumsi obat diabetes seperti insulin, sebaiknya konsultasikan terlebih dahulu dengan dokter sebelum rutin mengonsumsi cuka apel. Itu informasi yang pendengar. Hal ini juga dirilis laman kepoint.com, juga di laman Halodoc ya. Baik, itu sejumlah manfaat dari cuka apel, dan semoga ini mampu menambah pengetahuan kita bersama di kesempatan sore ini. Kita kembali jeda dulu sebentar.

Halo adik-adik, jangan lupa dengerin acara Idola Cilik sebagai ruang aktualisasi, prestasi, dan juga potensi adik-adik baik yang masih duduk di taman kanak-kanak dan sekolah dasar. Idola Cilik hadir setiap hari Minggu pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Jangan lupa ya adik-adik, ikuti acaranya Idola Cilik.

adik-adik, jangan lupa dengerin acara Idola Cilik sebagai ruang aktualisasi, prestasi, dan juga potensi adik-adik baik yang masih duduk di taman kanak-kanak dan sekolah dasar. Idola Cilik hadir setiap hari Minggu pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Jangan lupa ya adik-adik, ikuti acaranya Idola Cilik.

0: itu mana Angie main truk?
1: Angie, gak bisa Angie lihat ini, mana ada kerja nak. Main sendiri dong abang.
0: Gak bisa, yang penting harus mami kawannya aku main truk.
1: Biar siap kerja mami dulu ya bang.
0: Gak bisa aku main sendiri.
1: Nah, sudah lah abang lihat HP nih.
0: Hore! Mami, minta HP-nya. Angie mau main game.
1: Nah, ya udah. Nih. Tapi gak boleh ganggu mami ya. Sana.
2: Handphone bukanlah solusi. Luangkan waktu untuk anak.

Mau bakal kera telifu sama Fefu, acara ni oma si eda, hadiah duria. Ya da, tefalua ya bezi felendua eroma eke, kecuali hari Zumaha. Tolam yang andre lagu, ba bege olifu, bawa mai hage si sambua gamai dola, si mana gei geluahania. Bege olifu he, acara hadiah duria eroma eke, bezi felendua bawa ala waluwa.

0: Kita ikuti Dias Hari Ini, rangkuman peristiwa aktual dan terpercaya di 4 kabupaten dan 1 kota sekepulau Dias.
1: Dari DKSN itulah sekarang sebagai data tunggal. Artinya dengan data tunggal itu dipakai pemerintah, dalam hal ini kementerian atau pemerintah daerah, untuk menyalurkan bantuan.
2: Di kondisi globalnya memang kita pantau untuk MGO sendiri ini kita lihat tidak update karena sekarang berada di kuadran 7-8.
3: Terkadang yang kita lihat dalam olahraga seperti ini sepertinya bukan lagi kemampuan dan potensi-potensi yang diunggulkan, tapi lebih kepada otot.
4: Selamat sore pendengar dan pemirsa RRI di mana saja Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Gunung Sitoli dengan Nias Hari Ini bersama saya Samsir Caniago. Adapun pokok-pokok berita hari ini di antaranya. BPS gencar menyosialisasikan data tunggal sosial dan ekonomi nasional DTSEN 2026 sebagai basis data tunggal untuk meningkatkan akurasi penyaluran bansos. Turnamen voli Uniraya Cup kedua diharapkan menjadi ajang yang menjunjung tinggi sportivitas serta mendorong kemajuan olahraga di Kabupaten Nias Selatan. Inilah Nias Hari Ini selengkapnya Rabu 10 Juni 2026. Segera kita awali berita yang pertama. BPS gencar menyosialisasikan data tunggal sosial dan ekonomi nasional DTSEN 2026 sebagai basis data tunggal untuk meningkatkan akurasi penyaluran bansos.
5: Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Nias, Puguh Setiandono, menjadi narasumber pada kegiatan sosialisasi Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional atau DTSEN 2026 yang diselenggarakan oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Nias berlokasi di Aula Katolik Kristus Raja Paroki Gide, Desa Heliweto Gide. Pugu menjelaskan kegiatan sosialisasi DTSEN ini dimaksudkan untuk memberikan penguatan dan pemahaman kepada pengisi data desa terkait pengelolaan DTSEN pasca diberlakukannya pemanfaatannya pada triwulan 2 tahun 2025.
1: Sosialisasi mengenai DTSEN dan pesertanya operator di desa ya, dan akan mengupdate kondisi rumah tangga masyarakat di Nias. Yang mungkin ada, jadi melalui DTSEN itu akan diperingkatkan atau di ranking menurut urutan kesejahteraannya. Jadi di situ ada desil 1, desil sampai 10 desil. Jadi dari DTSEN itulah sekarang sebagai data tunggal. Artinya dengan data tunggal itu dipakai pemerintah, dalam hal ini kementerian atau pemerintah daerah, untuk menyalurkan bantuan atau yang selama ini bansos, kemudian ada sekolah rakyat dan lainnya sebagainya, itu mudah memakai data SEN, DTSEN.
5: DTSEN merupakan basis data tunggal individu dan keluarga yang memuat informasi lengkap mengenai kondisi sosial ekonomi penduduk. Tujuan utamanya adalah menghilangkan tumpang tindih data agar program perlindungan sosial tepat sasaran. Kepala BPS Kabupaten Nias mengatakan DTSEN ini terus diperkuat dan dimutakhirkan karena data penduduk bersifat dinamis. BPS terus melakukan pemutakhiran DTSEN pada setiap survei rumah tangga yang dilaksanakan oleh BPS secara rutin. Setelah itu DTSEN akan dipergunakan oleh kementerian dan lembaga terkait sebagai dasar pelaksanaan program. Penentuan penerima manfaat program sepenuhnya menjadi kewenangan kementerian atau lembaga sesuai dengan ketentuan dan mekanisme yang berlaku. Ida Rahmita Lombanua melaporkan.
4: Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Nias Barat, Nyonya Elvita Eliunus Waruwo bersama PLT Kadis Kesehatan, Kadis PMD, dan PLT Kadis PKPLH Nias Barat melakukan kunjungan kasih ke Dusun 3 dan Dusun 4 Desa Onowembo, Kecamatan Lahemi. Adapun masyarakat yang dikunjungi antara lain keluarga Mareko Daily, Dusun 3, Desa Onowembo, keluarga Belidado Daily, keluarga Paulus Fatisehi Daily, Dusun 4, Desa Onowembo, serta Alasan Manigule, seorang janda warga Dusun 4, Desa Onowembo. Pada kesempatan tersebut, Nyonya Elvita menyampaikan bahwa keinginannya untuk bertemu langsung dengan masyarakat Onowembo. Ia juga mengusulkan kepada Dinas PKPLH sebagai dinas teknis untuk memprioritaskan rumah-rumah tersebut dalam daftar penerima bantuan perbaikan rumah. Sementara itu, PLT Kepala Dinas PKPLH Elvis Karsa Waruwu ST dalam paparannya menjelaskan bahwa rumah-rumah keluarga yang dikunjungi Ketua PKK itu memang telah didata dan diusulkan sebagai penerima bantuan rumah tidak layak huni. Elvis Karsa Waruwu menegaskan bahwa sekitar bulan Juli tahun ini akan segera dieksekusi dan berharap warga penerima manfaat dapat mendukung kegiatan tersebut. Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Nias Barat, Nyonya Elvita Aliunus Waru bersama Ketua Dharma Wanita Persatuan Nias Barat menghadiri kegiatan ceria dengan IVA test, yaitu cek leher rahim dengan inspeksi visual asam asetat berlangsung di Rumah Sakit Cerah Medika Lahemi. Hari pertama kegiatan ini turut dihadiri oleh PLT Kepala Dinas Kesehatan Yana Sri Menigule STRKEP MKM, Kepala Dinas PMD Elsiana Putri IPS Zega SE, para pengurus PKK Kecamatan Lahemi, tim tenaga kesehatan Rumah Sakit Cerah Medika Lahemi, serta masyarakat yang datang mendaftarkan diri untuk melakukan pengecekan kesehatan. Kadis Kesehatan mengatakan kegiatan yang digelar selama 2 hari tersebut merupakan kolaborasi antara Dinas Kesehatan Kabupaten Nias dan TP PKK Kecamatan Lahemi. Menurutnya, kegiatan ini bertujuan untuk mendeteksi kanker serviks sejak dini sebagai wujud kepedulian bagi kesehatan perempuan dan keluarga bahagia. Selain itu, untuk mendeteksi secara dini adanya kanker leher rahim atau kanker serviks atau lesi prakanker pada wanita dan deteksi cepat ini memungkinkan penanganan segera sebelum sel-sel tersebut berkembang menjadi kanker ganas. BMKG Gunung Sitoli memprediksi curah hujan pada bulan Juni ini menurun dibandingkan bulan Mei sebelumnya.
6: Curah hujan di wilayah Kepulauan Nias pada bulan Juni ini diperkirakan lebih rendah dari bulan Mei yang lalu. Hal ini disampaikan forecaster BMKG Stasiun Meteorologi Binaka Gunung Sitoli Ahmad Humaydi Nasution saat dikonfirmasi RRI. Ia menjelaskan pada dasarian pertama yakni tanggal 1 sampai 10 Juni 2026, curah hujan terdata rendah yakni 31 mm. Kemudian, untuk dasarian kedua, curah hujan diperkirakan maksimal 75 sampai 100 mm. Demikian juga untuk dasarian ketiga, sehingga secara akumulasi total curah hujan pada bulan Juni 2026 diperkirakan sekitar 150 sampai 200 mm per bulan atau masih pada kategori menengah. Dijelaskannya ada beberapa faktor penyebab curah hujan rendah di wilayah Kepulauan Nias pada bulan Juni ini, diantaranya faktor Madden-Julian Oscillation atau MJO, anomali suhu muka laut, serta jarang terbentuknya belokan angin.
2: Yang tentunya kalau misalnya dari faktornya kan kita pantau dari yang utama dunia, yang global, kemudian interregional sehingga lokalnya. Ya. Dari kondisi globalnya memang kita pantau untuk MJO sendiri ini kita lihat tidak aktif karena sekarang berada di kuadran sekitar kuadran 7 hingga 8. Karena kalau misalnya untuk wilayahnya sendiri itu kalau terpengaruh di, kalau misalnya NGO-nya aktif di kuadran 2 hingga kuadran 4 gitu sih Mbak. Dan ini diperkirakan karena masih tidak aktif dari awal bulan hingga nanti diperkirakan baru aktif kembali menjelang dasaran 2 bulan Juni. Jadi curah hujan kalau dari sisi globalnya cukup berpengaruh kurang signifikan dari curah hujannya. Kemudian dari sisi lokal ataupun regional lokal dari angin sendiri kita pantau dalam beberapa hari terakhir ini kita lihat jarang terjadi terbentuk belokan angin.
6: Umaydi juga mengungkapkan bahwa suhu udara di wilayah Kepulauan Nias sempat mencapai hampir 34 derajat Celcius, namun berada pada rata-rata 27 derajat Celcius, dan ini menurutnya sudah tergolong tinggi. Biasanya suhu udara di Kepulauan Nias kurang dari 27 derajat Celcius secara rata-rata. Untuk itu, ia mengimbau kepada masyarakat agar lebih memperhatikan kondisi tubuh, lebih banyak minum, jangan sampai mengalami dehidrasi, apalagi jika beraktivitas di luar ruangan. Kemudian mewaspadai terjadinya kebakaran hutan maupun kebakaran rumah dengan tidak melakukan hal-hal yang bisa memicu kebakaran serta tetap memantau perubahan cuaca yang bisa terjadi sewaktu-waktu supaya bisa meminimalisir resiko bencana. Indah Febrianti Bulele melaporkan.
4: Pendengar dan pemirsa RRI, saat ini Anda masih mengikuti Nias Hari Ini yang juga dipancarluaskan oleh RRI Nias Selatan, serta dapat Anda dengarkan atau monitoring melalui aplikasi RRI Digital. Dan saat ini juga dipancarluaskan oleh RRI Nias Selatan. Kita beralih ke berita selanjutnya. Badan Pekerja Majelis Sinode atau BPMS BNKP menggelar sidang BPMS kedua tahun 2026 di Aula Lantai 2 Kantor Sinode BNKP Kota Gunung Sitoli pada tanggal 9 Juni hingga tanggal 11 Juni 2026. Kegiatan diawali dengan kebaktian pembukaan yang dipimpin Bendahara Umum BNKP, Pendeta Venaso Mendreva STH. Kemudian sidang resmi dibuka Ketua BPMS BNKP, Pendeta Oklisman Gule STH Emin MM, dan dilanjutkan sambutan Eporus BNKP, Pendeta Otoriteit Dahi STH MSI. Pada hari pertama, peserta sidang membahas laporan pelayanan sinodal serta laporan keuangan catur bulan pertama tahun 2026 sebagai bahan evaluasi pelayanan gereja. Ketua BPMS BNKP juga menyampaikan sejumlah informasi strategis terkait pelayanan sinodal. Persidangan hari pertama kemudian diskor dan akan dilanjutkan dengan agenda pengesahan laporan BPHMS BNKP. Turnamen Voli Uniraya Cup kedua diharapkan menjadi ajang yang menjunjung tinggi sportivitas serta mendorong kemajuan olahraga di Kabupaten Nias Selatan.
7: Rektor Universitas Nias Raya atau Uniraya Nias Selatan, Dr. Martiman Sarumaha MPD, membuka secara resmi Turnamen Voli Uniraya Cup 2 pada Selasa 9 Juni 2026. Turnamen ini diharapkan berjalan sportif dengan menunjukkan kemampuan bermain voli, bukan adu otot. Penegasan ini disampaikan Rektor Uniraya sebagai harapan agar turnamen tersebut benar-benar menjadi sebuah ajang yang mengasah kompetensi dan membangun silaturahmi antar tim. Dengan demikian, apa yang menjadi tujuan kegiatan ini dapat dicapai, yakni menjaring bakat-bakat voli Nias Selatan.
3: Karena terkadang yang kita lihat dalam olahraga seperti ini sepertinya bukan lagi kemampuan dan potensi-potensi yang diunggulkan, tapi lebih kepada otot. Akhirnya tak jarang kita melihat banyak pertandingan akhirnya bubar hanya gara-gara kurang sportivitas. Oleh karena itu, bukan hanya kepada peserta ini sportivitas ini, tapi juga kepada panitia dan wasit, ini juga harus mampu membangun sportivitas.
7: Oleh karena itu, Rektor Uniraya berpesan melalui kegiatan ini, komunikasi yang baik akan terbangun sehingga pertandingan berjalan dengan lancar hingga selesai tanpa menimbulkan kericuhan. Hal senada juga disampaikan Wakil Rektor 3 Uniraya, Dr. Rebecca Laya, MRA. Menurutnya, tujuan utama turnamen tersebut adalah bagaimana mengembangkan potensi dan bakat cabang olahraga voli, baik mahasiswa Uniraya maupun para peserta dari sekolah-sekolah.
8: Melalui kegiatan ini juga bisa muncul bakat-bakat yang luar biasa, bakat-bakat olahraga, terutama dalam olahraga voli, sehingga nantinya ke depan dapat membawa nama baik bukan hanya Kabupaten Nia Selatan, mungkin juga nanti akan juga membawa nama harum untuk Provinsi Sumatera Utara. Dan mungkin kita juga bisa bermimpi bisa sampai di pusat.
7: Ia menambahkan semua kontribusi dan kolaborasi yang dikerahkan untuk Uniraya Cup 2 dapat berdampak yang positif bagi kemajuan universitas tersebut. Selain itu juga memberikan manfaat dalam memajukan olahraga di Kabupaten Nia Selatan. Untuk diketahui, Uniraya Cup 2 mempertandingkan dua kategori, yakni kategori pelajar SMA-SMK Putra dan kategori mahasiswa Uniraya. Sebanyak 24 tim bertanding dalam turnamen yang memperebutkan hadiah dengan total senilai 15 juta rupiah. Demikian Anoverlis Hulu melaporkan.

0: BPS Kabupaten Nias Utara menggelar pelatihan petugas sensus ekonomi SE tahun 2026. Pelatihan ini diikuti 122 peserta hasil seleksi ketat untuk memastikan petugas memahami standar operasional kerja sebelum turun ke lapangan. Sensus ekonomi SE dilaksanakan 3 gelombang. Gelombang pertama berlangsung mulai tanggal 28 Mei sampai dengan tanggal 30 Mei 2026. Gelombang kedua pada tanggal 2 Juni sampai dengan tanggal 4 Juni 2026. Dan gelombang ketiga pada tanggal 8 Juni sampai dengan tanggal 10 Juni 2026 yang berlangsung di Hotel Kaliki Gunung Sitoli. Guna mengetahui data atau dokumen yang diharapkan oleh DPRD dan pemerintah Kabupaten Nias Utara, berikut kita ikuti wawancara reporter Muneli Harifa bersama anggota DPRD Kabupaten Nias Utara, Yata Tema Harifa.
1: Baik, saat ini saya bersama dengan anggota DPRD Kabupaten Nias Utara, Bapak Yata Tema Harifa. Mungkin ada yang disampaikan melalui pelaksanaan pelatihan petugas sensus ini di Kabupaten Nias Utara, Pak Harifa.
2: Ya, baik, terima kasih. Kita sangat bersyukur kegiatan daripada Badan Pusat Statistik Nasional ini di Kabupaten Nias Utara untuk melaksanakan pelatihan sensus ekonomi tahun 2026. Kita berharap bahwa kegiatan ini supaya benar-benar dijalankan dengan baik dan menjadi dasar kita di Kabupaten Nias Utara untuk langkah-langkah program-program ke depan, sehingga capaian-capaian harapan-harapan kita, harapan masyarakat untuk Kabupaten Nias Utara dapat tercapai.
1: Iya. Seperti apa data yang diinginkan oleh lembaga DPRD melalui sensus ini, Pak?
2: Kita mengharapkan data-data yang akurat, yang benar-benar real, nyata, kenyataan di lapangan, itu yang kita berharap. Tadi kita sudah sampaikan juga ke peserta bahwa pengumpulan data ini jangan pengumpulan data di atas meja, sehingga langsung benar-benar terjun ke masyarakat untuk bisa mengambil data-datanya.
1: Bisa digambarkan, Pak, data-data seperti apa yang dibutuhkan oleh pemerintah daerah dan juga lembaga DPRD ini, Pak?
2: Seperti data keadaan ekonomi, keadaan apa kegiatan masyarakat dalam dunia UMKM, seperti di bidang pertanian, seperti di bidang perikanan, benar-benar kita menghimpun data yang benar-benar jelas, jangan salah untuk memberikan data nanti pada pemerintah.
1: Setelah adanya data sensus ekonomi ini, apa tindak lanjut yang akan dilakukan di Nias Utara?
2: Kita berharap Dinas Utara menindaklanjuti hal ini dengan membuat program-program dalam mendukung pembangunan, dalam mendukung kegiatan peningkatan ekonomi masyarakat. Itu harapan kita.
1: Mungkin ada program unggulan daerah yang akan dilakukan setelah adanya sensus ekonomi ini?
2: Ya benar. Apalagi program dari pemerintahan pusat yang bergerak dalam bidang ketahanan pangan, dan mungkin saja kita di Kabupaten Nias Utara mengambil bagian di situ supaya benar-benar juga mendukung kegiatan ekonomi, sehingga penghasilan-penghasilan masyarakat dapat meningkat, sehingga apa yang kita harapkan untuk masyarakat dapat tercapai.
1: Baik, terima kasih Pak Harifa. Semoga sukses, Pak.
2: Ya, terima kasih.

0: pendengar dan pemirsa RRI, berikut kita akan menyimak informasi perakiran cuaca di wilayah Kepulauan Nias untuk hari ini dan besok, disampaikan langsung oleh forecaster BMKG Stasiun Meteorologi Binaka Gunung Sitoli, Sandro Bima.
1: Pendengar RRI Gunung Sitoli dimanapun Anda berada, dari Stasiun Meteorologi Binaka, bersama saya Sandro Bima, selaku perakirawan akan menyampaikan informasi perakiran cuaca untuk tanggal 10 dan 11 Juni tahun 2026. Yang pertama untuk hari ini, pagi hari diperkirakan berawan, kemudian siang hingga sore hari diperkirakan berawan, malam hari diperkirakan berawan, dan dini hari diperkirakan berawan. Suhu udara berkisar antara 24 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 65 hingga 99%. Untuk angin dominan bertiup dari arah barat laut dengan kecepatan berkisar antara 10 hingga 30 km per jam. Sedangkan perkiraan cuaca untuk besok tanggal 11 Juni tahun 2026, pada pagi hari diperkirakan berawan, siang hingga sore hari diperkirakan berawan, dengan potensi hujan ringan hingga sedang di wilayah Kepulauan Nias. Malam hari diperkirakan berawan dan dini hari diperkirakan berawan. Sedangkan perkiraan cuaca perairan wilayah Kepulauan Nias pada tanggal 11 Juni tahun 2026, untuk perairan timur Kepulauan Nias diperkirakan hujan ringan, dengan angin dominan bertiup dari arah timur laut dengan kecepatan berkisar antara 3 hingga 5 knot. Kecepatan maksimum mencapai 13 knot. Untuk gelombang sendiri masuk dalam kategori sedang dengan ketinggian berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter. Sedangkan untuk perairan barat Kepulauan Nias diperkirakan hujan ringan dengan angin dominan bertiup dari arah timur dengan kecepatan berkisar antara 4 hingga 6 knot. Kecepatan maksimum mencapai 14 knot. Untuk gelombang masuk dalam kategori sedang dengan ketinggian berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter. Kami akan terus memperbarui informasi cuaca kepada para pendengar. Demikian yang dapat kami sampaikan, kami kembalikan ke studio RRI Gunung Sitoli. Terima kasih.
0: Mengakhiri Nias hari ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita di antaranya. BPS gencar menyosialisasikan data tunggal sosial dan ekonomi nasional DTSEN 2026 sebagai basis data tunggal untuk meningkatkan akurasi penyaluran bansos. Turnamen voli Uni Raya Cup kedua diharapkan menjadi ajang yang menjunjung tinggi sportivitas serta mendorong kemajuan olahraga di Kabupaten Nias Selatan. Pendengar dan pemirsa RRI, demikian Nias hari ini, Radio Republik Indonesia Gunung Sitoli. Mewakili tim kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Bersama RRI, terus mendunia dan terus mengudara untuk Indonesia. Selamat sore, sampai jumpa.
2: Sekian Nias hari ini.

0: Mana walu hadoi acara hadiah duria ma uhu Andri? Penuh bazi filin rua bali. Balawa usa i rumah bazi filin rua. Izoi, ya, aku tafuta hadiah aku.
1: Bala, kan sering patani fusa. Acara hadiah duria khuda, ya na a, tefalua bazi filin rua ba ala waluo.
2: Oh.
1: Bahari Zumaha, bala hadoi. Sugi kera acara bali, ba RRI secara langsung.
0: Nah, dah, bala hadoi erong Zumaha. Acara hadiah duria. Sawage lele tali fuse, minum ubah ka eheu.
1: Lau bale tali fuse. Bei olifu he.

Selamat datang di Radio Republik Indonesia, sebuah kekuatan yang tetap relevan di era digital. Ketika teknologi berkembang pesat, RRI terus melangkah maju untuk memenuhi tuntutan zaman. Kami telah memainkan peran penting dalam menghadirkan radio di era digital. Dengan satu klik, Anda dapat mengakses siaran RRI dari seluruh penjuru dunia melalui situs web dan aplikasi seluler kami. Kami hadir di mana saja, kapan saja. Kami memastikan bahwa Anda mendapatkan pengalaman mendengarkan yang lebih baik. Tetap terhubung dengan kami di media sosial, Facebook, Instagram, Twitter, dan lain sebagainya. Radio Republik Indonesia di era digital, lebih dari sekedar radio. Kami adalah teman Anda dalam perjalanan dunia maya.

bunda-bunda di rumah yang ingin belajar masak dan pengen resep masakan yang gampang dan mudah untuk dipraktekin di rumah. Nah, di sini nih tempatnya, di acara Dapur Pro 1 setiap hari Minggu pukul 15 waktu Indonesia Barat. Ada Bunda Astri dan Bunda Yosi yang akan membagikan resep masakan dari berbagai macam masakan Nusantara. Bunda-bunda di rumah juga bisa bertanya dan berbagi resep di sini di acara Dapur Pro 1. Anda WA kita di nomor 0811-2520-962. Pesan Anda pasti kita bacakan. Jangan lupa ya bunda-bunda, ikuti acaranya setiap hari Minggu pukul 15 waktu Indonesia Barat.

0: Kana walu hadai acara hadiah duria ma uhu Andri. Penuh bazi filin rua bali. Balawa usai rumah bazi filin rua. Ni Zoe, ya, futa-futa hadiah aku.
1: Hala, ini kan sahih batani fusa. Acara hadiah duria heda. Ya tak, tefa lua bazi filin rua ba ala walua. Bahari Zumaha, balu hadui. Sugi kera acara bali. Ba RRI siaran langsung.
0: Nah, dah balu hadui erong Zumaha. Acara hadiah duria. Sawa gue lele tali fuse. Minum obaha ehe gue.
1: Lau bale tali fuse. Bayi oli.

0: di rumah yang ingin belajar masak dan pengen resep masakan yang gampang dan mudah untuk dipraktekin di rumah. Nah, di sini nih tempatnya, di acara Dapur Pro 1 setiap hari Minggu pukul 15 waktu Indonesia Barat. Ada Bunda Astri dan Bunda Yosi yang akan membagikan resep masakan dari berbagai macam masakan Nusantara. Bunda-bunda di rumah juga bisa bertanya dan berbagi resep di sini di acara Dapur Pro 1. Anda WA kita di nomor 0811-2520-962. Pesan Anda pasti kita bacakan. Jangan lupa ya bunda-bunda, ikuti acaranya setiap hari Minggu pukul 15 waktu Indonesia Barat.
1: Bidang

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sambil menikmati istirahatnya, Anda bisa bergabung di acara kesayangan kita, Hadiah Duria. Hadiah Duria hadir setiap hari pada pukul 12 waktu Indonesia Barat, kecuali hari Jumat. Anda bisa request lagu daerah Nias, serta berbagai amidola kepada pendengar lainnya. Ditunggu ya. Acara Hadiah Duria hadir setiap hari kecuali hari Jumat pukul 12 waktu

0: Aduh, mana masakannya gosong lagi. Aduh, gimana dong bisa masak enak dan gak bikin ribet kayak gini.
1: Jangan putus asa. Kami menghadirkan acara Dapur Pro 1 setiap hari Minggu pukul 15 waktu Indonesia Barat. Anda nggak usah khawatir masakan Anda setiap harinya, karena kita menghadirkan resep yang gampang dan nggak bikin ribet.
0: Yang benar, kapan nih acaranya?
1: Setiap hari Minggu pukul 15 waktu Indonesia Barat. Jangan lupa ya, hanya di Dapur Pro 1 RRI Gunung Sitoli.
0: Dapat ilmunya, dapat resepnya. Makasih ya.

yang ingin mengisi acara Idola Cilik. Di sini adik-adik atau teman-teman di rumah bisa bercerita apa saja kegiatan yang digemari dan juga prestasi yang pernah dicapai. Teman-teman bisa bercerita dan bersantai di acara Idola Cilik bersama saya, Calista Nisha Abulala. Aku tunggu ya.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini dunia kembali tegang dengan meningkatnya konflik di Timur Tengah. Ketegangan antara Iran, Israel, dan keterlibatan Amerika Serikat membuat banyak negara ikut waspada. Berita tentang serangan, ancaman balasan hingga pergerakan militer menghiasi media internasional hampir setiap hari. Bagi sebagian orang di Indonesia, mungkin terasa seperti peristiwa yang jauh dari kehidupan kita, terjadinya ribuan kilometer dari sini. Namun, dalam dunia yang saling terhubung seperti sekarang, dampaknya seringkali bisa terasa sampai kemana-mana. Ketika konflik global terjadi, biasanya efeknya tidak hanya pada politik. Harga minyak bisa naik, nilai tukar mata uang bisa berubah, biaya logistik bisa meningkat. Bahkan, sentimen pasar pun juga bisa tergoncang. Dan semua itu pada akhirnya bisa berdampak sampai ke dunia bisnis, termasuk bisnis kecil dan UMKM. Karena itu bagi para pelaku bisnis, peristiwa seperti ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Jangan pernah menjalankan bisnis dengan kacamata kuda. Dunia bisnis hari ini tidak berdiri sendiri. Ia terhubung dengan banyak hal. Dengan ekonomi global, dengan kebijakan negara lain, bahkan dengan konflik yang terjadi di belahan dunia yang jauh dari tempat kita berdiri. Banyak pelaku usaha yang hanya fokus pada tokonya sendiri, pada produknya sendiri, pada pasar di sekitarnya saja. Padahal perubahan besar di tingkat global bisa mempengaruhi rantai pasokan, harga bahan baku, bahkan daya beli pelanggan kita. Karena itu, penting bagi para pelaku bisnis untuk terus mengikuti perkembangan dunia. Tidak perlu menjadi ahli politik internasional, tetapi setidaknya kita sadar bahwa perubahan di dunia bisa mempengaruhi usaha kita. Di sisi lain, ada pelajaran penting yang juga tidak kalah relevan bagi pelaku bisnis. Yakni apa? Yakni soal sikap profesional dan menghadapi isu-isu global yang sensitif. Ketika konflik seperti ini terjadi, seringkali opini publik menjadi sangat emosional. Ada yang memihak satu pihak, ada yang membela pihak yang lain. Media sosial dipenuhi perdebatan, bahkan kadang penuh dengan kemarahan. Namun bagi seorang profesional atau pelaku bisnis, kita perlu berhati-hati. Karena kita tidak pernah benar-benar tahu siapa pelanggan kita. Kita tidak tahu latar belakang mereka, pandangan mereka, dan bagaimana mereka melihat suatu isu global. Jika kita terlalu cepat mengambil posisi yang keras, terlalu emosional dalam berkomentar, atau terlalu subjektif dalam menyuarakan pendapat, bisa saja tanpa sadar kita justru melukai sebagian dari pelanggan kita sendiri. Bukan berarti kita tidak boleh memiliki pandangan pribadi, tetapi dalam dunia bisnis, profesionalisme seringkali berarti kemampuan kita untuk bersikap bijak, tenang, dan tidak tergesa-gesa dalam menyatakan sesuatu yang sensitif. Seorang pelaku bisnis yang matang biasanya memahami bahwa reputasi dibangun dari sikap yang stabil, dari kemampuan untuk tetap rasional di tengah situasi yang penuh emosi. Konflik global mungkin terjauh dari tempat kita berada saat ini, namun pelajarannya tetap dekat dengan kehidupan kita. Bahwa dunia usaha tidak bisa dilepaskan dari dinamika dunia, dan bahwa dalam situasi seperti ini, kebijaksanaan dalam bersikap seringkali sama pentingnya dengan kecerdasan di dalam berbisnis. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia, untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Siapa tahu Bapak bisa menangin motornya.
1: Kakak pengen dapetin smartphone-nya juga dong.
2: Apaan sih pada gas-gas semua begini?
3: Ya, Alfamidi menggelar program loyalty gas. Gas, genggam hadiah seru sekeluarga. Anda sekeluarga bisa dapat kesempatan menangkan ratusan hadiah menarik. Mulai dari 11 unit motor Honda Beat, 22 unit smartphone, 22 unit mesin cuci, 44 robot vakum, 44 air fryer, dan ribuan hadiah langsung berupa voucher belanja. Untuk mengikuti program ini sangat mudah. Belanja dengan menggunakan member Alfamidi, minimal Rp100.000 akan mendapatkan 1 buah A-Coin. Kumpulkan minimal 6 A-Coin untuk dapat kesempatan menangkan hadiah undiannya. Periode program mulai 1 April sampai 30 Juni 2026. Pastikan kamu sudah download aplikasi Midi Green-nya ya. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk gaskan ke Alfamidi sekarang.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sambil menikmati istirahatnya, Anda bisa bergabung di acara kesayangan kita, Hadiah Duria. Hadiah Duria hadir setiap hari pada pukul 12 waktu Indonesia Barat, kecuali hari Jumat. Anda bisa request lagu daerah Nias, serta berbagai amidola kepada pendengar lainnya. Ditunggu ya, acara Hadiah Duria hadir setiap hari kecuali hari Jumat pukul 12 waktu

0: Mana masakannya gosong lagi. Aduh, gimana dong bisa masak enak dan gak bikin ribet kayak gini.
1: Jangan putus asa. Kami menghadirkan acara Dapur Pro 1 setiap hari Minggu pukul 15 waktu Indonesia Barat. Anda gak usah khawatir masakan Anda setiap harinya, karena kita menghadirkan resep yang gampang dan gak bikin ribet.
0: Yang benar, kapan nih acaranya?
1: Setiap hari Minggu pukul 15 waktu Indonesia Barat. Jangan lupa ya, hanya di Dapur Pro 1 RRI Gunung Sitoli.
0: Dapat ilmunya, dapat resepnya. Makasih ya.

Baik, pendengar di mana saja Anda berada, selanjutnya kita akan beralih ke program acara selanjutnya. Kami akan hadirkan program Santapan Rohani sebelum azan maghrib. Nantinya akan menghadirkan pembacaan ayat suci Al-Quran. Dan seperti biasa, sebelumnya pendengar, akan hadirkan pilihan lagu-lagu bernuansa islami.

Hiduplah seperti pohon kayu yang lebat buahnya. Hidup di tepi jalan dan dilempari orang dengan batu, tetapi dibalas dengan buah. Abu Bakar Siddiq.

Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan kepadamu, kebahagiaan negeri akhirat. Dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari kenikmatan duniawi. Al-Quran, Surah Al-Qasas, ayat 77.

Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu kehidupan akhirat, dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari kenikmatan duniawi, dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Al-Quran Surah Al-Qasas ayat 70.

diberikan kepada rezeki dari arah yang tidak diduga-duga. Siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah lah yang menuntaskan urusannya. Sesungguh Allah telah membuat ketentuan bagi setiap sesuatu. Quran Surah At-Talaq 3.

Dalam hadis kudsinya Allah berfirman, "Wahai hambaku, kau memiliki keinginan dan aku pun memiliki keinginan. Dan tidak akan ada yang terjadi kecuali apa yang diinginkan. Jika engkau rela dengan apa yang kuinginkan, maka aku akan memberikan apa yang engkau inginkan. Dan apabila engkau tidak rela dengan apa yang kuinginkan, maka akan kupersulit apa yang kau inginkan. Dan tidak ada yang akan terjadi kecuali apa yang kuinginkan."

0: daun Sidratul Muntaha, Sidrat al-Muntaha, adalah sebuah pohon yang terdapat di bawah arsy. Pohon tersebut memiliki daun yang sama banyaknya dengan jumlah makhluk ciptaan Allah. Saat kematian tiba, daun yang tertulis nama kita akan jatuh kepada malaikat Israel. Dan uniknya, pohon tersebut tidak bisa dikunjungi oleh siapapun, termasuk malaikat Jibril. Namun dengan izin Allah, saat perjalanan Isra Mi'raj terjadi, Nabi Muhammad SAW pernah melihat pohon tersebut.
1: Saatnya bergabung dengan Pro 3 RRI Jakarta.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kita akan usahakan obat-obat kepada rakyat yang semurah-murahnya. Saya berharap dalam 1 tahun ini kita sudah mulai bisa.
2: Melalui strategi pro-growth, pro-welfare, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi sekaligus percepatan perbaikan kesejahteraan.
0: Pemerintah memperkuat layanan kesehatan melalui pembangunan dan modernisasi fasilitas kesehatan. Menteri Keuangan mengatakan kebijakan fiskal tahun depan diarahkan untuk kesejahteraan rakyat. PBB menyebut situasi kemanusiaan di Lebanon Selatan semakin memburuk. Inilah Warta Berita selengkapnya, Rabu 10 Juni 2026, saya Rudi Zain. Presiden Prabowo Subianto menargetkan pembangunan dan modernisasi 350 hingga 400 unit rumah sakit di daerah dalam waktu 3 tahun ke depan. Sugania Fandi melaporkan selengkapnya.
1: Ada yang meninggal karena pendarahan, kalau melahirkan menuju rumah sakit memerlukan waktu yang lama. Hal ini harus kita atasi.
3: Presiden Prabowo Subianto mengatakan pemerintah telah menyiapkan program pembangunan dan renovasi rumah sakit di berbagai kabupaten di Indonesia. Pemerintah menargetkan pembangunan ataupun renovasi hingga 400 ribu rumah sakit di setiap kabupaten serta modernisasi 10 ribu puskesmas. Presiden Prabowo mengatakan pemerintah telah membangun 22 rumah sakit RSUD pada tahun lalu dan membangun 22 rumah sakit RSUD pada tahun ini. Pembangunan dan modernisasi rumah sakit demi memperluas akses layanan kesehatan berkualitas dan menjangkau seluruh masyarakat. Penegasan Presiden Prabowo saat meresmikan RSUD K. Haji Muhammad Thohir Krui di Kabupaten Pesisir Barat Lampung siang tadi.
1: Dan pemerintah dalam 3 tahun yang akan datang, kita akan membangun, bila mana membangun baru, kalau bisa memperbaiki, renovasi 350 sampai 400 rumah sakit di seluruh kabupaten di Indonesia. Kita juga akan memperbaiki, memodernisasi 10.000 puskesmas di seluruh Indonesia. Ini sudah kita rencanakan. Kemudian pemerintah sekarang menjalankan program modernisasi layanan kesehatan nasional.
3: Pemerintah sudah membagi hampir 1.000 unit alat kesehatan modern ke semua rumah sakit daerah di 514 kabupaten kota. Pemerintah juga mendorong obat-obatan yang murah untuk rakyat.
1: Kita akan usahakan obat-obat kepada rakyat yang semurah-murahnya. Saya berharap dalam 1 tahun ini kita sudah mulai bisa memberi obat generik dengan harga yang murah kepada rakyat.
3: Sementara itu, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan rumah sakit Kiai Haji M. Thohir Krui akan melayani penyakit berat seperti kanker, stroke, dan jantung.
4: 66 rumah sakit termasuk di sini dibangun agar bisa melayani sakit stroke, jantung, kanker, ginjal, ibu anak, 5 penyebab kematian utama agar semuanya dilayani di sini dan selesai di sini.
3: Keberadaan RSUD Kiai Haji Muhammad Thohir Krui menjadi bukti nyata bagi pembangunan kesehatan tidak lagi terpusat di kota besar. Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo, layanan kesehatan yang modern, lengkap dan berkualitas terus diperluas hingga menjangkau wilayah pesisir, perbatasan dan daerah terpencil agar setiap warga negara memperoleh hak yang sama atas pelayanan kesehatan yang layak. Demikian Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah bersama Komisi 11 DPR RI mulai membahas arah dan kebijakan fiskal Indonesia untuk tahun 2027. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sariwa mengatakan kebijakan fiskal Indonesia tahun depan diarahkan untuk mendorong pertumbuhan yang tinggi dan mempercepat peningkatan kesejahteraan rakyat. Magdalena Krisnawati melaporkan.
2: Melalui strategi pro-growth, pro-welfare, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi
5: Sekaligus. Di pertengahan tahun ini, Menteri Keuangan dan Komisi 11 DPR RI sudah mulai membahas arah dan kebijakan fiskal untuk tahun 2027 yang terangkum dalam kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal KEM PPKF. Dalam rapat kerja dengan Komisi 11 DPR hari ini, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menegaskan bahwa arah dan kebijakan fiskal tahun depan dirancang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang tinggi atau pro-growth, serta mempercepat pencapaian kesejahteraan rakyat atau pro-welfare. Untuk itu, dalam asumsi makro 2027, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi antara 5,8 hingga 6,5%.
2: Melalui strategi pro-growth, pro-welfare, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi sekaligus percepatan perbaikan kesejahteraan. Penguatan sinergi tersebut diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi tahun 2027 pada kisaran 5,8% sampai dengan 6,5% dengan trajektori menuju 8% pada tahun 2029.
5: Pemerintah juga menetapkan target inflasi tahun 2027 di rentang 1,5 hingga 3,5%, harga minyak mentah di level 70 hingga 95 dolar per barrel, dan nilai tukar rupiah di rentang 16.800 hingga 17.500 rupiah per dolar Amerika Serikat. Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio yang juga hadir dalam rapat kerja dengan Komisi 11 hari ini menyampaikan sejumlah faktor yang menurutnya bisa mendorong nilai tukar rupiah kembali ke level yang ditargetkan pemerintah. Dari sisi eksternal, Perry mengatakan dinamika global memang sulit diprediksi, tapi kondisi tahun depan tidak akan seburuk tahun ini. Begitu pula di dalam negeri, kondisi fundamental ekonomi Indonesia yang masih cukup kuat, serta kebijakan pemerintah terkait ekspor sumber daya alam akan membantu penguatan nilai tukar rupiah di tahun depan.
6: Dan karena kebijakan ini tidak saja akan memperbesar penerimaan negara untuk pembiayaan bagi tercapainya pertumbuhan ekonomi yang tinggi, tetapi juga akan meningkatkan devisa, meningkatkan cadangan devisa, dan mendukung penguatan nilai tukar rupiah ke depan.
5: Bank Indonesia maupun pemerintah menyatakan akan memperkuat sinergi kebijakan moneter dan fiskal untuk menjaga stabilitas ekonomi, termasuk di dalamnya stabilitas nilai tukar rupiah. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi 7 DPR RI mendukung usulan tambahan anggaran Kementerian Perindustrian tahun 2027 sebesar Rp1,59 triliun. Elia Nazara melaporkan.
7: Kalau ini Pak Menteri, karena ketika kita turun-turun, kunker spesifik ke...
8: Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Evita Nursanti mengatakan usulan tambahan anggaran Kementerian Perindustrian perlu diperjuangkan bersama. Hal tersebut ia sampaikan dalam rapat kerja dengan Menteri Perindustrian di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta hari ini. Menurutnya, tambahan anggaran tersebut penting untuk memperkuat industri kecil dan menengah nasional, pembangunan sumber daya manusia industri, serta penguatan standarisasi industri.
7: Kalau ini Pak Menteri, karena ketika kita turun-turun, kunker spesifik ke politeknik, ke apa namanya, ke perusahaan-perusahaan, ya memang kita itu masih kekurangan apa namanya SDM untuk apa namanya industri ini Pak Menteri. Apalagi industri sekarang ini sudah melakukan modernisasi, kan Pak Menteri, sudah sampai kepada sudah yang namanya teknologi yang ada. Nah ini kan SDM-SDM kita ini harus kita tingkatkan, Pak Menteri.
8: Sementara itu, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menjelaskan, tambahan anggaran sebesar Rp1,59 triliun diusulkan untuk mendukung peningkatan produktivitas, daya saing, dan percepatan program hilirisasi industri. Salah satu program yang diusulkan mendapat tambahan anggaran adalah restrukturisasi mesin dan peralatan industri sebesar Rp202 miliar.
9: Kemudian juga pengadaan alat uji pendukung penerapan SNI dan hilirisasi industri sebesar Rp162,55 miliar. Kemudian hilirisasi berbasis sumber daya alam dan pengembangan industri prioritas sebesar Rp138,69 miliar.
8: Tambahan anggaran juga akan digunakan untuk mendukung fasilitasi pengembangan produk, standar produk, dan akses pasar bagi IKM sebesar Rp136,62 miliar rupiah. Selain itu, Kementerian Perindustrian mengusulkan program Restart Industri Kecil dalam rangka penanganan pasca bencana sebesar Rp120,51 miliar rupiah, serta program penumbuhan wirausaha baru industri kecil dan menengah sebesar Rp78 miliar rupiah. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kota Langsa Aceh menaruh harapan pada LPP RRI sebagai media radio tameng informasi di wilayah Langsa dan sekitarnya guna membantu edukasi masyarakat dan miskomunikasi dan informasi yang tidak benar. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Pradipta Rahadi.
10: Wali Kota Langsa Aceh, Jeffrey Santana Putra berharap Radio Republik Indonesia dapat memperlancar komunikasi di wilayah Langsa dan sekitarnya. Keberadaan RRI di Langsa, menurut Jeffrey, akan mengedukasi masyarakat dalam menghadapi berita bohong. Pernyataan itu disampaikan oleh Jeffrey Santana Putra ketika menyerahkan sertifikat hibah tanah kepada LPP RRI dari Pemerintah Kota Langsa Aceh pada hari ini.
11: Di era saat ini, masyarakat membutuhkan sumber informasi yang edukatif, kredibel, dan mampu menangkal berbagai informasi yang tidak benar. Oleh karena itu, keberadaan RRI sebagai media republik yang independen dan terpercaya sangat penting membangun masyarakat yang cerdas, berwawasan, dan berkarakter.
10: Adapun Direktur Utama LPP RRI, Ihen Rasmo, dalam kesempatan tersebut mengaku bersyukur atas hibah dari Pemerintah Kota Langsa kepada RRI. Baginya, ini akan semakin mengoptimalkan peran daripada RRI di wilayah Langsa dan Aceh sekitarnya.
12: Mengucapkan terima kasih atas hibah tadi. Kami berharap bisa mengoptimalkan peran kami di Langsa, ya. Dan juga tadi kami juga menonton tayangan, ya, tentang momentum pada saat banjir di Aceh, ya. Dan kami turut prihatin, kami terus berharap bahwa semoga kondisi di Langsa, di Aceh, pada umumnya, itu berangsur membaik, ya. Karena itu pertemuan kita pada pagi ini, harapan kami adalah bagaimana kita bisa bersinergi, berkolaborasi untuk bisa bukan hanya melakukan yang umum, ya, yang sekedar kolaborasi, tapi kami bisa membantu, ya, Bapak dan teman-teman di Langsa, ya, bagaimana bisa mengoptimalkan diseminasi, mengoptimalkan informasi, pentingnya kita segera membangun kembali Langsa, membangun kembali Aceh, ya, dan daerah-daerah lain yang terdampak lagi di sana.
10: Pemerintah Kota Langsa menyerahkan hibah tanah kepada LPP RRI seluas 400 meter persegi. Tanah tersebut berstatus hak pakai dan bagian dari tanah milik Pemerintah Kota Langsa dengan sertifikat nomor 6 tahun 2018. Rencananya LPP RRI akan membangun rumah atau studio produksi untuk penyebaran informasi di wilayah Aceh Langsa sekitarnya. Dari Jakarta, Pradipta Rahadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
13: Setelah penyerahan sertifikat.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan dari berbagai daerah di tanah air berikut ini.
14: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kita awali informasi Haji 2026 dari Tanah Suci. Jamaah Haji Indonesia berziarah ke makam dan melaksanakan sholat di Masjid Abdullah Ibnu Abbas di Taif, Arab Saudi, yang merupakan salah satu situs bersejarah penting dalam Islam. Syariful Alam melaporkan selengkapnya. Alam.
15: Ya, saat ini saya berada di Taif, dapat kami informasikan Masjid Abdullah Ibnu Abbas yang berlokasi di Taif, Arab Saudi, merupakan salah satu situs bersejarah penting dalam Islam. Masjid ini didirikan pada tahun 1592 Hijriah dan dinamai berdasarkan kedekatannya dengan makam sahabat Nabi Muhammad SAW, Abdullah ibn Abbas, yang dikenal sebagai seorang ulama besar. Ibnu Abbas adalah keponakan serta sahabat Nabi yang memiliki wawasan luas dalam ilmu tafsir Al-Quran dan hadis. Dan salah satu jemaah Indonesia yang bernama Sulaiman berkunjung dan sholat di Masjid Abdullah ibn Abbas dan mengatakan bahwa Toib mengatakan ke Toib untuk berziarah dan sholat serta melihat peternakan unta. Berikut keterangan dari Sulaiman.
13: Pertama adalah peternakan unta, betul? Seru ya, seru? Bagaimana untanya? Enak?
16: Enak. Untanya langsung dimakan?
13: Langsung diminum.
16: Minum susunya.
13: Langsung diminum. Segar tuh, Pak? Segar. Maka ini serasa sudah kembali.
16: Enak. Rasa ganteng?
13: Iya. Kuat. Jos.
16: Mana lagi, Pak?
13: Sekarang ke Maktabah Abdullah bin Abbas. Sedangkan
15: pendengar, kota Toib sangat istimewa karena menjadi sentra pertanian subur berhawa sejuk di Arab Saudi. Berjarak sekitar 75 km dari Mekah, kota ini sangat kaya akan sejarah perjuangan Nabi Muhammad SAW dan terkenal sebagai kota mawar penghasil parfum dunia. Daya tarik utama kota Toib meliputi iklim sejuk dan pusat agrikultur terletak di dataran tinggi pegunungan sekitar 1500 hingga 1800 mdpl. Saksi sejarah dakwah Islam menjadi destinasi hijrah pertama Nabi Muhammad SAW untuk berdakwah. Di kota ini pula peristiwa bersejarah pelemparan batu oleh penduduk Bani Tsaqib terjadi yang berujung pada doa penuh kasih sayang dari Rasulullah untuk keturunan mereka. Dari Toib Arab Saudi, Syarifullah Media Center Haji terus mengudara untuk.
0: Ya, dari Tanah Suci kita beralih ke Tanah Air. Seluruh jemaah haji asal kota Sabang yang berjumlah 74 orang telah menuntaskan seluruh rangkaian ibadah haji di Tanah Suci dan kini bersiap kembali ke Tanah Air. Laporan selengkapnya bersama dengan Irzam dari RRI Stasiun Produksi Sabang. Irzam.
17: Baik pendengar, seluruh jemaah haji asal kota Sabang berjumlah 74 orang telah menuntaskan seluruh rangkaian ibadah haji di Tanah Suci. Setelah menyelesaikan puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah dan Mina, para jemaah saat ini memasuki tahapan akhir perjalanan sebelum kembali ke tanah air. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kota Sabang, Ustaz Haji Ghazali, katakan seluruh jemaah Sabang yang tergabung dalam 4 kelompok terbang atau kloter berada dalam kondisi sehat dan berhasil melaksanakan seluruh rukun serta wajib haji sesuai tuntunan yang telah diberikan selama manasik maupun pembinaan di Tanah Suci. Dirinya menjelaskan jemaah Sabang tersebar di beberapa kloter keberangkatan. Sebagian besar jemaah tergabung dalam kloter 2 yang berjumlah 68 orang. Selain itu, dapat 1 jemaah di kloter 4, 2 jemaah di kloter 5, dan 3 jemaah di kloter 11. Dirinya menerangkan jemaah kloter 2 saat ini telah berada di Madinah setelah bergerak dari Mekah. Selama berada di kota suci kedua tersebut, jemaah melaksanakan program Arba'in berupa salat berjemaah selama 40 waktu di Masjid Nabawi serta mengikuti berbagai kegiatan ziarah yang menjadi bagian dalam perjalanan spiritual Islam. Ghazali menyebutkan sesuai jadwal yang terbitkan panitia debarkasi Aceh, jemaah kloter 2 akan bertolak dari Bandara Amir Muhammad bin Abdul Aziz Madinah pada 16 Juni 2026 menuju Bandar Aceh. Kloter 2 ini berjumlah 391 jemaah didominasi oleh jemaah asal Kabupaten Aceh Besar, Kota Bandar Aceh dan Kota Sabang.
0: Ya, Irzam. Ya, Irzam mungkin bisa Anda lanjutkan untuk laporan Anda karena pernyataan narasumber kurang bisa terdengar dengan baik. Silakan.
17: Kemudian dirinya juga menerangkan dalam memastikan kepulangan jamaah berjalan lancar, Kementerian Haji dan Umrah Kota Sabang telah berkoordinasi dengan pemerintah Kota Sabang melalui Dinas Syariah Islam dan Pendidikan Daerah serta panitia daerah. Koordinasi tersebut dilakukan mulai dari penyambutan di Bandar Aceh ketika kepulangan jemaah hingga proses penyeberangan menuju Pulau Sabang. Dirinya mengatakan sebagian besar jemaah kota 2 ini akan bermalam terlebih dahulu di asrama haji Bandar Aceh, belum melanjutkan perjalanan ke Sabang keesokan harinya. Sementara terdapat beberapa jemaah yang telah meminta dijemput langsung oleh keluarga setibanya di Bandar Aceh. Dia juga menjelaskan setibanya di Sabang nanti, jemaah dijadwalkan mengikuti prosesi penyambutan yang dipusatkan di Masjid Agung Babul Salam, dan setelah itu para jemaah akan kembali ke tempat masing-masing dan berkumpul bersama keluarga. Dia juga menerangkan selain transportasi, panitia daerah juga mengantisipasi berbagai kebutuhan teknis selama proses pemulangan, Salah satunya penyediaan konsumsi bagi jamaah yang menempuh perjalanan panjang dari Madinah hingga Sabang. Menurut Ghazali, upaya tersebut dilakukan dalam memberikan keamanan bagi jamaah yang sebagian besar telah lanjut usia. Lebih lanjut diterangkan, pemerintah daerah memastikan distribusi air zam-zam jalan lancar, di mana air zam-zam itu telah dikirim lebih dahulu ke Aceh dan sebagian besar telah diambil oleh keluarga jamaah. Sementara untuk barang bawaan jamaah dan bagasi, panitia daerah telah menyiapkan kendaraan khusus untuk membantu proses pengangkutan dari Bandar Aceh menuju Sabang. Di sisi lain, Ghazali menilai penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026 secara umum berlangsung baik dan tetap akan dilakukan evaluasi setelah seluruh jamaah kembali ke daerah. Karena menurut dia, sejumlah kebijakan baru yang diterapkan memberikan dampak positif terhadap kenyamanan jamaah, terutama dalam mengurangi kepadatan di sejumlah titik pelaksanaan ibadah haji. Dirinya mencontohkan penerapan skema murad di Muzdalifah bagi jamaah lanjut usia dan jamaah dengan kondisi kesehatan tertentu. Selain itu, terdapat pula skema tanazul yang memungkinkan sebagian jamaah kembali ke hotel di Mekah setelah melempar jumrah. Kedua skema tersebut dinilai mampu mengurangi kepadatan di Mina yang selama ending menjadi salah satu titik paling padat selama musim haji. Lebih jauh, dia berharap pengalaman penyelenggaraan haji tahun ini menjadi bahan perbaikan untuk pelaksanaan haji pada tahun-tahun mendatang, sehingga pelayanan kepada jemaah khususnya asal kota Sabang dapat terus ditingkatkan. Demikian laporan Reporter RRI Sabang, Izzam Mulana, 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
14: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Informasi mancanegara, Wakil Direktur Biro Investigasi Federal Amerika Serikat atau FBI, Andrew Bailey, menegaskan pihaknya berkomitmen untuk terus mendukung upaya pemerintah Kamboja dalam memberantas jaringan penipuan daring di Asia Tenggara. Retno Mandasari melaporkan selengkapnya.
18: Wakil Direktur Biro Investigasi Federal Amerika Serikat atau FBI, Andrew Bailey, menegaskan pihaknya berkomitmen terus mendukung upaya pemerintah Kamboja dalam memberantas jaringan penipuan daring di Asia Tenggara, yaitu melalui kantor perwakilan hukum FBI atau LIGAT yang telah menjalin kolaborasi erat dengan Komisi Kamboja untuk memerangi penipuan daring atau CCOS. Bailey dalam press briefing secara daring hari ini turut mengungkapkan Komisi Kamboja telah memberikan akses yang belum pernah terjadi sebelumnya kepada FBI untuk meninjau langsung kompleks-kompleks penipuan yang telah digerebek aparat setempat. Bailey menjelaskan FBI akan terus memanfaatkan hubungan dengan CCOS untuk memperkuat pertukaran informasi.
19: Melalui hubungan liga tersebut, kami akan terus menekankan pentingnya kerjasama dan mendorong pemerintah Kamboja untuk mengintensifkan upaya mereka dalam mengganggu dan membongkar kompleks penipuan. Liga kami akan terus memperluas kolaborasi dengan CCOS dan pemerintah Kamboja secara keseluruhan, tetapi fokus kami adalah mengganggu dan membongkar jaringan kriminal yang mengoperasikan kompleks-kompleks ini dan melindungi para korban.
18: Sebelumnya, Parlemen Kamboja telah mengesahkan Undang-Undang Kejahatan Siber penting untuk menargetkan operasi penipuan daring pada April lalu. Menteri Kehakiman Kamboja, Kutrit, mengatakan undang-undang ini bertujuan untuk memperkuat apa yang disebutnya sebagai operasi pembersihan yang berlangsung di seluruh Kamboja dan untuk memastikan pusat-pusat penipuan tidak kembali setelah penindakan tersebut.
20: Bahwa undang-undang ini adalah undang-undang yang ketat seperti jaring ikan. Ketat untuk memastikan kita tidak lagi memiliki penipuan daring di Kamboja. Ketat untuk melayani kepentingan bangsa dan rakyat Kamboja. Penipuan daring ini tidak hanya berdampak pada keamanan dan ketertiban, tetapi juga menyebar ke bidang pariwisata, ekonomi, dan investasi. Hal ini terutama berdampak pada martabat dan harga diri rakyat Kamboja.
18: Wakil Direktur FBI Andrew Bailey menilai fenomena penipuan daring di Asia Tenggara telah berkembang menjadi sebuah ekosistem kriminal yang kompleks. Bailey mengatakan kelompok-kelompok kriminal yang berbasis di Tiongkok memanfaatkan jaringan lintas negara untuk menjalankan operasi penipuan berskala besar. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Informasi mancanegara lainnya, kantor PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan atau OCHA menyatakan situasi kemanusiaan di kota Tyre di Lebanon Selatan semakin memburuk akibat perintah pengungsian berulang dan serangan yang terus dilakukan oleh Israel. PBB mendesak perlindungan terhadap warga sipil dan akses bantuan kemanusiaan yang aman di tengah meningkatnya pelanggaran wilayah udara dan aktivitas militer di kawasan tersebut. Dan selanjutnya kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Pelatih Timnas Indonesia John Hartman memastikan tim yang akan diturunkan pada Piala AFF berbeda dari tim yang ia mainkan di FIFA Matchday edisi Juni 2026. Aniar Abdul Itiloli melaporkan selengkapnya.
1: The coaches of Vietnam national team attend to this match. What do you
21: Pelatih Timnas Indonesia John Hartman memastikan tim yang akan diturunkan pada Piala AFF berbeda dari tim yang ia mainkan di FIFA Matchday edisi Juni 2026. Pernyataan tersebut disampaikan Hartman saat konferensi pers usai menghadapi Mozambik di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan tadi malam. Menurut Hartman, Piala AFF merupakan ajang yang berbeda dari FIFA Matchday, sehingga baik pendekatan hingga formasi tim tentu akan berbeda.
22: Pelatih Vietnam tentu saja malam ini melakukan scouting. Saya tidak yakin itu tim yang akan saya turunkan di AFF karena turnamen AFF berbeda. Tim yang berbeda dan pendekatan yang berbeda. Itu yang sedang kami lakukan di sini. FIFA Matchday Juni berbeda karena ada pemain yang berbasis di Eropa. Sedangkan AFF akan menjadi sedikit berbeda juga. Semoga kami bisa memiliki beberapa pemain di antara mereka. Jadi semoga beruntung untuk semuanya.
21: Sementara itu, Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyatakan, apa yang dilakukan oleh pelatih Vietnam adalah hal yang wajar, mengingat Indonesia akan menjadi salah satu pesaing mereka di penyisihan grup Piala AFF nanti.
23: Ya, jadi ya mereka pasti memantau, karena sama Vietnam, Thailand juga mengerti ingin selain kita, mereka pasti ada comongan, uang, konten, siapa bola, kalau
21: pelatih timnas Vietnam Kim Sang Sik terlihat berada di antara penonton saat Indonesia menghadapi Mozambik dalam ajang FIFA Matchday. Kim Sang Sik memantau jalannya pertandingan hingga akhir. Indonesia dan Vietnam sendiri akan sama-sama berada di grup A pada Piala AFF 2026. Ajang ini akan dimulai pada 24 Juli hingga 26 Agustus 2026. Dari Jakarta, Nira Abdul Itiloli, Pro 3 RR.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

Radio Republik Indonesia siap menyiarkan pertandingan Pesta Bola Dunia 2026. Dengarkan Road to Kick Off Pesta Bola Dunia 2026 mengawali rangkaian siaran Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Kamis 11 Juni 2026 pukul 15.15 menit waktu Indonesia Barat. Acara ini disiarkan langsung di Program 3 RRI, RRI Net dan channel YouTube Pro 3 Siniar.

0: Saya Bupati Murung Raya bersama Wakil Bupati Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah. Kami berada di Gedung RRI Jakarta pada hari ini bersama beberapa OPD kami. Kami sangat bangga dan mengucapkan terima kasih atas undangan ini dan kesempatan ini. Luar biasa kami boleh hadir di sini. Nah, tentu
1: pendengar, kini saatnya kembali di Pro 1 RRI Gunung Sitoli setelah bergabung dengan Pro 3 RRI Jakarta.

yang ingin belajar masak dan pengen resep masakan yang gampang dan mudah untuk dipraktekin di rumah. Nah, di sini nih tempatnya, di acara Dapur Pro 1 setiap hari Minggu pukul 15 waktu Indonesia Barat. Ada Bunda Astri dan Bunda Yosi yang akan membagikan resep masakan dari berbagai macam masakan Nusantara. Bunda-bunda di rumah juga bisa bertanya dan berbagi resep di sini di acara Dapur Pro 1. Anda WA kita di nomor 0811-2520-962. Pesan Anda pasti kita bacakan. Jangan lupa ya bunda-bunda, ikuti acaranya setiap hari Minggu pukul 15 waktu Indonesia Barat.

0: Filin rua bali. Balawa usa i rumah. Beji filin rua. Ih, Zoe, ya, futa-futa radio ku.
1: Bala, ini kan sering patani fursa. Acara hadiah durian sudah. Ya, tak. Tefa lua beji filin rua ba alawa lua.
2: Oh.
1: Bahari Zumaha, bala hadui. Sugi kera acara bali. Ba RRI siara langsung.
0: Nah, dah bala hadui erong Zumaha acara hadiah durian. Soa ge lele tali fuse, minum ubah ka eheh gu.
1: Lau bale tali fuse, bayi olifu he, kero

adik-adik di rumah, Idola Cilik kembali hadir setiap hari Minggu pukul 10.30 waktu Indonesia Barat yang akan menghadirkan bintang tamu dan pastinya dengan presenter kita, Naysha. Teman-teman bisa menjadi bintang tamu juga di acara ini. Caranya gampang banget. Anda cukup WhatsApp kita di nomor handphone 0811 2520 962.

rumah yang ingin belajar masak dan pengen resep masakan yang gampang dan mudah untuk dipraktekin di rumah. Nah, di sini nih tempatnya, di acara Dapur Pro 1 setiap hari Minggu pukul 15 waktu Indonesia Barat. Ada Bunda Astri dan Bunda Yosi yang akan membagikan resep masakan dari berbagai macam masakan Nusantara. Bunda-bunda di rumah juga bisa bertanya dan berbagi resep di sini di acara Dapur Pro 1. Anda WA kita di nomor 0811-2520-962. Pesan Anda pasti kita bacakan. Jangan lupa ya bunda-bunda, ikuti acaranya setiap hari Minggu pukul 15 waktu Indonesia Barat.

0: Kana walu hadoi acara hadiah duria mahu Andre. Penuh bazi filin rua bali. Balawa usa e rumah bazi filin rua. Izoi, ya, futa-futa hadiah aku.
1: Hana, ini kan serai patani fursa. Acara hadiah duria heda. Ya, nah, tefa lua bazi filin rua ba ala walu.
2: Oh.
1: Bahari Zumaha, bala hadoi. Sugi kera acara bali. Ba RRI secara langsung.
0: Nah, da'e bala hadoi e rumah Zumaha. Acara hadiah duria. Sawaga lele tali fuse, minum ubah ka ehe gu.
1: Lau bale tali fuse, bayi olifu he, eroma.

adik-adik di rumah, Idola Cilik kembali hadir setiap hari Minggu pukul 10.30 waktu Indonesia Barat yang akan menghadirkan bintang tamu dan pastinya dengan presenter kita, Naysha. Teman-teman bisa menjadi bintang tamu juga di acara ini. Caranya gampang banget. Anda cukup WhatsApp kita di nomor handphone 0811 2520 962. Kami

0: Terima kasih pendengar, senang sekali Anda menikmati suasana malam hari ini. Dan akhirnya saya Brogas pamit. Kita akan berjumpa lagi di lain kesempatan. Jam berikut Anda akan ditemani bersama Ajun San dengan beragam informasi dan juga program acara yang akan menghibur Anda. Dan persembahan lagu berikut kembali kami hadirkan untuk menemani Anda.
1: Why do I do this? Pick you up and put you down and put you through this.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 80-an tentang Nusantara. Rindu selalu pulang ke Indonesia yang sederhana tapi penuh makna. Saat lagu Nusantara mengalun, bukan hanya merindukan seseorang, tetapi juga aroma tanah air yang membesarkan kita semua. Rindu ini seperti kaset lama berisi lagu-lagu Nusantara. Semakin diputar, semakin terasa cinta pada Indonesia. Dan lagu-lagu Nusantara era 80-an mengajarkan bahwa rindu bukan sekedar tentang cinta, tetapi tentang tanah kelahiran. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Oh, rindu, rindu semakin membara. Ku berlari untuk menggapai asmara. Oh, rindu, rindu tak tertahankan. Ku ingin segera berjumpa dengan pujaan. Ku tunggu-tunggu jawabanmu, hatiku tak menentu. Masa indah seperti dulu di dalam pelukanmu. Hai semuanya, saya Ita Purnamasari bersama Yudi Ismail. Menemani Anda kembali di ruang rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia.
0: Dan kutipan lirik lagu yang dibawakan Mbak Ita tadi, yes. Ini merupakan hits besar, di mana yang membawakan lagunya bintang tamu kita malam hari ini. Aku mau nanya, film Ranjau-Ranjau Cinta siapa yuk bintangnya?
1: Ya bestiku sendiri dong.
0: Kok ngerti kan? Sih?
1: Gimana sih?
0: Ih gak suka aku kalau Mbak Ita tahu gitu. Tapi udah nonton filmnya Mbak?
1: Oh itu kan tahun berapa ya? Tahun 1984 kalau gak salah. Aku masih di Surabaya.
0: Iya. Jadi nonton di Bioskop Purnama ya?
1: Iya. Purnama Sari maksudnya Mas.
0: Oh Purnama Sari. Loh. Ada loh Bioskop Purnama itu di pasar ini loh Mbak. Aduh. Di, pokoknya di bioskop Purnama itu
1: sekarang udah gak ada.
0: Iya udah gak ada kan udah 21 semua ya. Jadi dulu saudara pendengar ada bioskop di Surabaya itu namanya Bioskop Purnama. Terus di sebelah Bioskop Purnama itu ada nasi apa? Pecel enak banget Mbak. Nasi
1: Mas
0: pecel Purnama.
1: Di situ ya.
0: Iya dong langganan. Setelah itu bukan Banyu Urip apa sih?
1: Mas,
0: sebentar deh.
1: Indonesia Mas ya.
0: Kok saya tahu? Bilarang sebentar, maksudku gini. Ya? Maksudku itu daerah mana ya?
1: Lupa kan, lali kan?
0: Sebelum Tunjungan gitu loh pokoknya Mbak. Aduh lali aku namanya.
1: Sebelum
0: bukan. Sebelum Tunjungan kalau dari arah Ahmad Yani. Ya pokoknya di situlah ya.
1: Mas.
0: Itu tempat nostalgia saya waktu zaman-zaman kuliah. Dulu.
1: Walang unta Mas. Malam ini Mas, tanggal 10 Juni 2026 kita di Relay Suma Pro 1 RRI di seluruh Indonesia.
0: Iya, betul banget.
1: Termasuk studio produksi dan stasiun relaynya.
0: Iya. Halo juga untuk Anda yang ada di mancanegara yang dengerinnya lewat streaming di www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital. Segera di-follow dong Instagram dan TikTok RRI Pro 1 di kota Anda dan tentunya @RRI Pro 1
1: yes,
0: Jakarta.
1: Pastinya Mas. Oh ya Mas, nanti kita ngobrol seru pastinya dengan bintang tamu yang satu ini yang wajahnya dari dulu seperti sekarang ini Mas.
0: Emang ya?
1: Iya. Di era 80-an beliau ini sering banget masuk dapur rekaman untuk bikin album cover.
0: Nah itu.
1: Dan semuanya tuh keren-keren semua lagunya.
0: Betul. Yang di cover itu bukan hanya penyanyi Indonesia,
1: tapi juga lagu-lagu barat.
0: Betul.
1: Ya, betul.
0: Jadi kalau menurut cerita beliau ini, dulu sebenarnya enggak ada kaset barat itu yang campuran namanya ya, enggak kita ngomong dulu ya, kompilasi.
1: Ya.
0: Dulu kita kalau beli kaset campuran gitu katanya.
1: Ya, benar. Misalnya keluaran misalnya Billboard, ya. Blackboard yang campuran. Jadi seluruh lagu hits itu ada situ.
0: Nah, yang barat-barat pun dulu ada.
1: Ada banget, Mas.
0: Jadi karena untuk mengakali hal itu, Mas Johan Untung ini menjadi
1: meng-cover
0: gitu.
1: Tapi secara legal.
0: Yang pasti dia asalnya sama dengan kita, Mbak.
1: Podo, Mas, dari Jawa Timur. Penyanyi yang satu ini meskipun ada darah Jermannya.
0: Ada darah Jermannya ya.
1: Kelihatan kok dari wajahnya.
0: Oke, nanti kita ngobrol dengan pastinya. Mas Johan Untung karena beliau masih latihan buat konser. Banyak banget konser.
1: Oh Mas, jangan salah, yang sebelahmu itu sebenarnya konser loh Mas.
0: Saya kan lirik-lirik begini. Mbak Ita ini juga akan konser dengan teman-temannya.
1: Di 7 Bintang ya.
0: Iya, dengan teman-temannya 7
1: akan
0: Bintang.
1: Akan ada konser 7 Bintang, yaitu Ita Purnamasari, Vina Panduwinata, Tri Utami, Yuni Syara, Memes, Dedi Dukun, dan Mus Mujiono.
0: Sebentar ya. Mbak, teman-temannya Mbak Ita itu kok keren-keren ya Mbak? Ambo aku dikenalin gitu sama teman-teman.
1: Wani Biro.
0: Mbak Ita ini teman-temannya memang penyanyi-penyanyi hits Indonesia ya. Betul. Ya iya rek. Ya, iya. Soalnya
1: sama-sama legend,
0: Mbak. Sama-sama legend penyanyi rock dari Surabaya teman aku ini. Wah. Thank you, ya. Ya, penyiar Ruang Rindu yang satu ini memang wah penyanyi legend pokoknya. Oh, ya kan? Ya. Oke, sebelum nanti kita ngobrol dengan Mas Johan Untung, kita ke bau-bau dulu. Mudah-mudahan mau menitipkan penyiar pertanyaannya ya. Mas lagi. Bang Albert.
2: Mas malam.
0: Bang Albert, apa kabarnya?
1: Hai, Mas.
2: Baik, sehat.
0: Apa yang mau ditanyakan Bang Albert?
2: Hubungannya dengan Erni Johan.
0: Hubungannya dengan Erni Johan. Oke. Okay. Kayaknya sih enggak ada kalau menurut saya ya.
1: Oh, karena sama-sama Johan.
0: Sama-sama ada Johannya.
1: Iya, ada Johannya.
0: Kan itu Johannya di belakang kalau.
1: Kenapa, Bang?
2: Nah, 8 bulan kan umurnya sekarang mungkin lebih dari 2026.
0: Coba nanti kita cross check ya, Bang ya.
1: Nanti di cross check lagi Bang Albert. Ada lagi Bang yang mau disampaikan?
2: Ya itu saja.
0: Oke.
1: Oke Bang Albert.
0: Ah, siap. Terima kasih Bang Albert.
2: Terima
0: kasih. Oke. Lanjut kita ke Manado.
1: Ada Bang Benny Jo, selamat malam.
0: Selamat malam Bang Benny Jo.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang berbagai rindu, memori lewat lagu, karya anak bangsa. Bung Yudi Ismail, Ita Purnamasari, apa kabar kalian berdua?
0: Alhamdulillah, baik. Bung
1: Benny
0: Jo.
1: Juga ya.
0: Bang Benny Jo gimana? Penguasa Manado?
1: Sehat selalu Bang.
3: Kalau penguasa Manado itu gubernur, bukan Bung Benny Jo.
0: Begitu ya.
3: Ya iya.
0: Bukannya wali kota ya? Kalau Manado doang. Kalau Sulawesi Utara baru.
3: Kan Manado provinsi Sulawesi Utara. Jadi yang penguasa gubernur.
1: Oke deh. Oke Bang Benny.
0: Oke deh, silakan dilanjut.
1: Ada mau disampaikan Bang Benny?
3: Ada dong.
1: Iya.
3: Tapi bintang tamunya belum ada ya, nanti
0: titik-titik. Jadi pertanyaan silakan Bang Benny Jo.
3: Ini kan Johan Untung penyanyi era 80-an. Itu lagu-lagunya Ranjang-Ranjang Cinta, Nusantara 5, bahkan Nusantara 3.
0: Betul, tadi udah diputer.
3: Lagu mancanegara yang di cover ke Indonesia, di translate atau di cover ya, lagu-lagu barat.
1: Ya siap, nanti akan ditanyakan.
3: Itu judulnya apa sih? Konsep ada berapa buah lagu mancanegara yang di cover ke translate ke Indonesia? Itu aja ya pertanyaannya, nanti
1: siap dijawab.
0: Ya.
3: Pasti salam dong.
0: Silakan.
1: Silakan Bang.
3: Ada Ayu Malukna. Ada juga Gilang Kertasono, Angkel Gaji di mana ya? Angkel Gaji di Sumatera Barat,
0: Ibu
3: Fatmawati di Manado. Itu aja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita menuju Bondowoso, Pak Putra, Magenda.
1: Selamat malam.
0: Langsung silakan Pak Putra, pertanyaannya apa nih? Halo?
1: Pak Putra?
0: Pak Putra, Pak, kemanakah dirimu? Ya sudah, kayaknya Pak Putra masih menunggu. Coba kita angkat lagi, Pak Putra. Selamat malam.
1: Selamat malam. Sudah nyambung padahal.
0: Pak Putra, where are you?
4: Selamat.
0: Ya, selamat malam Pak Putra. Akhirnya. Langsung pertanyaannya apa ini?
1: Pak Putra.
4: Yang saya tanyakan dengan bintang tamunya siapa Mas?
0: Johan Untung.
4: Oh itu.
0: Ya siap.
4: Makasih.
0: Oke sama-sama. Yang, udah itu aja.
4: Yang saya tanyakan karirnya sebagai
1: penyanyi,
4: cipta lagu mulai tahun berapa?
0: Oke.
4: Okay. Juga sampai sekarang apa masih berjalan? Gitu aja Mas.
0: Oke siap, terima kasih Pak Putra.
1: Oke Pak Putra. Boleh silakan.
4: Ya, salamnya buat saudaraku di Tangga Muslempung, ada Bung Leman, juga di kawasan Jember ada saudaraku, ada Bapak Ahmad Abdullah, dan semua kru RRI Jember, semua dalam keadaan sehat walafiat.
0: Amin, terima kasih Pak Putra.
1: Siap.
4: Gitu aja Mas.
0: Oke.
1: Oke, Pak Putra.
4: Terima kasih waktunya.
1: Sama-sama.
4: Uang rindu.
1: Ruang Berbagi Rindu.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasihan deh gak dilanjutin. Ibu Tiara di Sulawesi Tenggara, selamat malam.
1: Selamat malam Bu Tiara.
5: Selamat malam Mbak Ita, nama Sari.
1: Iya.
0: Siap.
5: Sama Bang Yudi Ismail ya.
1: Iya betul.
0: Apa nih yang mau disampaikan Bu Tiara?
5: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
0: Siap.
1: Iya Bu.
0: Oke. Okay.
5: Bintang tamunya ada siapa,
1: Bung
5: Mbak?
1: Johan Untung.
0: Ya, betul.
5: Oh, Bang Johan Untung, tapi ya. belum.
1: Nanti jam 9 akan hadir.
5: Oh iya. Cuman ya aku monitor aja deh sebentar.
0: Oke, siap.
1: Oke Bu Tiara.
5: Iya. Yeah, terima kasih.
0: Sama-sama Bu Tiara. Silakan.
5: Salam-salamnya buat Ibu Farida yang ada di Palu. Terus Bang Andi Yudhistira. Selamat malam buat semuanya tanpa terkecuali Mbak Ita Purnamasari bersama Bang Yudi Ismail.
0: Terima kasih.
1: Sama-sama.
5: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Leman, selamat malam.
1: Selamat malam Bang Leman.
6: Selamat malam. Assalamualaikum Mas Yudi Ismail, Mbak Ita.
0: Waalaikumsalam.
6: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Mas. Gimana Bang?
6: Ya, langsung saja nih Mbak Ita. Mbak.
1: Boleh, silakan Bang.
6: Yang saya tanyakan dicatat di Mas Yudin.
1: Iya pasti.
6: Gini, apakah Mas Johan Untung itu dia itu mantan penyanyi jalanan ataupun pengamen?
1: Oh iya, nanti akan disampaikan
6: di Jakarta Mas Yudin.
0: Oke.
6: Yang kedua, apakah dia itu punya talenta, bakat atau kemampuan sejak kecil?
0: Oke.
1: Oke Bang Leman.
0: Siap.
6: Tadi untuk kakak saya yang ada di Bondowoso, Selamat Agenda, selamat malam, salam sehat selalu untuk Ibu Fatmawati, untuk kakak ayah di Manuku dan semuanya tanpa kecuali yang ada di Lampung, Kota Agung, Tengah Lampung. Makasih Mas Yudi, Baita.
0: Sama-sama, terima kasih Bang Leman. Jadi kalau kita ngomongin Bang Mas Johan Untung, dia juga pernah duet. Sebenarnya bukan istilahnya, bukan duet kayak Mbak Ita sama Yang Son AI gitu, enggak. Ya, tapi dia sebagai
1: featuring.
0: Cuman kadang-kadang juga enggak ditulis namanya. Iya. Dan itu banyak banget. Salah satunya dengan Andy Mary Matalata.
1: Oh iya betul.
0: Di lagu yang berjudul Rela.
1: Iya.
0: Jadi apa istilahnya kalau zaman dulu rekaman, Mbak? Jadi memang yang mendominasi sih memang Andy Mary ya di lagu Rela, tapi ada suara cowoknya.
1: Jadi
0: Johan
1: kayak
0: Untung.
1: Ini. Kayak lagunya Mbak Dewi Yul.
0: Iya. Iya itu ada Johan Untung. Bukit berbunga. Nah, itu.
1: Okay, iya. Cuman memang tidak ditulis namanya.
0: Tidak ditulis namanya.
1: Tapi suaranya ada.
0: Suaranya ada. Kita langsung dengerin Andy Mary Matalata Rela.
1: Johan Untung.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Dan kita tadi sudah menyampaikan kepada pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia. Tanggal 13 Juni nanti
1: akan ada konser 7 bintang.
0: Waduh, salah satu personilnya ada di studio yakni Ita Purnamasari. Iya. Dan satu lagi di line telepon. Iya. Ada Mas Dedi Dukun.
2: Selamat malam. Kita jumpa dengan konser 7 bintang plus Vina Panduwinata.
0: Wih. 7 bintang plus Vina Panduwinata. Oke. Okay. Iya.
1: Mantap. Mas Jedi, bisa diceritakan Mas mengenai nanti konser 7 bintang persiapannya seperti apa, konsepnya seperti apa, Mas?
2: Ya, kita konsepnya pop komunikatif. Kita ingin berkomunikasi dengan masyarakat musik Indonesia lewat lagu dan lirik yang mudah tapi tidak punya kesan murah. Kami dari 7 bintang plus Vina Panduwinata ingin mengajak semua para pengunjung, para penonton untuk nyanyi bersama dengan 7 bintang plus
1: pinapan. Ya, ya.
2: Konsepnya konsep yang ringan-ringan
1: ya.
2: Aja.
1: Nostalgia intinya ya Mas ya. Aduh, mantap ini Mas.
0: Mas, itu kan berarti 7 bintang versi baru plus Vina Panduwinata ya. Gitu ya. Apakah ya, nanti yang personil-personil 7 bintang ini juga akan nyanyi solo atau gimana ya. Mas?
2: Iya, betul. Masing-masing nyanyi solo 2 sampai 3 lagu. Iya, betul. Dan nanti ada Rumpis nyanyi juga lagu dan nanti closing lagu 7 bintang plus Vina Panduwinata dengan judul Jalan Masih Panjang.
0: Wah, seru. Okay. Ini kalau boleh di ya Mas Dedi kan boleh dibilang salah satu founder 7 bintang yang artinya ikut dari formasi pertama sampai sekarang. Waktu itu 7 bintang dibentuk seperti apa sih ceritanya Mas?
1: Tahun berapa Mas Dedi?
2: Tahun 87 kita bentuk 7 bintang. Waktu itu kita personelnya mendadak aja. Saya telpon Tri Utami, saya telpon Mus Mujiono, saya telpon teman-teman yang lain. Ada Dian Pramana Putra, ada Yopi Latul, ada Malida, ada Atik Sidi. Dan kita bilang saya ada lagu konsep dengan Dian Pramana Putra judulnya Jalan Masih Panjang. Ini harus nyanyi rame-rame, gak bisa sendiri. Dan alhamdulillah mereka kumpul semua di studio. Mereka tanpa latihan di studio. Dan Tri Utami waktu itu saya ingat dia hanya ngisi 1,5 jam per lagu tanpa diulang. Dan yang lain-lain juga ikut seperti Tri Utami nyanyi cepat. Dan alhamdulillah Jalan Masih Panjang direkam dengan baik. Dan
1: hasilnya luar biasa.
2: Mudah dimengerti oleh masyarakat musik Indonesia. Dan lagu itu hits mendapat BTF World waktu itu.
0: Oke. Luar biasa. Behind the scene-nya, apakah waktu itu yang dihubungi hanya 7 orang ini atau barangkali sebenarnya lebih dari 7 tapi yang benar-benar ikutan 7 orang ini atau gimana, Mas?
1: Enggak. Konsepnya 7 bintang ya, betul.
0: Konsepnya memang 7 bintang. Ya.
2: Dan pada saat pendirian 7 bintang itu saya sumpah di depan anak-anak, mulai hari ini kita bergabung dan kita putuskan urat sambung kita dimanapun kita berada dan sampai kapanpun. Itu konsep awalnya.
0: Pantesan ini Mbak Ita juga gak pernah sombong sih sebenarnya.
2: Iya betul. Ita itu paling sayang sama saya Mas.
0: Oh gitu ya.
2: Kalau ketemu minta diambung terus Mas.
1: Keselak loh Mas. Mas jadi kan percanjian Mas jadi ini kayak gini loh. Gimana coba
0: Mas
1: Yudi?
0: Mas dari yang ada di referensiku sih 7 bintang ini kan sempat bikin 3 single ya. Jalan Masih Panjang.
1: Dua lagi apa Mas?
0: Semua Milik Tuhan
2: jangan
0: sama
2: Menambah Dosa. Semua Milik Tuhan.
0: Jangan Menambah Dosa. Yang dua ini apakah juga akan dibawakan Semua Milik Tuhan dan Jangan Menambah Dosa? Tentu.
2: Next show kita bawain lagu.
1: Karena hits yang para penyanyi yang single-single ini aja sudah cukup banyak.
0: Sudah cukup banyak ya.
2: Sudah cukup
1: ini
2: banyak.
1: Masalah durasi.
2: Jadi, kalau satu orang nyanyi 3 lagu aja 7 orang udah 21 lagu.
1: Plus
2: Rumpis satu lagu plus
1: rame-rame.
2: Per satu lagu 6 menit aja udah berapa kali coba.
0: Iya.
1: Begitu.
0: Tapi yang ingin saya tanyakan, kenapa lagu dari 7 bintang itu selalu punya pesan yang sangat mendalam? Betul. Bukan hanya sekedar cinta ya. Ada hubungannya dengan sang pencipta dan
1: tentang kemanusiaan.
0: Kenapa begitu, Mas?
2: Kebetulan kalau saya menciptakan lagu itu, saya bertema menyatu, menyuguhkan tembang lagu, mencoba sesuatu yang baru untuk musik Indonesia. Dan pada saat itu, yang baru untuk musik Indonesia belum ada. Dan saya bikinlah lagu yang berjudul Jalan Masih Panjang, yang artinya itu sangat universal, kolosal, dan dinyanyikan oleh 7 bintang ini. Dan alhamdulillah lagu ini tembus di pasar musik Indonesia, mendapat tempat, dan mendapat BSF Award pada saat itu. Dan memang konsepnya adalah mudah tapi tidak punya kesan murah.
1: Itulah seorang Dedi Dukun, wah, sebagai penciptanya. Luar biasa, Mas.
0: Dipilih Ita Purnamasari untuk ikutan yang formasi sekarang gimana, formasi baru, gimana ceritanya waktu itu, Mas? Dia enggak pernah cerita sama aku.
2: Oke, kebetulan Ita Purnamasari itu salah satu penyanyi kesukaan saya juga.
1: Yes,
2: saya pilih dia sebagai penyanyi pada saat itu. Saya panggil Yuni Shara, saya panggil Memes, dan siapa
1: Tina,
2: lagi?
1: Mas Faris RM.
2: Waktu itu kita gabung, dan pada saat itu kita bentuk 7 bintang baru, album kedua dan ketiga. Dan alhamdulillah sampai sekarang 7 bintang plus Vina Panduwinata masih ada. Dan kita akan tour di beberapa daerah nanti.
0: Waduh,
1: seru. Salah satunya ini yang pertama nanti 13 Juni di The Hanghouse Kemang, Jakarta Selatan.
2: Di Kemang, di Hanghouse, jangan lupa datang. Karena kita akan memberi hadiah kepada penonton, yaitu yang cewek akan mencium cowok, yang cowok akan mencium cewek.
1: Kalau udah gini nih, bercanda Mas Dedi nih, aduh.
0: Oh, ini kan kalau melihat line up bintang-bintangnya, ada Dedi Dukun, ada Mus Mujiono, ada Faris RM ya.
1: Mas Faris kayaknya absen.
0: Oh, absen ya. Sekarang absen. Ita Purnamasari, Vina Panduwinata, Tri Utami, Yuni Shara, Memes. Line up-nya, waduh, ini kan
1: gak kaleng-kaleng.
0: Kelas A di industri musik Indonesia, ya kan?
2: Iya.
0: Apakah susah gak sih buat nonton ke sana? Gimana caranya?
1: Bisa untuk info, untuk pemesanan tiket, bisa info di Instagram The Hanghouse.
0: Instagram The Hanghouse ya.
2: Dan kebetulan hari ini Pak Lexi yang punya The Hang memberi diskon kepada semua pembeli terakhir. Betul.

0: Masih banyak loh Mas Deddy.
1: Konsernya tanggal 13 ya. Juni nanti.
2: Oke. Okay.
0: Sehat terus Mas.
1: Sukses salam selalu buat teman-teman 7 bintang ya.
2: Oke. Okay. Siap.
0: Okay, salam Mas kembali Deddy dari
2: 7 bintang plus Vina Panduwinata. Ya. Salam hormat buat seluruh penonton RRI. Yes. Mudah-mudahan penonton RRI bisa hadir jumpa kita di sana nanti.
1: Siap.
0: Oke, sampai jumpa.
1: Sampai Mas jumpa Mas. Sampai jumpa Deddy.
0: Ya, selamat malam.
2: Kita
0: I love you.
1: Oke. Ada Mas Deddy Dukun yang barusan ngobrol sama kita.
0: Deddy
1: nah, Dukun. Di dalam waktu dekat juga ada konsernya Ria Resti Fauzi.
0: Oh iya, Mbak Ria Resti Fauzi yang 4 dekade ya?
1: 4 dekade. Waduh, nanti kita tungguin. Biasa. Mudah-mudahan bisa mampir ke Ruang Rindu.
0: Ruang Rindu pastinya.
1: Oke. Kita coba menyapa Ibu Fatmawati di Manado.
0: Selamat malam Ibu Fatmawati.
3: Halo, assalamualaikum, selamat malam.
0: Waalaikumsalam.
1: Iya dong, Ibu Fatmawati juga cantik.
0: Aduh, alhamdulillah Ibu.
1: Baik, alhamdulillah Bu Fatmawati. Apa yang mau disampaikan Bu Fatmawati?
3: Apa bintang tamunya belum ada ya?
1: Bintang tamunya nanti tadi sudah 9. Ada,
0: ada Mas Deddy Dukun.
1: Nanti juga ada
0: Mas Johan Untung.
1: Mas Johan Untung. Mau nitip pertanyaan silahkan ya. Loh.
3: Begini aja ya Mas Yudi. Cuma ucapan aja ya. Semoga sukses ke depan ya.
1: Oke.
3: Okay. Ya. Iya. Salam-salam dong.
0: Boleh, Mas, boleh. Yudi, boleh.
1: Silakan.
3: Ada saya mau salam pertama-tama buat Ita cantik, kita
0: bersama cari bersama. Salam kembali Bu Fatmawati cantik.
1: Terima kasih.
3: Semangat ya.
0: Iya dong.
3: Semoga rezekinya lancar terus.
0: Amin.
1: Amin.
3: Amin.
0: Amin. Amin.
1: Siap.
3: Amin. Amin.
1: Terima kasih.
3: Ya. Salam ya.
0: Iya.
1: Salam. Oh iya.
3: Ada Pak Benijo.
0: Oh Pak Benijo. Oke. Okay.
3: Terus ada Mang Leman. Ada Oma Ana. Apa kabar? Ada Ayu di Ambon. Itu aja ya Mas.
0: Siap.
3: Cantik. Makasih.
0: Sama-sama.
1: Sama-sama. Waalaikumsalam.
0: Warahmatullahi wabarakatuh.
1: Semangat sekali Bu Fatmawati. Kita ke Jember ada Pak Ahmad Abdullah. Selamat malam.
0: Selamat malam Pak Ahmad.
4: Halo, selamat malam Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
1: Siap, Pak Ahmad.
4: Siap. Mbak Ita bernama
0: kami. Iya, Pak Ahmad.
1: Siap.
4: Tambah semangat ya.
0: Semangat.
4: Alhamdulillah, syukur kehadiran Allah. Ruang Rindu semakin maju.
1: Siap.
4: Pertanyaan saya Mas Yudi,
1: ya. Apa tuh?
4: Apakah yang jalan masih panjang itu dari Bang Deddy Dukun itu diciptakan oleh siapa?
0: Oh iya, yeah, oke.
4: Okay. Nah, gitu ya.
0: Oke. Okay.
4: Boleh bagi-bagi salam, Bang.
0: Boleh, silakan. Boleh, silakan.
4: Terima kasih salamnya buat Putra Majenda, Pak Eti dan Niyati di Jember, juga ada Putra ada Ahmad Syafali di Bali. Semuanya deh. Itu Dinda. Selamat malam.
0: Selamat malam, Pak Ahmad.
4: Terima kasih Pak Sudi. Terima kasih Mbak Ika.
0: Siap. Sama-sama.
4: Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Padang. Gazi. Selamat malam Uncle Gazi.
0: Selamat malam Uncle Gazi.
5: Selamat malam. Assalamualaikum Bang Yudi sama Mbak Ita Purnawati.
0: Iya.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Uncle Gazi.
0: Ada yang mau disampaikan Uncle Gazi?
5: Oke, saya numpang bertanya sama Johan Untung.
1: Siap.
0: Siap.
5: Apakah Mas Johan Untung pernah berduet sama Mbak Ita Purnawati penyiar Ruang Rindu ini?
0: Iya, siap.
5: Terus
0: nanti dijawab.
5: Apakah Mas Johan Untung ada nggak lagu terbarunya Mbak Ita atau
0: Oke.
1: Oke.
5: Oke.
0: Oke, Uncle Gazi.
1: Siap.
5: Selamat buatnya 7 bintangnya.
0: Aduh, terima kasih. Ayo nonton Mbak dong. Uncle Gazi nonton ke Jakarta.
5: Insyaallah, Mbak.
0: Ya.
5: Oke, boleh salam, Mbak.
0: Boleh, silakan.
5: Salamnya yang pertama yang lagi Siaran di Pro 1 Bukit Tinggi, buatnya Survio Dila, juga buatnya Kakak Mer.

0: yang ada di Bekasi. Salam juga buatnya Mbak Ita Purnama Sari sama Bang Yudi.
1: Siap.
2: Pokoknya. Siap.
0: Ya, makasih Mbak Ita.
1: Sama-sama.
2: Sama-sama Uncle Gazi. Oh, baiklah, sebentar deh. Tadi kan kalau Mas Dedi Dukun bilang ada lagunya Bohong, Oh Ya sama Puji Syukur.
1: Masih ada.
2: Masih ada.
1: Ya.
2: Kalau Mbak Ita ada solonya juga gak sih?
1: Iya dong. Iya dong.
2: Sanggup ke aku dong. Ada enggak?
1: Wani Biro, Mas. Masalahnya Wani Biro.
2: Pak Levi.
1: Makanya nonton. Makanya nonton dong biar tahu nanti lagunya apa aja yang dibawain.
2: Kalau saya sudah pasti penggemar nomor depan.
1: Iya, asik. Bener loh, Mas, ditunggu.
2: Langsung kita ke toli-toli ada Mbak Haryanti. Selamat malam.
1: Malam, Mbak.
3: Ya, halo, selamat malam Mas Yudi dan Mbak Ita Purnama.
2: Siap.
3: Apa kabar?
2: Alhamdulillah, saya.
3: Memori
2: lagu. Siap. Apa yang mau ditanyakan?
3: Ape ya?
2: Ape.
1: Api toh.
2: Sae.
1: Sae.
3: Mohon. Mas Yudi dan Mbak Ita, saya menitip pertanyaan karena bintang tamunya belum hadir ya.
1: Iya, betul.
2: Betul.
3: Pertanyaan buat panggil Abang atau panggil
1: boleh Johan Bang Montowa. Bang Johan dengan boleh, Mas Johan juga boleh. Mas Johan kalian kelahiran Surabaya.
3: Sejak era 80-an betul hingga kini.
2: Iya.
3: Ah, satu aja ya, enggak usah ribet-ribet.
1: Iya,
3: ya.
1: Iya, boleh Mbak.
3: Kan ntar lagi nih kita di Hari Musik Internasional ya. Di 21 Juni nanti. Jadi pertanyaan buat Bang Johan Untung, gimana ya apa pandangannya menurut Mas Johan tuh penyanyi dari sejak era 80-an hingga kini ya, gimana menyikapi tentang musik apa di era digital?
2: Oke.
3: Itu aja pertanyaan saya. Siap. Dan yang kedua lagi, Johan Untung tuh dari awal berkarir sampai sekarang tuh emang stay-nya atau asalnya dari mana dan stay-nya
1: gimana ya? Oke, siap.
2: Oke, siap.
1: Oke, Mbak Haryanti.
2: Sama-sama.
3: Titip salam.
1: Boleh, silakan.
2: Silakan.
3: Semua warga Depok deh, pokoknya Jabodetabek. Dan yang kedua, seluruh kru dan pendengar RRI Ruang Rindu dimanapun berada Santara ya.
2: Oke.
3: Terima kasih banyak. Siap. Saya semangat untuk semuanya, Mbak Ita. Terima kasih
1: sama-sama
3: banyak.
1: Sama-sama, Mbak Haryanti.
3: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Aceh, ada Bang Lasiman. Selamat malam.
1: Bang Lasiman, selamat malam.
2: Halo.
1: Halo.
2: Halo.
1: Bang Lasiman.
2: Bang Lasiman.
4: Selamat malam.
2: Selamat malam. Oke. Okay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, halo.
1: Halo juga. Bang?
4: Halo.
1: Iya, kedengeran kok.
4: Selamat malam.
1: Selamat malam.
4: Iya,
1: Bang.
2: Apa yang mau disampaikan, Bang Lasiman?
4: Nah, ini mau tanya. Pertanyaan. Halo?
1: Iya. Bang?
4: Ini pertanyaannya kepada Johan Untung. Saya mau tanya, ini album yang pertama dan yang terakhir.
1: Oke. Okay.
2: Nah, oke.
4: Okay. Tolong nanti dijelaskan.
1: Siap.
4: Album yang pertama kali.
1: Iya, Bang.
2: Udah itu aja ya.
4: Nah, ini yang paling akhir.
2: Iya,
4: salam-salamnya.
1: Oke, silakan.
4: Ini untuk kita di RRI Melapo di Pro 1 kepada Bung Reno, Andy. Nah, kepada teman-teman lah semua para pendengar Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori lewat lagu.
2: Siap.
1: Oke, Bang Lasiman.
2: Terima kasih, Bang Lasiman.
4: Semoga Mbak Ita Purnama Sari sukses nanti di konser.
1: Oh, terima kasih. Amin.
2: Siap.
4: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Apakah aku akan diajak konser?
1: Mohon maaf ya.
2: Anda siapa gitu dong? Coba.
1: Mohon maaf, Mas. Sampai niku sopo.
2: Lali lo deh lo. Halo, selamat malam Mbak Ria.
5: Cibulia. Halo juga Mas Yudi Ismail, Bang Yudi Ismail ganteng. Iya. Dan cantik juga temannya Baita Purnama Sti. Ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
1: Yes.
5: Tapi sayang ya Bang Yudi, Baita.
2: Iya. Yeah. Yeah.
5: Kenapa? Mana sih ini Bang Johai untungnya?
2: Nanti, ada, lagi 9. Minum kopi dulu. Jam 9. Supaya panas.
5: Ingin kenal dengan dia, bersuara dengan betapa.
2: Ya nanti ditungguin, nanti adalah suaranya.
5: Ya apa-apalah, penting ya. Nanti sampaikan salamku.
1: Pastinya.
2: Siap.
5: Salamku ya buat Bang Johan Untung. Ini nanti kan ada lagu-lagu Johan Untung nih.
1: Iya.
5: Jadi lagunya, ya memang termasuk juga ada lagu-lagu baratnya ya. I Don't Like to Sleep, itu pasti.
2: I Don't Like to Sleep Alone.
5: Itu dia, nanti tolong dong nanti coba nyanyikan dengan suaranya dia langsung.
1: Oke, okay,
2: pakai suaraku aja ya. Gimana?
1: Siap, Ciguria.
5: Pokoknya buat Bang Johan Untung ini memang apa karya apa lagu-lagunya Seruling di Lembah Sunyi, Nostalgia di Indonesia Love Song. Banyak banget. Salam buat beliau Bang Johan ini. Semoga berkarya terus. Buat Mbak Ita juga Bang Yudi sehat terus, lancar rezekinya buat semuanya. Penyiar-penyiarnya juga pendengar-pendengarnya sehat terutama. Itu saja, boleh kirim salam enggak?
1: Silakan Ciguria.
5: Salam-salam saya buat presenter penyiar yang lagi bertugas di Pro 1 Ruang Rindu, selamat bertugas. Juga buat pendengar-pendengarku, buat Bu Sorin dengan Ibu apa nih, Bu Rista Regal. Itu saja Bang Yudi. Terima kasih banyak.
1: Okay, salam sehat Bang Yudi.
5: Bang Yudi sama Mbak Ita.
2: Ya. Waalaikumsalam. Ya sudah, nanti kita lanjutin ngobrolnya, kita dengerin salah satu lagu dari 7 Bintang, Semua Milik Tuhan.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Vokalnya ini memang cocok bergabung dengan siapa aja ya, Mbak ya?
1: Betul sekali.
0: Betul sekali ya kan. Bahkan tadi ada yang nanyain kapan duet sama Ita Purnamasari. Langsung kita ngobrol dengan bintang tamu kita malam hari ini. Ada Mas Johan Untung.
1: Mas Johan.
2: Iya.
0: Apa kabar Mas Johan? Ada
1: apa kabar Mas Johan?
0: Yudi sama ini di samping saya ada orang Surabaya juga loh Mas Johan.
1: Wong Surabaya iki Mas. Ita loh Mas.
2: Oh, Mbak Ita.
1: Iyo.
0: Ita Purnamasari
1: iya,
0: Mas.
1: Mas Johan, gimana Mas? Kita sama-sama wong Surabaya nih loh Mas.
2: Iya, zaman billboard ini kita berdua.
1: Iya,
0: oh gitu ya. Oh
1: iya kan,
0: iya,
1: satu
0: iya, iya,
1: label.
0: Satu billboard. Iya. Oh, oke.
1: Okay. Itu.
0: Tadi ada yang nanyain apakah pernah duet bareng Ita Purnamasari dari Uncle Gazi?
1: Kalau rekaman kita belum ya? Pernah ya Mas ya, tapi kalau nyanyi di panggung bareng sering ya, berapa kali?
0: Oh iya iya iya. Iya,
1: iya. Rekaman dorong ya Mas.
0: Ayolah rekaman bareng.
1: Ayo,
0: gitu kan.
1: Siapa takut? Ayo. Ayo Mas Johan, siap.
0: Mas Johan gimana kabarnya?
2: Kabar baik, sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah ya Mas.
0: Mas, ini tadi udah ada sekitar 20 orang yang sudah nelpon.
1: Udah nelpon nih Mas,
0: nungguin Mas Johan. Mas Johan Untung. Betul.
1: Dan pada nitip pertanyaan pada akhirnya.
0: Nanti pertanyaan-pertanyaan kita baca.
1: Ya.
0: Tapi yang pasti malam hari ini habis dari mana Mas Johan tadi?
1: Iya, kegiatannya hari ini apa nih Mas?
2: Tadi cuma keluar sebentar ke BSD.
0: Okay.
2: Makanya aku bilang jam 9 lah. Jam 8 belum nyampe kayaknya.
0: Ya wes. Kita langsung, ini ada penelpon dari Maluku. Kangen sama Mas Johan Untung. Kita ajak ngobrol ya Mas ya.
1: Selamat dulu ya. Selamat malam Ayu. Ayu,
0: Mbak Ayu selamat malam.
3: Selamat malam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Silakan.
1: Alhamdulillah.
0: Baik, alhamdulillah Mbak Ayu.
1: Ayu langsung dengan Mas Johan ya.
3: Iya, sama-sama sama Bang Johan. Selamat malam Bang
2: Johan.
3: Suaranya
2: kecil Ayu.
1: Oh Ayu suaranya kecil, tunggu-tunggu.
3: Suara saya kecil ya.
0: Iya, memang begitu.
1: Udah kedengeran Mas Johan?
0: Udah kedengeran belum Mas Johan?
2: Kalau suaramu berdua kedengeran jelas.
0: Oh, oke.
1: Okay. Oh, suara Ayu yang
0: Ayu,
1: kecil.
0: Ayu.
3: Karena dari itu ya, tapi suara saya sudah gede kok, udah besar.
0: Oke, okay. Silakan apa pertanyaannya nanti dibantu dicatat Ayu.
3: Ya, saya ya beliau sedang mendengarkan saya ya. Saya menanyakan buat Pak buat Bang Johan Untung nama beliau kan bukan ini ya, tapi ada Untung di belakangnya gitu. Itu Untung dari mana gitu ya?
0: Okay.
3: Tapi kalau saya ngelihat dari berita beliau ada Alex Namlohi, apakah dari Maluku?
0: Oke.
3: Okay. Iya, karena
0: siap.
3: Kan dari Maluku juga ada.
0: Siap, oke. Okay. Itu aja, Ayu.
3: Iya, terus untuk lagu-lagu beliau terbaru apa sih gitu ya?
0: Apa? Oke, okay, ditunggu ya.
1: Nanti dia akan disampaikan.
0: Siap.
3: Buat Bang Johan Untung dan tetap semangat, Tuhan memberkati dan tetap menjadi berkat buat banyak orang.
0: Terima kasih.
3: Dan saya menyapa buat Pak Bidijo. Mamati juga buat Pak Widya dari Tokyo. Selamat malam semuanya dan terima kasih. Yes, assalamualaikum, selamat malam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Maluku kita ke Palembang.
1: Ada Oma Ana, selamat malam.
2: Pempek.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mbak Ita Purnamasari,
1: iya,
4: Mas Yudi Ismail alias Koko.
0: Cintaku okay.
4: Padamu
1: takkan berubah.
0: Walau di Oma Ana ini ada Mas Johan Untung loh.
1: Oma, ada Mas Johan Untung di sini.
4: Oke, makasih. Assalamualaikum, selamat malam Bang Johan Untung.
2: Malam juga.
4: Bang, mau nanya nih, emang itu lagunya ya yang seruling di Lembah Hijau ya?
0: Lembah Sunyi.
4: Oh, di Lembah Sunyi, bukan Lembah Hijau ya. Itu adalah lagu favoritnya Abang Ipar gitu.
1: Oh,
4: jadi mau bertanya ya.
1: Itu, silakan.
4: Terinspirasi dari mana? Siapa yang menciptakan itu ya, Bang ya? Bang Untung Johan.
2: Iya.
4: Yang menciptakan lagu itu siapa?
0: Seruling.
4: Terinspirasi dari mana itu lagu? Kayaknya kalau dinyanyikan itu di bawah. Ya bukan di bawah deh. Di sawah gitu ya, kayaknya asik banget gitu.
0: Oke, okay, siap.
4: Ya, Oke, sukses selalu untuk Bang Johan ya. Tetap semangat, sehat selalu. Boleh dong, salam salam.
1: Boleh, silakan
0: Oma Ana.
4: Ya, ya, ada Ibu Ana di Sorong. Ada Mbak Nadiar, penyiar Radio Pro 1 Palembang ya. Terus untuk semuanya aja deh.
1: Siap.
4: Salam okay, semuanya Oma. Ya, siap-siap semuanya. Oke, okay, untuk yang dua-duanya ini ada Bang, bukan deh Bang Mas Yudi Ismail sama
0: Hai.
4: Nama Sari, iya. Selalu semangat terus ya.
0: Semangat, siap, terima kasih Oma.
4: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi ya, Mas Johan ya. Ini ada Bang Andi di Bengkulu Utara. Selamat malam.
1: Bang Andi.
0: Waalaikumsalam.
5: Jelas suara Mbak Ita.
1: Nah, sekarang baru jelas. Silakan Bang Andi.
5: Ya, besar harapan semoga konsernya nanti Star Seven ya.
1: Iya.
5: Berjalan dengan lancar.
1: Amin.
5: Hambatan satu apapun ya.
1: Bang Andi nggak mau nonton ke Jakarta?
5: Kan bisa di akses di sini Mbak Ita.
1: Oh gitu ya Bang.
5: Mbak Ita bisa gitu ya.
1: Oh gitu.
5: Pokoknya semua istilahnya personil Star Seven gitu ya, ya. Atau siap. Bintang.
1: Siap Bang.
5: Ya insya Allah gitu. Cuman yang timbul pertanyaan begini Mbak Ita ya. Ya ini kan kalau misalnya di RRI ini hanya mungkin istilahnya pendengar pasif juga pengen tahu kira-kira pemesanan tiket itu di mana gitu, apa di Mbak Ita langsung atau di Mas
1: Ismail? Oh, ada di sini. Nanti silakan ngelihat di Instagramnya
0: The Hang ya.
1: Akun The Hang House. Instagramnya The Hang House. Ya. Itu di situ lengkap sekali soal tiket dan soal jam dan segala macam.
0: Ya, siap.
5: Cuman itu aja.
1: Iya.
0: Oke.
5: Okay. Ada yang lain.
1: Oke,
5: okay, salam sehat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Mas Johan, Mbak Ita ini juga mau konser nanti tanggal 13.
1: Iya, sama 7 bintang Mas Johan.
0: Oke, oke, oke.
6: Di mana?
1: Di The Hang House Band. Kan Mas Johan pernah nyanyi di situ.
6: Enggak, aku The Hang belum pernah.
1: Oh, belum pernah ya Mas ya? Iya.
6: Anyar
1: ya. Teman-teman Mas Johan kayaknya udah pernah semua di situ.
0: Siap.
1: Mas Johan harus.
0: Oke. Okay. Ini pertanyaan pertama coba kita yang tadi nelpon langsung ya, maksudnya yang barusan gitu. Ada Ayu di Maluku. Untung itu diambil dari mana?
1: Ya, nama untung itu loh Mas.
0: Silakan Mas Johan.
6: Untung itu waktu rekaman dulu dinamain sama Mas Arianto biar gampang.
0: Oke.
6: Johan Untung, ya kan? Tapi kalau aslinya asli nama saya tuh Yuhan Syak Alex Nanlohi. Saya dari Ambon juga, Saparua.
0: Oh, siapa tadi ditanyain ya?
1: Iya,
0: dari ada darah Ambonnya juga ya, Mas ya?
1: Ambon ya.
6: Iya, di. Cuma saya belum pernah pulang ke Ambon.
0: Oh.
6: Jadi kalau orang-orang Ambon bilangnya Ambon Kart.
0: Ambon
6: kartu.
0: Ambon kartunya doang.
1: Walah, ya Mas.
0: Saya ngerti enggak, Baita? Gimana Mas? Silakan.
6: Kalau di Saparua itu saya sekampung sama Elias Vikal, Yopi Latu. Glenn Bradley, Alex Trio, sekampung. Nama kampungnya itu Porto, nama desanya.
0: Oke.
6: Porto itu dekat sama Haria. Nah, itu kalau zaman dulu mereka suka perang itu berdua itu. Porto sama Haria.
0: Gitu ya Mas ya?
1: Iya Mas.
0: Cari ini. Tapi karena lebih banyak tinggal di Kerembung ya Mas?
6: Surabaya. Kerembung pernah. Kerembung dulu aku 2 tahun lebih lah.
0: Oh, 2 tahun lebih di Kerembung ya?
6: Pabrik. Ya aku lahir Surabaya kok. Lahirnya aku di Dinoyo.
0: Oh, Dinoyo, Mbak.
1: Oh, Dinoyo. Aduh, bener. Kikene bonek ya, Mas.
6: Ya iya, Bon.
1: Bonek kiki kita, Mas. Aduh.
0: Oke. Kemudian
6: di Surabaya, SMA Surabaya, SMP aja Kediri.
0: Oh, SMP Kediri. Temennya Mbak Ati dong.
6: Satu.
1: Oh iya. Berarti temannya Atik Sebi dong.
0: Bukan teman lain kata Mas.
6: Atik kan yang bawa ke Jakarta, aku yang gowo.
0: Nah kan.
6: Atik Sebi.
1: Mbak Atik dari Kediri tuh yang bawa ke Jakarta Mas Johan.
6: Iya. Bawa ke Jakarta ke rumah ya. Arianto.
1: Oh iya, makanya nyanyi Nusantara juga.
0: Benar. Ya. Waktu itu Mbak Atik sama pacarnya ya Mas?
2: Ya, Heru pacarnya.
0: Heru.
1: Wah, berarti kok nang sampai sini mau tak ledekin ah.
0: Mas, berarti cari Heru.
2: Ayo, apa banget takutnya hati itu.
0: Oh, siap-siap.
1: Seru, kan? Ya. Seru ya, Mas, nanti kalau okay. ketemu berarti kita ngobrol bareng. Ya.
0: Mas Johan, kita bacain pertanyaan-pertanyaan yang lainnya yang tadi yang udah masuk sejak jam 8 tadi. Ya. Ada Bang Albert di Bau-Bau. Apa hubungannya dengan Ernie Johan katanya? Apakah ada hubungan?
2: Nah, orang selalu nanya kan karena sama-sama Johan. Enggak ada hubungan. Gak Ernie ada Johan itu kan Padang.
0: Iya, iya, iya.
1: Iya, iya, iya. Karena ada Johannya loh, Mas. Karena ada nama Johannya.
2: Iya, cuman beda bapak, beda ibu.
0: Beda apa?
2: Dia wong liyo.
0: Siap. Fase banget loh bahasa Jawanya ya kan? Jadi wong liyo loh. Mas terus
2: di Jakarta ketemu nih yang Surabaya terus.
1: Iya ya.
0: Iya ya.
1: Aduh,
0: kemudian ada pertanyaan dari Bang Albert juga. Kalau sekarang udah 2026 dan berkarir sejak 70-an, sudah berapa usianya? Tadi ditanyain begitu, Mas.
1: Enggak dijawab, enggak apa-apa, Mas.
0: Enggak apa-apa, Mas.
2: Harus dijawab.
0: Ya, silakan.
2: Gini, menjadi tua itu anugerah.
1: Ya,
2: itu hanya harus dilihat.
0: Iya toh? Betul.
2: Mati itu enggak harus tua, muda pun mati.
1: Betul, ya, Mas. Setuju, setuju banget.
2: Wah. Nah, itu makanya aku biasa. Bilang tuh saya sekarang 71.
0: 71. Wah, ya Allah, semangat terus.
2: Aku ambil Edit, ambil ya, Uta itu seumuran. Seumuran
0: ya. Oh iya iya iya iya.
1: Tapi Mas Johani awet 6. Dari awet dulu 6. Ya mukanya kayak gini-gini terus loh, Mas Johan.
0: Dari dulu dari
2: 71 kan. Tapi kelihatannya kayak 70 gitu ya.
1: Mas aku keselak, Mas, sumpah keselak.
0: Kumisnya kok enggak pernah hilang? Kenapa sih, Mas?
2: Wah, iku parabola, iku enggak boleh hilang.
1: Itu enggak boleh hilang ya. Jimat ini kok udah
0: masih jimat. Jimat ya Allah. Tina jimat ah.
2: Nah hilang, wis hilang kekuatannya.
0: Nah tuh kalau hilang kumisnya, hilang kekuatannya. Suaranya saya translate ya. Buat pendengar Pro 1 yang nggak ngerti ya, Mas. Karena kan kita didengerin seluruh Indonesia.
2: Oh ya.
1: Jadi kalau kumisnya hilang, itu suaranya Mas John juga langsung hilang.
0: Gitu ya.
2: Kekuatan itu di situ.
0: Siap.
2: Powernya nang kono, power.
0: Powernya di kono rek. Ada Bang Benny Jo di Manado. Lagu mancanegara apa aja ya, yang sudah pernah, di-cover, pernah di-cover
1: dan ngetop di
0: waktu rekaman ya itu ya.
1: Lagu-lagu
2: kalau
1: cover.
2: Apa aja yos, lupa lah ada 3000 lebih.
0: Wih.
2: Luar jadi biasa, kalau di buku nih. Tuh ada tuh ada catatan lagu di buku teks buku nih.
1: Wih, saking udah banyak.
0: Saking banyaknya habis bukunya buat nulis judul-judul yang pernah dibawakan.
1: Dulu itu kompilasi lagu-lagu cover barat itu Billboard ya, Mas?
2: Gak
1: Billboard
2: boleh. Ya. Iya, dulu kan nggak boleh toh, makanya bikin covernya.
1: Iya, makanya okay. itu loh sebabnya Mas Johan ini sangat ini banget tuh dengan lagu-lagu cover itu enak nggak nah. enak kok apa Mas?
2: Memang enak banget. Dulu belum banyak penyanyi, betul, gitu, jadi aku yang paling laris dulu. Ya.
1: Untuk lagu covernya Mas Johan juaranya.
0: Juaranya memang.
2: Soalnya dibilang King of cover version.
0: Nah, King of cover version, siap.
2: Ono istilahnya.
0: Siap, ini ada Pak Putra Magenda. Teko Bondowoso iki, Mas.
1: Pertanyaannya apa, Mas?
2: Bondowoso.
0: Iya, pertanyaannya, karirnya mulai kapan dan sampai sekarang berarti udah berapa tahun? Gitu.
1: Udah.
2: Ya, kalau sampai sekarang 52 tahun lah.
1: 5 dekade ya, Mas. Wah, luar biasa nih 5 dekade.
0: Siap, siap, siap, siap.
1: Masih eksis sampai sekarang. Luar biasa nih, Mas Johan. Iya, Mas.
2: 74 itu masih ada Golden Hand. Ita pasti dengar tuh Golden Hand.
1: Iya, iya,
2: aku Mas. Aduh. Sempat rekaman di situ dulu. Luar tapi biasa. Grup band. Belum nyanyi grup band.
1: Mantep banget itu.
2: Ya, lumayan, ya, Mas. Seket loro
1: iya,
2: itu. Aku sama Ernie podo itu. Ernie kulit juga umurnya 71.
0: 71 ya.
1: Ernie, heeh.
0: Iya. Oh, siap.
1: Penyanyi-penyanyi legend.
0: Oke. Okay. Pertanyaan dari Bang Leman di Lampung. Apakah pernah waktu muda menyanyi di jalanan atau jadi pengamen? Dan apakah suka nyanyi sejak kecil?
1: Mas? Mas Johan.
2: Iya, iya.
1: Iya. Pernah enggak, Mas?
2: Enggak pernah aku kalau ngamen.
1: Iya, kafe tuh kafe namanya, ya Mas. Kafe tuh kafe ya. Nah, ini aku tahu kafe tuh kafe. Ngamennya di kafe ya. Ngamennya di kafe.
0: Betul.
1: Betul. Itu sudah terjawab ya.
0: Siap, sudah terjawab. Terjawab lagi. Uncle Gazi dari Padang. Pernah duet dengan Ita Purnamasari enggak? Enggak pernah ya tadi dijawab ya.
1: Kalau rekaman belum pernah, tapi nek manggung sering.
0: Sering, oke, okay, siap. Termasuk kategori duet itu ya kan?
1: Iya.
0: Lagu terbaru dari Mas Johan apa, Untung. Mas? Ditanyain sama Uncle Gazi.
1: Single terbaru atau lagu terbaru, Mas?
6: Wah, aku.
0: Halo, Mas. Oh. Mas Johan. Oke, agak terputus sambungannya.
1: Kok putus?
0: Mas Johan.
1: Halo, Mas.
0: Mas Johan. Ya ini mungkin sinyal kali ya.
1: Iya, betul.
0: Ya sudah kalau begitu. Oke, kita nanti lanjutkan mudah-mudahan
1: tersambung
0: lagi
1: dengan Mas Johan.
0: Mas Johan Untung, ini ada satu lagu jawaban dari Kau Bukan Dirimu. Tetap di
1: Ruang Rindu.
0: Ruang Berbagi Rindu.
1: Memori lewat lagu.
0: Siap, kita lanjutkan kembali. Ini untuk pendengar Pro 1 semua.

0: Ruang rindu, ruang berbagi rindu.
1: Mori lewat lagu.
0: Desember Kelabu, duet antara Atik Sibi dan Johan Untung. Mas Johan.
2: Oh, ya, nah, siap.
1: Keren
2: siap.
1: Loh, Mas. Desember Kelabunya aku baru tahu loh, Mas. Kirain tuh Maharani Kahar.
0: Iya, memang lagunya Maharani Kahar. Oh,
2: yang ya.
0: Ini yang barusan sama Mbak Ita. Mbak Ita, Mbak Ati.
1: Keren loh, tiba no.
2: Atik Sibi.
0: Yoncen keren loh.
1: Iya.
2: Rekamannya di rumah Arianto itu, studionya.
1: Itu tahun berapa Mas Johan? Desember Kelabu?
2: Ya 80-an juga.
1: 80-an,
2: ya pas Atik di Jakarta.
1: Di Jakarta itu ya tahun 84 kali ya, kalau salah.
2: Ya 80-an.
0: 80-an. Oke. Okay. Kita ke pertanyaan yang sudah disampaikan oleh para penelpon tadi ya, Mas Johan ya.
1: Ada apa lagi Mas?
0: Ada dari Mbak Haryanti di Toli-Toli. Ini tentang Hari Musik Internasional nanti tanggal 21 Juni. Pandangan musik dari Mas Johan Untung yang
1: hari
0: sekarang
1: 9 Maret, Mas.
0: Nah, internasional, itu yang nasional.
1: Ya.
0: Pandangan Mas Johan tentang era musik digital sekarang ini seperti apa? Kemudian stay di mana dan asalnya dari mana? Tadi sudah kita jawab sih. Silakan Mas Johan.
2: Iya, wes. Udah dijawab. Jadi sekarang stay-nya di Pamulang, Tangerang Selatan.
0: Oh, deket dong Mbak sama rumah kita, Mbak.
1: Iya, kita di Bintaro,
2: oh,
1: iya. Mas.
2: Oh, Bintaro. Gitu.
0: Iya.
2: Tadi ada yang WA sih nanyain Om Johan di Rowan katanya. Enggak, lewat telepon aja. Mungkin lagi dengerin juga kali.
0: Oh, iya dong. Ya. Oke. Okay.
2: Nah, kalau asalnya saya dari Ambon, tapi lahirnya di Surabaya.
1: Itu.
2: Kalau masalah musik digital sekarang ini ya memang hebat lah. Artinya kita nggak bisa bedain AI sama yang asli.
1: Iya, karena kecanggihan teknologi sekarang memang luar biasa.
2: Iya,
1: ya, Mas. Ya, memang ya, beda
2: AI
1: sama zaman kita
2: hebat-hebat
1: dulu.
2: Hebat-hebat tuh. Nyanyinya hebat-hebat yang namanya.
1: Cuman gini Mas teknologi, ya, ada semua itu kan ada positif negatifnya. Negatifnya itu rata-rata musik AI itu nggak ada jiwanya, nggak ada soulnya Mas.
2: Ah, iya,
1: beda kan, dengan yang asli pastinya. Bagaimanapun
2: iya,
1: yang asli itu tetap yang
2: asli, ya,
0: tetap
2: asli
0: semangat lo.
1: Asli
0: lo.
1: Asli lo itu.
0: Mas Johan. Mas Johan ini kan ada Jermannya ya.
2: Ibu saya Jerman.
0: Oh, oke.
1: Okay. Mas Johan itu emang ada blasterannya, Mas.
0: Blasteran.
2: Waktu enggak jelas kok. So. Kalau dibilang blasteran enggak jelas.
0: Oh gitu ya.
2: Ibuku itu dari ibuku bapaknya Jerman, ibunya dia itu wong ini apa Indian.
0: Wong India. Oh, oke.
2: Okay.
0: Oh, iya iya iya.
2: Jadilah ibuku. Nah, nek bapakku bapaknya Ambon. Neneknya itu Syihri Aceh. Aceh.
0: Oke.
2: Jadi bapakku, nah bapakku, makanya aku darahnya tuh sekarang A plus, bukan A biasa.
1: A plus ya, bukan A biasa. Karena plus plusnya pakai yo Mas ya.
2: Ono plus sih kumau. Kalau pijat kan pijat plus plus itu enggak sih darahnya A plus.
0: Darahnya A plus. Berarti enggak ada Jawa-Jawanya yo Mas.
2: Ora ono
0: lingkungan.
1: Tapi karena tinggal lahir di Surabaya dan besar di Surabaya, makanya sangat fasih sekali berbahasa Jawa, terutama Surabaya.
2: Surabaya
0: wis talare.
2: Tahu enggak orang nek wong kalau Surabaya, kalau dia enggak lahir Surabaya, mantoknya enggak dapat.
0: Iya jane Mas.
2: Bisa. Tapi Surabaya itu khas itu.
1: Bener banget Mas. Enggak bisa hilang kita. Iya, enggak
2: ketemu suwe. Jancuk ngono mesti ya.
0: Oke. Iki ada tetangga dari Surabaya, Mas. Tonggone Surabaya, Kertosono. Mas Gilang.
1: Mas Gilang.
0: Ayo Mas Gilang, selamat malam.
3: Halo. Selamat malam. Selamat
2: malam juga.
3: Mbak Ita, iya. Mas Johan Untung juga.
1: Iya, Mas.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.
3: Iya, seru nih bintang tamunya luar biasa malam ini.
0: Siap.
3: Saya langsung ke Mas Johan Untung ya.
1: Langsung ke Mas Johan, Mas.
3: Ingin ini Mas Johan, ingin pembenaran dan juga pengakuan. Saya juga
0: orang tua
3: saya, jadi orang tua. Jadi katanya dulu di Kertosono itu ada penyanyi yang tinggal di sini, namanya Mas Johan Untung.
0: Oh gitu.
3: Apa benar pernah tinggal di Jalan Tembara ya, di Imam Bonjol di Tembara Kertosono, dan orang tua jenengan pernah bekerja di pabrik gula Lestari. Apa benar ini hanya pengakuan dan apa ya, pengakuan dari Mas Johan? Apa benar pernah tinggal di Kertosono enggak Mas Johan?
0: Mas Johan pernah tinggal di Kertosono enggak?
2: Loh iya,
0: Tembara.
2: Aku tinggal di sana.
3: Oh, Tembara Kertosono. Iya, oh, betul
1: berarti
3: sekali.
1: Berarti benar Mas Gilang.
0: Orang tuanya kerja di pabrik gula Lestari katanya Mas Johan.
2: Benar? Iya, betul.
0: Oh, betul Mas Gilang sampean.
1: Mas Gilang, 100 sampean Mas.
3: Mas Johan ini punya
2: aku tetanggaan sama
3: di Jalan Gatot Subroto, Jalan Gatot Subroto Kertosono dia di Jalan Gatot Subroto Kertosono. Iya Mas Johan, benar ya? Pernah grup band di Jalan Gatot Subroto Kertosono ya? Pernah grup band di situ ya?
0: Mas Johan pernah ngeband di Jalan Gatot Subroto Kertosono, Mas?
2: Iya, Arga namanya.
1: Arga.
3: Arga, bener juga.
2: Nah, itu ya.
3: Lega saya, Mas.
1: Lega ya, Mas Gilang, lega ya.
3: Karena Kertosono pernah ditinggalin Mas Johan untung di Jalan Ima Bonjol, Tembara. Iya, bener sekali. Mudah-mudahan saya mendoakan Mas Johan keluarga sehat selalu ya.
1: Amin. Ini legend
3: juga. Paling saya terkenal tuh itu loh, lagunya Ranjo Ranjo Cinta.
0: Nanti ditungguin.
1: Pasti lagunya akan diputar.
3: Dilanjut diskusinya kita dengarkan sama-sama.
0: Siap.
3: Mas Widi juga, Mbak Farida, Teh Dinda, dan semuanya yang di Kediri salam hormat. Dilanjut Mbak Yusudi, Mbak Ita.
1: Monggo Mas Gilang.
2: Oke Gilang, matur nuwun.
0: Kita ke Bogor.
1: Ada Teh Dinda, selamat malam Teh Dinda.
0: Teh Dinda, selamat malam.
4: Malam kembali Mbak Ita, selamat malam kembali Widi Ismail. Yopo kabare?
0: Alhamdulillah baik, apik.
1: Apik wae.
4: Teh Dinda. Yopo kabare Cak Johan?
1: Teh Dinda. Selesai langsung dengan Mas Johan ya.
4: Iya, Cak Johan untung. Ya apa kabare?
2: Yo kabare api-api baik Wak Mbak Dinda.
4: Ini spesialis song cover nih.
1: Bener banget juaranya ini.
4: Spesialis song cover ya. Jadi kalau dengar nama Cak Johan Untung ini selalu dengan lagu-lagu cover keren jadinya.
2: Iya
4: kan?
0: Betul.
1: Betul banget, Mbak.
4: Karena logatnya Jawa Timuran, jadi aku Teteh lebih suka panggilnya Cak.
0: Siap.
1: Betul, silakan Teh, enggak apa-apa Teh.
4: Cak. Selain song cover, itu lagu yang bukan cover ada kah?
1: Ada ranjau-ranjau cinta.
4: Ada ya.
0: Nusantara tiga.
2: Aku nyanyi.
4: Teteh lebih banyak dengar song covernya Johan. Iya. Jadi lagu yang bukan cover itu agak-agak kurang tahu gitu.
0: Nanti kita kasih tahu Teh.
4: Oh iya, nggak usah dikasih tahu. Di ini aja, diputer aja nanti.
0: Oh iya. Tadi udah dari awal sebenarnya.
4: Oh iya, saya maaf.
0: Siap. Makasih Teh Dinda.
4: Dari Teteh cukup itu, tapi Teteh mau balas salam sapanya tadi.
1: Boleh silakan Teh.
0: Siap.
4: Ya, Mas Gilang ya yang di Kertosono, juga Bang Jordi di Jayapura dan ini yang sudah Purna Bakti juga di Jayapura ada Purna Bakti dari RRI Jakarta ya. Abang Josman pasti Yudi Ismail kenal ya.
0: Dong.
4: Siap. Ya, sekarang kemarin baru ada komunikasi sama beliau dan ada di Jayapura, Din, dia bilang gitu.
0: Oh, okay,
4: salam siap. Ya untuk Abang Josman. Sekali lagi Bang Jordi juga sama siapa namanya tadi Mas Gilang. Untuk Cak Johan.
2: Ya, siap. Terima kasih.
4: Semoga nanti ya, semoga selalu sehat, terus berkarya. Amin. Dengan karya-karya yang selalu dikenal sama masyarakat Indonesia. Mbak Ita, sukses untuk konsernya nanti. Semoga
1: Teteh nonton dong, kan cuma di Bogor. Di Bogor kan deket ke Kemang.
4: Ayo. Oh iya, ampun kalau Kemang mah memang Teteh besarnya di Jakarta Selatan, jadi kebetulan tahu.
1: Ayo Teh.
0: Silakan ditunggu ya Teh ya.
4: Oke, kalau gitu
0: sama-sama.
4: Lanjut, thank you. Selamat malam, bye bye.
0: Selamat malam, bye bye. Kita ke Sumatera Barat. Ada Mbak Rahma atau Uni Rahma.
1: Uni Rahma.
0: Selamat malam.
2: Uni.
5: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Ita.
1: Iya,
0: waalaikumsalam. Uni. Siap. Silakan Uni Rahma.
5: Iya. Selamat malam, Bang Untung.
1: Johan Untung, ya. Mbak Rahma.
2: Siap.
5: Hai, selamat malam buat Bang Johan Untung. Salam sehat selalu ya. Pertanyaan saya nggak jauh beda dengan Teteh Dinda tadi ya.
2: Gitu ya.
5: Bang Johan Muntung ini kan terkenal dengan mengcover ya, lagu-lagu nostalgia.
1: Betul.
5: Saya senang ya, dari dulu tahun 90-an saya sering dengar lagu cover-covernya. Pertanyaannya, mana lebih nyaman, lebih hoki mengcover lagu daripada lagu sendiri itu?
0: Oke, siap.
2: Ya, kalau bilang lebih nyaman ya pasti lebih nyaman lagu sendiri ya.
1: Iya,
2: Mas. Oke, kan masalahnya cover itu kan ya supaya orang-orang yang bernostalgia semua bisa mengenal lah. Oh, ini Johan Untung gitu. Iya.
1: Betul, Bang.
2: Lain siap kepuasannya, lain kepuasannya.
0: Itu aja Uni Rahma.
1: Sudah terjawab ya.
5: Boleh salam.
0: Silakan.
1: Boleh silakan Uni.
5: Iya. Salam sehat dan bahagia selalu buat Mbak Ita,
1: iya,
5: buat Bang Yudi. Buat Bang Johan Untung, salam sehat dan bahagia.
2: Semoga
5: sukses ke depannya. Dan juga buat Tujuh Bintang juga.
1: Terima kasih. Makasih Uni.
5: Pokoknya iya, salam sehat selalu buat Mbak Ita dan Bang Yudi. Buat Pan Yudin di Minahasa dan buat Tedinda di Bogor, salam sehat selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian ini ada pertanyaan dari Oma Ana. Seruling di Lembah Sunyi, itu kan pernah dibawain juga. Lagu ini ciptaan siapakah?
1: Ciptaan siapa, Mas Johan?
2: Nah, kalau ciptaannya itu aku gak jelas.
1: Lupa
2: itu kayaknya ya, Pak, udah lama banget.
0: Iya sih.
2: Seruling di Lembah Sunyi.
1: Siap-siap.
0: Oke.
1: Apalagi Mas Yudi pertanyaan?
0: Pertanyaan ada dari Bang Lasiman di Aceh tadi. Album pertama dan album terakhir dari Bang Johan Untung.
2: Album terakhir itu
1: yang 98. Terbaru Mas.
0: 98 ya?
2: Iya.
1: 98 udah lama dapat dong Mas.
2: Tajam tak bertepi itu terakhir aku rekaman.
0: Oke.
2: Kalau yang pertama ya Nusantara 3 tahun 81.
1: Kalau Ranjo Tinta itu tahun berapa Mas Johan?
2: 86.
1: Oh, 86.
0: 86. Ya. Siap ya. Kalau
2: pas
0: begitu.
2: Pas ada filmnya dulu yang
1: Ranjo Cinta Paramita Rusadi ya.
0: Sama Rano Karno ya enggak sih?
1: Rano Karno. Iya, siap.
0: Oke, ini ada pertanyaan dari WhatsApp. Siapa ini ya?
1: Made Budilana.
0: Made Budilama
1: dari Singaraja Bali.
0: Singaraja Bali.
1: Bertanya pada Bang Johan, apa tantangan terbesar saat menyanyikan lagu orang lain agar tetap menghormati karya aslinya sekaligus memiliki ciri khas vokal

0: Bang.
1: Ikut bergabung dong.
2: Rifa ini tadi yang WA aku, Rifa ini.
1: Oh gitu.
0: Iya, menanyakan kepada Mas Johan, sejak kapan mulai mendalami peran menyanyikan lagu barat, apalagi yang Bee Gees tuh, Mas.
2: Nah. Oh, kalau lagu barat memang dari pertama
0: di KB memang, ya,
2: lagu-lagu barat.
1: Oke. Okay.
2: Cuma lagu-lagu The Bee Gees itu pas aku gabung sama band Flashback.
0: Flashback. Utomo, oh iya. Flashback ya.
1: Oke.
2: Okay. 93. Mm-hmm. Nah, itu kita bawain lagu-lagu Bee Gees.
0: Lagu-lagu Bee Gees.
2: Oh. Sebelumnya kan aku nyanyi di Green Pub itu lagu-lagu Algiero, Michael Frank.
0: Gitu. Wah, ternyata mau jazz mau pop udah makanannya Mas Johan.
1: Mas Johan ini ya.
0: Ini Mas, ada permintaan dari Rifa Ririn untuk menyanyikan refnya aja lagu Bee Gees yang ya How Deep Is Your Love atau apa aja. Secara live Mas, sekarang ini ya. Ya. Boleh, terserah apa aja Mas.
2: I know your eyes in the morning sun. I feel you touch me with the pouring rain. And the moment that's the wonder from me. I wanna feel you in my arms again.

0: the show.
1: How deep is your love?
2: Mirip banget. Siap. Sama-sama merdunya.
1: Oke.
2: Okay. Luar biasa Mas
1: Johan. Mas Johan, abis ini kita bakal muterin lagu yang tadi ditanyain ya. Lagunya Mas Johan yang asli yang mana? Nusantara 5. Kita break dulu Mas Johan ya.
3: Oke. Okay.
1: Sebelum break kita sapa-sapa
2: kita
1: dulu.
2: Sapa-sapa dulu ada di seluruh Indonesia. Kita mulai dari Aceh Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Banten.
1: Halo Basera, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuhan, dan juga Bogor.
2: Selamat malam yang ada di Bone, Bovendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, Fak-Fak.
1: Halo Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, dan juga Kepulauan Anambas.
2: Selamat malam yang ada di Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok, Sumawe, Madiun, Makassar, Malang, Malinau.
1: Halo Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melabo, Miangas, Nabire, Nias Selatan.
2: Halo semua yang ada di Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir, Pangarayan, Pekanbaru, Pontianak, Purwokerto,
1: Ranai, Rangsang, Rimbaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Samba, Sampang, Sanggau, dan Saumlaki.
2: Halo semua yang ada di Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skow, Sorong. Kemudian ada Sumba, Sumenep, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, Talaut.
1: Halo Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli-Toli, Tual, Tuban, Wamena, Waikanan, dan Yogyakarta. Wow. Kita dengerin dulu berikut ini Nusantara 5.

0: Kita lanjutkan kembali kebersamaan di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Mas Johan, ada Anggrek Bulan.
2: Oke.
0: Ingat ya Mas Johan?
1: Enak loh Mas lagunya Mas. Wah, dari berbagai versi ini salah satu yang enak ini.
0: Sebenarnya bukan lagunya yang enak.
1: Yang nyanyi yang enak.
0: Yang nyanyi yang enak suaranya.
1: Suaranya betul. Renyah.
2: Mas, lagu apa itu?
1: Iki loh, iya.
0: Anggrek Bulan. Anggrek Bulan. Sama Mbak Ani.
2: Ani Samad,
1: iya. Ani Samad, oh iya Mbak ya. Ani Samad, iya sih.
0: Oke.
2: Okay. Kita kenal itu Ani Samad.
1: Bukannya kenal, kan kita sama-sama merintis jadi penyanyi TVRI Surabaya, Mas.
2: Iya.
1: Sama Mbak Ani Samad.
0: Jadi Mas Johan ini temennya Mbak Maharani Kahar juga, Rita Monica juga ya, Mas?
1: Jadi kayaknya semua ya, penyanyi Surabaya zaman-zaman. Ya, Mas ya. Lingkungannya itu-itu aja.
2: Dulu zaman-zaman ada Galarama.
1: Oh iya, Galarama bener, Mas. Bener-bener Galarama.
0: Siap, siap, siap, siap. Temennya ini loh, pelawak.
1: Siapa?
0: Susi Sunario.
1: Oh.
0: Iya kan ya, Mas?
2: Oh iya. Double S.
0: Double S.
1: Susi Sunario ada kemana tuh ya?
2: Aku itu. Aku pertama kali yang bawa ke TVR Surabaya ya, ya itu Prapto, ya Prapto.
1: Iya Prapto, nama aslinya Prapto, Mas Prapto.
2: Esther,
1: iya,
2: ya. Esther itu.
0: Esther.
2: Dia nggowo iku.
0: Oh, oke.
2: Okay. Di jalan itu di pertigaan Kertosono kan, main-main gitar itu. Nah, ada yang ngomong, kita kan vokal grup tuh. Kowe gelem gak nang TVR? Ya gelem ae. Wis meneh nang omaku. Tak terong nang TVRI gitu.
0: Oke, jadi aku translate ya Mas. Takutnya subtitlenya gak keluar. Pendengar seluruh Indonesia gak tahu. Jadi Mas Johan untuk ini waktu main band di Kertosono ya. Kemudian ketemu dengan pelawak yang namanya Susi Sunario itu Sunario sama Prapto ya. Diajakin ya ke TVRI
2: Surabaya.
0: Itu Surabaya. Baiklah.
2: Di tes dulu kan. Di tes lah ya, udah habis itu dapat acara. Aku masih ingat dulu Gelora Remaja.
1: Gelora Remaja, iya sih.
2: Ya, itu ya, ya, ya. Kita berlima dulu dibayarnya 10.000.
0: Zaman itu ya, Mas.
1: Enggak apa-apa, Mas. Kan namanya berjuang ya, Mas. Berjuang
2: iya,
1: di awal. 10.000 satu itu ya mirip, lumayan loh ya, Mas.
2: Mirip pengamen orang numpak bis, you know. Nang Surabaya numpak bis.
1: 10.000 ya kayak 100.000 gitu, ya, saat pengamen. Ini kayak 100.000
0: iya.
1: Itu.
0: Iya,
1: oh,
0: iya.
1: Iya.
0: Siap, siap, siap, siap.
1: Oke. Okay. Iya, Mas, alhamdulillah.
0: Mas Johan,
2: yang pernah lagi dulu yang lucu lagi Arthur Kaunang ya kan?
1: Wah, itu mentorku itu, Mas. Iya, iya.
2: Aku diajak nyanyi. Cuh, dua lagu aja ya. Tapi budgetnya kecil.
1: Piro?
2: Berapa? 250.000.
0: Wah, kaget aku.
1: 250.000. Aku ngomong,
2: wow. 250.000 itu bayaranku satu tahun di pabrik gula.
1: Gila. Ya Allah, luar biasa Mas Arthur ya.
2: Dia bilang kecil loh, tahun 79 itu.
1: Wow.
2: Wah, cuma nyanyi dua lagu.
1: Aduh,
2: Smoke on the Water aduh sama Soldier Fortune.
0: Di Purple ya.
2: Hebat itu.
1: Iya,
2: di
1: iya,
2: Purple.
1: Hebat, ya.
0: Oke.
2: Okay. Jadi, biasa, ya. Aku masih ingat mainnya di Gresik sama itu.
0: Oh ala, ya, siap, aduh, siap, siap,
1: Mas
0: siap.
1: Mas Arthur jadi pengen ketemu nih sama Mas Arthur. Okay. Mas Johan.
0: Mas Johan.
1: Mas Johan. Wah, terputus.
0: Langsung terputus.
1: Aduh, ya. Baru kita mau nanya.
0: Baru kita project, mau nanya ya.
1: Proyek apa yang mau dikerjain?
0: Tapi memang waktunya juga sudah mepet ya banget. Aduh.
1: Pasti
0: coba,
1: kita seneng banget.
0: Mas Johan, halo. Kita telepon sekali lagi untuk ngobrol gitu ya. Apa namanya?
1: Mas
0: pamitan
1: Johan
0: sama Mas Johan.
1: Mas Johan.
0: Sebentar ya, Mas.
1: Kok
0: Johan. Pak Mantep. Oke, okay. Wah tampaknya sudah enggak bisa.
1: Iya.
0: Mas Johan.
1: Jadi yang pasti kita seneng banget tadi sudah bisa ngobrol-ngobrol seru bareng
0: iya,
1: Mas
0: ya.
1: Johan Untung sambil bernostalgia mengulik karir beliau dan macam-macam lainnya.
0: Macam-macam lainnya.
1: Dan juga
0: ya,
1: jangan lupa sekali lagi akan ada show konser 7 bintang plus Vina Panduwinata tanggal 13 Juni di The Hanghouse Kemang.
0: Sanggup ke aku?
1: Ya. Ada rindu.
0: Ya yes, sudah. Oke. Okay. Terima kasih banyak atensi dan kebersamaannya, sampai bertemu kembali Rabu depan. Dan ini lagu yang ditunggu-tunggu, original song milik Mas Johan Untung, Ranjau Ranjau Cinta.

Dan setiap orang yang memanggilku Tuhan, Tuhan, yang akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Matius pasal 7 ayat 21.

Bukan setiap orang yang memanggilku Tuhan, Tuhan yang akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Matius pasal 7 ayat 21.

Karena Tuhan begitu mengasihi dunia ini, Ia menyerahkan anak laki-lakinya yang tunggal, sehingga barang siapa percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan memiliki kehidupan kekal. Yohanes pasal 3 ayat 16.

Begitu juga saudara, orang yang muda, begitu juga saudara, orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua. Saudara semuanya harus merendahkan diri dan saling melayani dengan rendah hati. Sebab dalam Alkitab tertulis begini, Allah menentang orang yang sombong, tetapi terangkatlah dan tercampaklah ke laut, itu pasti terjadi.

Lihatlah, aku berdiri di pintu dan mengetuk. Kalau ada orang yang mendengar suaraku dan membuka pintu itu, aku akan datang masuk kepadanya dan bersantap dengannya, dia bersamaku. Wahyu pasal 3 ayat 20.

Barang siapa memiliki telinga, hendaklah dia mendengarkan apa yang diucapkan Roh kepada gereja-gereja. Dia yang menang tidak akan terluka karena kematian kedua. Wahyu pasal 2 ayat 11.

0: Lintas Berita Pagi Pro 1 RRI Gunung Sitoli, rangkuman informasi terkini sekitar Kepulauan Nias, aktual, tajam dan terpercaya.
1: Karena ini kan kemudahan untuk membayar pajak ya. Kendaraan bermotor, ya kami harapkan kepada masyarakat untuk dapat memanfaatkannya.
2: Tanggal 1 hingga tanggal 9 tercatat Kaltara sebagai dasar yang pertama. Untuk curah hujan tercatat di stasiun meteorologi Naka itu berkisar sekitar 31 mm. Jadi sebenarnya masuk kategori rendah.
3: Dari puncak Irona Geba inilah Radio Republik Indonesia Gunung Sitoli dengan Lintas Berita Pagi bersama saya Arna Talambanua. Pokok-pokok berita hari ini, operasi patuh pajak kendaraan bermotor kembali dilaksanakan di alun-alun Ibu Kota Kabupaten Nias Utara. Masyarakat dihimbau memanfaatkan layanan Samsat Keliling untuk membayar pajak kendaraan. Pemerintah Kabupaten Nias kembali melaksanakan penyaluran bantuan cadangan pangan pemerintah untuk periode bulan Februari dan Maret tahun 2026 di wilayah Kecamatan Sumalamele. Inilah Lintas Berita Pagi selengkapnya Kamis 11 Juni 2026.

Dalam menjaga ketahanan pangan masyarakat, pemerintah Kabupaten Nias kembali melaksanakan penyaluran bantuan cadangan pangan pemerintah untuk periode bulan Februari dan Maret tahun 2026 di wilayah Kecamatan Sumelemele. Penyaluran bantuan ini beras dan minyak goreng dilakukan oleh Perum Bulog Kantor Cabang Nias dengan difasilitasi langsung oleh pemerintah Kabupaten Nias melalui pemerintah Kecamatan Sumelemele serta tenaga kesejahteraan sosial Kecamatan Sumelemele. Untuk memastikan proses distribusi berjalan lancar, tertib dan tepat sasaran, penyelenggara membagi penyaluran bantuan ke dalam 3 titik lokasi utama, yakni kantor Kecamatan Sumelemele melayani keluarga penerima manfaat dari 6 desa, yaitu Desa Sumelemele, Desa Hiligodu, Sumelemele, Desa Hune, Desa Ledane, Desa Sisaratranrawa dan Desa Sowealwali. Titik lokasi penyaluran bantuan yakni di kantor Desa Siforoasi khusus melayani warga penerima manfaat dari Desa Siforoasi, dan titik lokasi lainnya adalah Desa Hilimbrodane menjadi titik pusat penyaluran untuk 4 desa sekitar meliputi Desa Hilimbondo Hilimbrodane, Desa Leweguru, Desa Lewembanua, Desa Sisobawino. Camat Sumelemele Abadi DM Halawa menyampaikan guna memastikan bantuan diterima oleh warga yang berhak tanpa kendala administrasi, para penerima manfaat dari masing-masing desa datang dengan didampingi langsung oleh aparatur pemerintah desa setempat. Kegiatan penyaluran ini berjalan dengan aman, tertib dan dapat antusiasme yang tinggi dari masyarakat setempat.

0: Operasi patuh pajak kendaraan bermotor kembali digelar di Kabupaten Nias Utara. Warga dihimbau untuk memanfaatkan fasilitas pelayanan Samsat keliling ini dengan baik. Berikut laporan Muni Eli Harifa.
1: Yang telah ditetapkan oleh pemerintah dan salah satunya kami kolaborasi dengan PT Pemda Provinsi Sumatera Utara, Samsat, untuk melaksanakan operasi kepatuhan wajib pajak PKB dan BNKB.
2: Operasi patuh pajak kendaraan bermotor kembali digelar di Kabupaten Nias Utara. Layanan Samsat keliling ini menyasar warga agar lebih mudah memenuhi kewajiban pajak kendaraan roda 2 maupun roda 4. Kegiatan ini terlaksana di dua lokasi. Untuk Rabu 10 Juni 2026 dipusatkan di Kelurahan Pasar Lahiwa, dan hari ini Kamis 11 Juni 2026 layanan akan dilanjutkan di alun-alun Kecamatan Lotu. Kepala Bidang Perpajakan BPKPD Kabupaten Nias Utara Yohanes Sarman Jelasi mengimbau masyarakat dapat memanfaatkan fasilitas pelayanan Samsat keliling ini dengan baik. Kehadiran program ini diharapkan memberi kemudahan bagi warga dalam membayar pajak kendaraan bermotor baik roda 2 maupun roda 4.
3: Tentu kita harapkan dengan adanya kemudahan ini, karena ini kan kemudahan untuk membayar pajak ya, kendaraan bermotor, ya kami harapkan kepada masyarakat untuk dapat memanfaatkan ya fasilitas yang telah disediakan oleh pemerintah daerah dalam hal Samsat keliling untuk dapat membayar kendaraan, baik kendaraan roda 2 maupun kendaraan roda 4.
2: Operasi ini melibatkan kerjasama lintas sektor dari unsur pemerintah daerah dan OPD, hadir BPKPD, Dinas Perhubungan, Satpol PP, serta Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nias Utara. Sementara dari instansi terkait lainnya turut bergabung Regiden Satlantas Polres Nias dan pihak Samsat. Munir Harifa melaporkan.

Kapolres Nia Selatan AKBP Ferry Mulyana Sunaria SIK MH mengapresiasi pelaksanaan turnamen Uniraya Cup 2 yang digelar di lapangan voli Uniraya yang berlangsung sejak 9 Juni hingga 23 Juni 2026 mendatang. Ia meminta agar turnamen ini berlaksana sesuai dengan tujuannya, yakni dalam menjaring atlet voli berbakat. Turnamen tersebut juga diharapkan dapat mempererat silaturahmi dan persaudaraan antara sekolah sehingga apapun hasil pertandingan nanti, kompetisi ini dapat membawa dampak positif dalam memajukan cabang olahraga voli. Kapolres Nia Selatan juga menegaskan pentingnya menjaga sportivitas dan kondusivitas selama pertandingan berlangsung. Pihaknya pun memastikan akan mengawal pelaksanaan turnamen guna mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Selain peserta, Kapolres Nia Selatan juga menekankan panitia dan wasit untuk selalu menjaga sportivitas dalam pertandingan. Hal ini sama pentingnya dengan menjaga kesehatan dan hati-hati dalam berkendaraan sehingga tidak menjadi kendala untuk mengikuti turnamen tersebut. Ia berharap turnamen voli Uniraya Cup 2 berjalan lancar dan sukses serta meningkatkan rasa persaudaraan dan solidaritas antara peserta.

Pendengar RRI, Anda masih mendengarkan Lintas Bertopagi yang juga dipancarluaskan oleh RRI Nia Selatan dan dapat dimonitoring melalui aplikasi RRI Digital. Kita beralih ke berita selanjutnya. Sidang Badan Pekerja Majelis Sinode BNKP kedua tahun 2026 yang berlangsung di kantor Sinode BNKP Gunung Soli memasuki agenda pembahasan laporan pelayaran dan keuangan gereja. Sedang yang dibuka Ketua BPMS BNKP Pendeta Oklisman Gule didampingi sambutan Eporus BNKP Pendeta Otoritet Daci membahas laporan pelayanan Sinoda serta laporan keuangan Caturwulan 1 tahun 2026 sebagai bentuk evaluasi program pelayanan di lingkungan BNKP. Selain pembahasan laporan Ketua BPMS BNKP turut menyampaikan sebagai informasi pelayanan kepada peserta sidang, rangkaian kegiatan hari pertama ditutup dengan kebaktian yang dipimpin anggota BPMS BNKP berkat Dedi Jayahulu SPD sebelum sidang dilanjutkan dengan agenda pengesahan laporan BPHMS BNKP. Melalui sidang ini, BNKP terus memperkuat komitmen untuk mewujudkan gereja yang bersatu, melayani dan menjadi berkat bagi masyarakat.

KPU Kota Gunung Soli melaksanakan kegiatan sosialisasi kepada pemilih pemula di SMK Negeri 1 Gunung Soli Utara Selasa 9 Juni 2026. Wakil Kepala Sekolah Urusan Kurikulum Anugrah Nota Tema Harifa menyambut dengan gembira kegiatan ini dan berharap sosialisasi dapat menambah wawasan para siswa khususnya mengenai kepemiluan di Indonesia. Kegiatan sosialisasi dibuka oleh anggota KPU Kota Gunung Soli Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih Parmas dan SDM Hapi Suryani Harifa dalam arahannya menyampaikan pentingnya pengetahuan mengenai pemilu dan pilkada sejak dini agar tercipta generasi yang siap memilih dan dipilih. Warga wajib turut serta merawat dan memelihara demokrasi bisa dengan cara mengingatkan partisipasi kita dalam setiap tahapan pemilu dan pilkada di Indonesia. Narasumber dalam kegiatan ini adalah Fajar Manzaluku, anggota KPU Kota Gunung Soli periode 2018-2023. Fajar memaparkan materi tentang peran penting pemilih pemula dalam pemilu dan demokrasi. Ia menekankan bahwa pemilih pemula adalah agen perubahan yang menentukan masa depan bangsa. Dalam sesi tanya jawab, para siswa diberi kesempatan untuk berdialog dan menyampaikan berbagai pertanyaan kepada narasumber. Ada yang bertanya tentang pengaruh media sosial bagi pemilih pemula, peran TNI, Polri dalam pemilu, dan ada juga tentang solusi bagi para pemilih yang berhalangan datang ke TPS. Kegiatan ditutup oleh Efesensi Daily, anggota KPU Kota Gunung Sitoli Divisi Hukum dan Pengawasan. Ia mengingatkan agar pemilih pemula selalu menjadi pemilih yang cerdas dalam bermedia sosial, bijak dalam menerima dan mengolah informasi di zaman digital ini. Kegiatan sosialisasi ini juga dihadiri oleh anggota KPU Kota Gunung Soli Darni Saleh Baiha, Juliman Berkat Harifa, dan Sekretaris KPU Kota Gunung Soli Merida Manurung beserta jajaran Sekretariat KPU Kota Gunung Sitoli.

0: Selanjutnya pendengar dan pemirsa, kita simak wawancara reporter Indah Febranti Bulele dengan forecaster BMKG Stasiun Meteorologi Binaka Gunung Soli, Ahmad Humaydi Nasution, terkait prediksi cuaca di wilayah Kepulauan Nias sepanjang bulan Juni 2026.
1: Iya pendengar dan juga pemirsa, saat ini saya bersama dengan salah seorang forecaster BMKG Stasiun Meteorologi Binaka Gunung Soli dengan Bang Ahmad Humaydi Nasution. Ini sudah masuk ke dasarian pertama, dan sejauh ini seperti apa? Dan bagaimana gambaran cuaca secara keseluruhan di wilayah Kepulauan Nias untuk bulan Juni 2026 ini Bang? Silakan Bang.
2: Baik Mbak Indah. Oke, kita review kembali untuk kondisi yang sudah berjalan di bulan Juni ini. Dari tanggal 1 hingga tanggal 9 tercatat atau terhitung sebagai dasaran pertama. Untuk curah hujan tercatat di Stasiun Meteorologi Binaka itu berkisar sekitar 31 mm Mbak. Jadi masuk kategori, sebenarnya masuk kategori rendah. Dan ini diperkirakan juga tidak jauh berbeda, diperkirakan berlanjut hingga dasaran 2 dan dasaran 3. Jadi untuk di dasaran 2 juga nanti diperkirakan kalaupun maksimal itu hanya sekitar 75 hingga 100 mm per dasarian. Masuk kategori menengah. Begitu juga dengan dasaran 3 Juni, 75 hingga 100 mm per dasarian kategori menengah. Sehingga untuk akumulasi di bulan Juni ini kita perkirakan itu juga masuk kategori menengah, yakni sekitar 150 meter maksimal hingga 200 mm per bulannya. Itu curah hujannya Mbak, secara kumulatif curah hujan bulanan.
1: Oke, kira-kira nah, apa itu pemicunya?
2: Yang tentunya kalau misalnya dari faktornya kan kita pantau dari yang utama dunia, yang global, kemudian yang regional sehingga lokalnya. Yeah. Dari kondisi globalnya memang kita pantau untuk MGO sendiri ini kita lihat tidak aktif karena sekarang berada di kuadran sekitar kuadran 7 hingga 8. Karena kalau misalnya untuk wilayahnya sendiri itu kalau terpengaruh di, kalau misalnya MGO-nya aktif di kuadran 2 hingga kuadran 4 gitu sih Mbak. Ini diperkirakan karena masih tidak aktif dari awal bulan hingga nanti diperkirakan baru aktif kembali menjelang dasaran 2 bulan Juni. Jadi curah hujan kalau dari sisi globalnya cukup berpengaruh kurang signifikan dari curah hujannya. Kemudian dari faktor lain kita lihat juga dari anomali suhu muka laut ini terpantau kondisi tidak ada sampai kategori positif, maksudnya menguat ya Mbak, maksudnya kita masih kategori netral, jadi tidak terlalu bias antara suhu muka laut di luar perairan Nias dengan perairan di sekitar Nias. Jadi pemicu untuk terjadi pembentukan awan kurang signifikan karena anomalinya netral. Kemudian dari sisi lokal ataupun regional lokal, dari angin sendiri kita pantau dalam beberapa hari terakhir ini kita lihat jarang terjadi terbentuk belokan angin. Tentunya ini dipengaruhi dengan adanya pola angin yang cenderung mengarah ke arah utara atau timur laut dari Indonesia karena kita tahu sendiri ini sekarang sudah mulai masuk musim kemarau, khususnya di beberapa wilayah Indonesia bagian tengah hingga timur, karena El Nino sudah terkirakan menguat. Jadi angin pasat cenderung bergerak ke sana Mbak. Jadi cenderung anginnya ditarik ke sana dan kita terpantau jarang terbentuk pola belokan angin. Jadi dari sisi lokalnya pun kurang kuat. Makanya untuk sekarang curah hujan terpantau cenderung rendah. Nah kalau untuk kumulatif sendiri dari BMKG saya lihat untuk saat ini yang terupdate curah hujan diperkirakan sebenarnya menguat nanti untuk wilayah, kita bicara wilayah Kepulauan Mbak, itu diperkirakan mengalami kenaikan kembali di bulan Juli Mbak.
1: Okay.
2: Jadi untuk bulan ini dibandingkan dengan bulan Juli diperkirakan memang untuk bulan ini cenderung lebih rendah dan kembali naik di bulan Juli.
1: Oke, kalau dibandingkan dengan bulan Mei sebelumnya, itu bagaimana perbandingannya? Lebih rendah kah curah hujannya, atau sama, atau lebih sedikit meningkat?
2: Lumayan jauh kalau untuk perbandingannya, Mbak, menurun, Mbak. Karena kemarin tercatat, kalau tidak salah itu hampir 300 mm, tapi tidak sampai 300 mm, dan sudah mau kategori tinggi, tapi karena masih di bawah 300, kategori menengah, level atas gitu, Mbak. Jadi, kalau dibandingkan dengan perkiraan untuk bulan ini, hampir dua kali lipat, Mbak. Berkurang memang.
1: Oke, okay. Baik, dengan gambaran cuaca seperti itu, Bang Humaydi, apa kira-kira himbauan kepada masyarakat di wilayah Kepulauan Nias?
2: Ya, mungkin sedikit saja sih Mbak ya, terutama untuk masyarakat petani yang mungkin melakukan aktivitas seperti bercocok tanam, menanam tanaman yang butuh curah hujan yang mungkin untuk saat ini karena memang kondisinya diperkirakan kurang curah hujan, jadi mungkin bisa menyesuaikan tanaman yang memang tidak terlalu membutuhkan air yang banyak gitu sih Mbak ya, untuk dalam sekitar sebulan ke depan. Kemudian untuk masyarakat secara umum ya, dengan adanya perubahan kondisi yang tiba-tiba, namun dengan kondisi yang secara umum memang ini sekarang terpantau kondisinya panas, tentunya harus lebih memperhatikan kondisi tubuh agar tidak tidak terjadi dehidrasi. Tentunya harus menyiapkan seperti air minum yang minum secukupnya, karena kalau misalnya kita dengan pola hidup yang sama dengan saat musim bulan musim hujan, tentu kurang bagus untuk tubuh kita. Jadi harus menyesuaikan kondisi yang sekarang ini panas, berarti banyak minum, mungkin olahraga juga bisa menyesuaikan secukupnya. Kemudian kalau misalnya ada perkiraan kita tiba-tiba ada perkiraan hujan baik dari kita ataupun dari Balai Besar BMKG Medan, tentu harus memberikan atensi agar bisa menyesuaikan seperti menyiapkan mantel bagi yang berpergian ataupun yang memiliki usaha bisa menyiapkan payung dan segala macam dengan kebutuhannya.
1: Oke, baik. Kalau begitu terima kasih Bang Humaydi informasi cuacanya untuk masyarakat kita di wilayah Kepulauan Nias ya, sangat bermanfaat tentu saja. Terima kasih Bang.
2: Ya, sama-sama Mbak. Enggak.

0: Mengakhiri lintas, berita pagi kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Hari ini operasi patu pajak kendaraan bermotor kembali dilaksanakan di alun-alun ibu kota Kabupaten Nusantara. Masyarakat diimbau memanfaatkan layanan samsat keliling untuk membayar pajak kendaraan. Pemerintah Kabupaten Nias kembali melaksanakan penyaluran bantuan cadangan pangan pemerintah untuk periode bulan Februari dan Maret tahun 2026 di wilayah Kecamatan Sumolomolo. Pendengar, demikian lintas berita pagi Radio Republik Indonesia Gunung Stoli. Saya Arna Talambanua, mewakili tim yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.
1: Sekian lintas berita pagi.

Halo adik-adik, jangan lupa dengerin acara Idola Cilik sebagai ruang aktualisasi, prestasi, dan juga potensi adik-adik baik yang masih duduk di taman kanak-kanak dan sekolah dasar. Idola Cilik hadir setiap hari Minggu pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Jangan lupa ya adik-adik, ikuti acaranya Idola Cilik.

akhirnya telifu sama Fefu acara ni Oma Sieda hadiah duria. Ia dah evalua ia bezi filendua eroma ke kecuali hari Zumaha. Tolami Andre lagu ba begei olifu bawa mai haga si sambua gamai dola si mana gei geluahania. Bei olifu he acara hadiah duria eroma ke bezi filendua bawa ala walua.

0: Baik, pendengar kami dimanapun Anda berada, masih bersama kami di program 1 RRI Gunung Sol Pendengar, masih menemani Anda di pagi hari ini di pukul 6:30. Pendengar, kita akan mendengarkan informasi perakiraan cuaca untuk di edisi di hari Kamis di tanggal 11 Juni 2026 bersama Bapak Ahmad Humaydi Nasution, dan ini juga selaku forecaster BMKG Binaka Kota Gunung Sitoli. Baik, silakan Bapak.
1: Baik, terima kasih Warna untuk waktunya. Nara Yunisoli, gimana pun Anda berada, seperti biasa dari Nasir Trogi Binaka, setiap paginya akan menyampaikan informasi perkiraan cuaca yang terlaku di PS Mari. Kali ini bersama saya yang ini suatu perkiraan, akan menyampaikan perkiraan cuaca dari tanggal 11 Juni 2026. Perkiraan cuaca kebulannya dan sekitarnya untuk hari ini Kamis 11 Juni 2026, untuk pagi hari diperkirakan kondisi berawan, dan sore hari diperkirakan berawan, malam hingga dini hari diperkirakan juga berawan. Kemudian untuk suhu udara hari ini diperkirakan berkisar antara 23 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar antara 65 hingga 99%. Angin untuk hari ini diperkirakan bertiup dominan dari arah selatan dengan kecepatan rata-rata 10 hingga 20 km per jam. Berikutnya untuk perakiran cuaca Kepulauan Nias dan sekitarnya untuk esok hari, Jumat 12 Juni 2026. Untuk esok hari, pagi hari diperkirakan berawan, siang hingga sore hari diperkirakan berawan, begitu juga dengan malam hari hingga dini hari untuk esok hari diperkirakan berawan. Untuk suhu udara esok hari diperkirakan berkisar antara 23 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar hingga 99%. Angin untuk esok hari diperkirakan bertiup dominan dari arah tenggara dengan kecepatan rata-rata 10 hingga 20 km per jam. Selanjutnya kita beralih ke wilayah perairan yang berlaku untuk esok hari 12 Juni 2026. Yang pertama, oleh perairan timur Kepulauan Nias, cuaca untuk esok hari diperkirakan berawan tebal. Angin diperkirakan bertiup dominan dari arah utara dengan kecepatan rata-rata 3 hingga 6 knot. Berpotensi terjadi gusti hingga mencapai kecepatan 16 knot. Untuk gelombang oleh perairan timur Kepulauan Nias atau perairan antara Nias dan Sibolga, esok hari diperkirakan dalam kategori sedang, yakni sekitar 1,25 hingga 2,5 meter. Kemudian yang kedua, oleh perairan barat Kepulauan Nias, cuaca untuk esok hari diperkirakan berawan tebal. Angin diperkirakan bertiup dominan dari arah utara dengan kecepatan rata-rata 5 hingga 6 knot. Berpotensi terjadi angin maksimum atau gusti hingga mencapai 16 knot. Untuk gelombang oleh perairan barat Kepulauan Nias, esok hari diperkirakan dalam kategori sedang, yakni sekitar 1,25 hingga 2,5 meter. Ya, demikian.
0: Baik Pak, terima kasih untuk informasinya di pagi hari ini Pak, dan selamat bertugas kembali Pak, dan tetap semangat.
1: Baik,

Jangan lupa dengerin acara Idola Cilik sebagai ruang aktualisasi, prestasi, dan juga potensi adik-adik baik yang masih duduk di taman kanak-kanak dan sekolah dasar. Idola Cilik hadir setiap hari Minggu pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Jangan lupa ya adik-adik, ikuti acaranya Idola Cilik.

maombakan kera telifu sama fefu acara ni omasi eda hadiah duria ya da tefalua ya bezi felendua eroma eke kecuali hari Jumaha tola mi andre lagu ba bege olifu bawa mai hage si sambua gamai dola si mana gei geluahania boy olifu he acara hadiah duria eroma eke bezi felendua bawa alawa lua.

adik-adik, jangan lupa dengerin acara Idola Cilik sebagai ruang aktualisasi, prestasi, dan juga potensi adik-adik baik yang masih duduk di taman kanak-kanak dan sekolah dasar. Idola Cilik hadir setiap hari Minggu pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Jangan lupa ya adik-adik, ikuti acaranya Idola Cilik.